0: Suara seru barengan Ginos Gina. Selamat pagi sekali lagi dari Wisma MRA, terpantau Jalan TB Simatupang, terpantau lancar.
1: Ini mungkin sudah banyak yang melarikan diri dari ibu kota Jakarta ini.
0: Karena bukan melarikan dari ibu kota Jakarta, melarikan diri dari kehidupan nyata.
1: Iya, karena memang besok sejatinya ya? Adalah tanggal merah.
0: Iya tahu.
1: Iya.
0: Kalau dipikir-pikir
1: yang
0: ya,
1: yang akan selalu hitam buat kita.
0: Warga plus 62 ya. Warga plus 62 ya. Padahal udah dikasih kelebihan tuh sama pemerintah, hari Jumatnya libur bersama deh. Tapi tetap aja ada yang ngambil cuti tuh hari ini libur.
1: Karena biar memang 12. Gila, emang warga 62 itu sejatinya punya naluri ngelunjak.
0: Asli.
1: Itu dia.
0: Gak ada yang puas.
1: Iya.
0: Gitu. Gak apa-apa.
1: Panjang.
0: Kalau emang ngambil cuti, sah-sah aja. Sah-sah aja, karena kan emang itu punya hak ya, jatah cuti. Lu punya jatah cuti berapa sih?
1: 12. Oh, 18. Ih, banyak.
0: Serius, banyak banget cuy.
1: Biasanya kan 12 hari setahun.
2: Harusnya 12. Cuman kan gua udah ada penambahan.
0: Oh. Wow. Lah, gua kok enggak ada gitu-gitu ya? Kalau lain ya, kalau gua kan
1: kalau ya, anak gua sekolah enggak ada jatah-jatah cuti begitu.
2: Karena ada jatah izin 3.
1: Oh, jatah izin 3 lagi dikit bener, sumpah. Gitu. Ada mas, kalau sekolahnya Uta-Uti tuh kayaknya ada jatah masuk tuh cuma 80%.
0: Iya.
1: Nah, harusnya 20% kita manfaatin ya semaksimal mungkin. Nah,
0: 20%-nya itu kan dari berapa kali masuk kan kita gak tahu.
1: Oh,
0: jadi
1: iya,
0: 20% kali berapa nih, supaya ketahuan berapa hari bolehnya.
1: Kita hitung lah. Sebanyak itu.
0: Seniat itu pertanyaannya.
1: Iya, memang.
0: Sahabat Suara, coba absen-absen dulu lah ya, sambil request-request lagu boleh kali. Iya kan? Sekalian. Kamu di mana? Lagi ngapain? Mau kemana hari ini rencananya? Atau mungkin absen udah gak tahu weekend mau kemana, long weekend nih. Nah boleh
1: dia.
0: Request lagu jangan terlalu yang lama. Aku, jangan yang melo-melo kalau bisa ya.
1: Yang pokoknya yang ngebit-ngebit kan di pagi hari.
0: Betul.
1: Sama aku boleh titip pesan?
0: Apa sih?
1: Untuk anak saya Lembar Putih.
0: Kenapa?
1: Itu tadi tulisan animalnya kurang S. Boleh gak?
0: Direvisinya lewat on air radio, yeah, anjay.
1: Maksudnya kalau bisa lah gurunya dengar, at least kan dia ngerjain PR tuh. Jadi maksudnya biar gurunya tahu bahwa sebenarnya emaknya udah kasih tahu gitu.
0: Bodoh amat.
1: Tapi mungkin anaknya
0: bodo
1: belum
0: amat, bodo
1: tulis
0: amat.
1: Gitu.
0: Enggak.
1: Enggak
0: seniat itu juga.
1: S-nya kurang cuma satu kata doang itu. Animal kurang S, animal
0: size. Sahabat Suara 0816-114-1014. Silakan kamu absen dulu lah. Kamu lagi di mana? Ya mau kemana? Login mau ngapain? Mau kemana sama siapa, ya kan? Sambil request-request lagu. Silakan kita tungguin di Suara Seru. Selamat sekolah buat Uta. Ini lagunya untuk panutan Adia Semesta.
1: Lagunya ini,
0: lagunya kesukaannya Uta.
1: Biar
0: semangat juga buat yang lain ya. Buat kamu yang ganteng-ganteng, bisa kali jadi boyband. Ah, sedap.

0: rumah aja.
1: Iya dong, tapi kita juga seru di Suara Seru
0: Iswara.
2: Perhatian, diskonnya mau habis.
3: Oh no.
2: Buat dapat keringanan 10% PBB P2 Jakarta tahun 2026. Jadi langsung aja download di SPPT kalian sekarang di pajakonline.jakarta.go.id dan bayarkan di berbagai channel pembayaran yang tersedia sebelum 31 Mei 2026. Catat ya, sebelum 31 Mei 2026. Bayar di awal, untungnya maksimal.
4: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bappenda DKI Jakarta.
5: Suara Seru di Iswara.

0: Inos Gina di Suara Seru, sahabat Suara. Yuk silakan di absen dulu, kamu lagi di mana, mau kemana, terus ada rencana kemana, mungkin ngapain di long weekend ini.
1: Iya benar, dan siapa tahu kalau misalnya ada juga yang mau request lagu.
0: Boleh.
1: Boleh, kita menerima.
0: Lagunya harus Indonesia, jangan terlalu tua. Dan yang beat dong, masih pagi nih, biar semangat.
1: Nah itu dia, pokoknya kalian sahabat Suara request aja dulu. Nanti masalah diputerin atau enggak, urusan gimana Bang Indra aja udah gitu. Berserah aja.
0: Kok tapi barusan Om Indra muterin lagu yang agak meloh, enggak, kalau itu udah titipan dari bapak lagi kakak Prita, sudah
1: titipan
0: tidak bisa di,
1: dari kakak Prita
0: tidak
1: yang
0: bisa di,
1: enggak bisa diganggu gugat gitu ya.
0: Iya, mungkin itu hanya perasaan adik-adik aja.
1: Ayah pernah dengar di mana ya?
0: Iya. Saya rasa juri punya punya hak ya untuk menentukan.
1: Iya. Ayah, saya rasa Indra punya hak untuk menentukan lagu apa yang diputar ya gitu. Jadi
0: tadi gak ada ini ya, soalnya gak ada lagu beatnya. Ada. Ah itu perasaan adek-adek aja. Asik.
1: Si Rizky emang bisa
0: lagi digoreng aja. Banget sahabat Suara, digoreng iya kan? Banget, digoreng banget.
1: Ya mudah-mudahan kan itu jadi pelajaran buat kita semua. Makanya kalau apa?
0: Kalau ngomong artikulasinya yang jelas dong. Aso.
1: Oke, baik. Jadi mudah-mudahan kan pada aja yang diberikan kita semua.
0: Itu baru jelas tuh.
1: Iya. Karena kalau misalnya dapat karir dari Robert, itu kan
0: bagus tuh.
1: Bagus kan?
0: Bagus tuh.
1: Iya.
0: Sama juga. Gua aja juga bolot.
1: Dapat plus 10 enggak? Plus 10.
0: Minus 5 dong.
1: Dahlah. Ini kita lagi, tadi kan kita tanya-tanyakan ya,
0: ya.
1: Lagi pada di mana, terus mau request apa, boleh banget loh. Ini ada Irfan.
0: Selamat pagi Irfan.
1: Di BSI Ratulangi Makassar.
0: Aso, selamat pagi kantor BSI.
1: Salam untuk semua kru saya di Look Wedding. Lah kebetulan Look Wedding organizer lagi perlu MC. Kita berdua bisa jadi MC.
0: Ada kalau tuh, mau, iya. Ada tuh wedding yang mungkin perasaan ada deh aja. Ada tuh, ada gimana? Tuh.
1: Bukan, jangan begitu. Sesama MC kita teman sejawat, tidak boleh begitu. Juga untuk rekan-rekanku di Financing Factory Bank BSI Ratulangi, request duo Maya dong, Pengkhianat Cinta.
0: Oke, ntar kita lihat dulu ya, biar Om Indra menentukan karena dia jurinya.
1: Duo Maya itu waktu itu masih Mulan ya? Kakak Mulan sama
0: sempat. Tapi kalau ngomongin si MC si acara Cerdas Cermat itu ya, menurut gue sebenarnya ya, sorry ya, menurut gue ini aja singkat aja, sebenarnya posisinya nggak salah ya, dia tuh banyak yang bilang MC-nya juga malah iya, MC mah fokus sama cue card ya kan, cuman ada statement yang menurut gue kurang setuju aja, yaitu yang ada menurut adik-adik aja, harusnya dia tidak mengeluarkan statement itu.
1: Mungkin itu hanya perasaan adik-adik saja.
0: Iya, harusnya kalau dia gak ngeluarin statement itu, karena menurut gue MC-nya tuh gak salah.
1: Juri kita sangat kompeten di bidangnya dan teliti. Nah kata itu, telitinya itu mungkin kayak itu. Gimana sih kagak nyimak MC. Iya kadang-kadang tuh kita kalau jadi MC ya, karena kan kita fokus sama rundown. Fokus misalnya sama pertanyaan berikutnya, bawain acaranya supaya benar. Nah kadang-kadang tuh kalau misalnya ada kayak gitu-gitu tuh, ya terkadang kita juga skip, suka gak denger. Betul, gitu.
0: Karena menurut gue jawabannya benar atau salah itu bukan ada urusannya si MC. Udah MC mah misalnya bingung ya, gimana juri atau gak, misalnya nanya ke IO-nya, gimana nih? Lanjut?
1: Oke gak nih?
0: Yaudah.
1: Iya gitu.
0: Gitu aja.
1: Ada lagi nih pagi.
0: Selamat pagi.
1: Ini siapa ini? Ini dari Irfan.
0: Lah sama.
1: Irfan. Sekarang beda. Irfan lagi.
0: Kan tadi kan Ratu Langi.
1: Tadi dari Makassar.
0: Yang ini Raja Langi nih.
1: Aduh. Alhamdulillah sekarang aku dapat cuti.
0: Gak usah begitu. Kan belum tentu dari Ratu Langi. Logatnya kenapa gitu? Sono.
1: Karena sama Irfan.
0: Oh dari Jawa nih. Ganti logatnya.
1: Emang ya. Alhamdulillah sekarang aku dapat cuti yang tak terhingga. Loh kok udah dapat cuti yang terhingga? Berarti lu nganggur Irfan.
0: Lu
1: dipecat apa gimana sih?
0: Iya lagi.
1: Request Sheila dong. Film favorit.
0: Oh masuk tuh.
1: Coba ya. Ya. Nanti mudah-mudahan ya, gimana kata Indra ya.
0: Ada yang ngirim foto, mau voice note juga boleh loh sahabat
1: iya,
0: Suara.
1: Iya boleh banget.
0: Voice note juga boleh ya. Pagi Gina dan juga Kino, saya lagi di busway menuju Bambu Apus. Lah deket nih.
1: Iya.
0: Harus mengajar pagi sambil ditemani Iswara.
1: Gak mau request
0: ya
1: nih.
0: Kalian semua, gak apa-apa deh, cuma doain buat kita.
1: Oh ya terima
0: Lancar-lancar
1: kasih.
0: Ngajarnya hari ini ya. Bener. Siapa tadi?
1: Bambu Apus.
0: Siapa
1: namanya? Dari Herdi.
0: Wow, fotonya.
1: Pelatih yoga.
0: Iya. Okay.
1: Aku tuh sampai inget loh, kakak Herdi ini melatih yoga luar biasa.
0: Oh, ngajar yoga kali ya?
1: Mungkin.
0: Oke.
1: Okay. Ada Hani. Lu mah main ganti-ganti aja.
0: Hani di Cariu, Jonggol. Happy Bogor. Long weekend, Kinos, Gina, kirim salam buat guru-guru MTSN 4 Bogor. Happy long weekend, terima
1: Wah,
0: kasih.
1: Enak sekali nih pada long weekend semuanya ya.
0: Lanjut.
1: Ada lagi nih, halo Kak Gina, Kak Kinos.
0: Halo.
1: Mau request lagu Hindia yang Everything You Are, dong.
0: Oh,
1: salam buat pendengar Iswara semua dari Riani If.
0: IFRSI Wonosobo. Wow, suaranya leh uga nih. Sahabat Suara, biar tambah semangat sambil nungguin kamu request juga, boleh nih ya. Kita bakal ngajak kamu main juga biar enggak ngantuk.
1: Betul.
0: Nama permainannya Bagasi, bener apa enggak sih?
1: Emang jadi, iya Bagasi, bener apa enggak sih?
0: Okay.
1: Jadi tuh nanti kita akan cara mainnya tuh kita
0: menyebutkan hal apa yang boleh diomongin di satu tempat tapi enggak boleh di tempat yang lain.
1: Iya.
0: Contoh, Om Buluks.
2: Contohnya
0: kita kasih contoh ya.
2: Iya, ini sebenarnya game sudah banyak dimainin, cuman kita coba ya. Apa yang boleh diomongin di pasar, yang boleh ya?
0: Iya.
2: Yang boleh atau yang biasa diomongin di pasar, tapi enggak boleh diomongin pas lagi ngelayat.
1: Oh.
0: Contoh iya. Apa?
2: Contoh.
0: Kalimat yang boleh di pasar boleh tapi enggak boleh tempat ngelayat. Contohnya apa?
2: Bang, bungkusnya pakai plastik aja.
0: Anjay.
2: Gak boleh ya.
1: Iya gak boleh. Pas lagi ngelayat gak boleh kan.
2: Iya masa iya.
1: Iya kalau
2: plastik.
1: Terus atau kalau gak Bang ini dagingnya masih segar gak sih?
2: Aduh. Gak dong. Gak.
1: Atau misalnya kayak Bang bisa dicincang aja gak nih.
2: Waduh.
1: Bahaya lagi kan.
2: Berat.
1: Gak boleh kalau lagi ngelayat.
0: Gak boleh.
1: Atau misalnya ini berapa sekilo? Nah gitu.
0: Iya.
1: Itu gak boleh.
0: Iya.
1: Kan bahaya orang lagi ngelayat.
0: Atau misalnya Bang kepalanya dipisah ya?
2: Nah. itu beli ayam itu
0: beli ayam beli sapi
1: iya,
0: beli ikan.
1: Bisa
0: masa kepala dipisah
1: iya karena kan kita kalau ke pasar suka gitu kan Bang kepala sama kakinya potong aja ya saya badannya aja gitu kan kalau beli ayam biasa suka begitu
0: kalau gue lagi di tempat kelainnya langsung maksudnya
1: itu kali ya kalau kita lagi gelap ngomong gitu mayat itu micingin mata apa kata lo gitu
3: agak gitu cuma bilang Bang potong file aja ya
1: potong file
0: Atau misalnya gini.
1: Aduh.
0: Tolong dikeluarin deh jeroannya.
2: Aduh.
1: Nah, kayak gitu kurang lebih ya.
0: Tapi nanti bisa apa? Jadi yang kita telepon adalah yang request. Siap-siap jadi standby ya. Jadi udah yang udah nge-request juga standby siapa tahu nanti Buluk nge-WhatsApp ya atau Iswara nge-WhatsApp untuk ngajak kamu main juga. Siapa tahu kamu lagi santai gitu.
1: Iya, oke. Langsung aja nanti kalau mau ikutan WhatsApp ke 0816 114 10.

0: Perhatian, diskonnya mau habis. Buat dapat keringanan 10% PBB P2 Jakarta tahun 2026. Jadi langsung aja download di SPPT kalian sekarang di pajakonline.jakarta.go.id dan bayarkan di berbagai channel pembayaran yang tersedia sebelum 31 Mei 2026. Catat ya, sebelum 31 Mei 2026. Bayar di awal, untungnya maksimal.
1: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
2: Nyari yang seru di pagi hari.
3: Dengerin suara seru cuma di Iswara.

0: Dinos Gina di suara seru pengkhianat cinta dari Dua Maya. Tadi request dari siapa tuh?
1: Dari Irfan.
0: Irfan
1: yang di Makassar kan?
0: Yoi.
1: Bukan yang Irfan libur selamanya itu kan?
0: Bukan ibu selamanya, ibu
1: Irfan yang libur selamanya
0: libur request. Sebebas tanpa batas.
1: Iya, itu requestnya tadi sesi potret. Ini ya apa? Sila ya?
0: Sila. Udah ya? Film favorit.
1: Lagunya Duo Maya.
0: Duo Maya.
1: Yang nyanyi Bunda Maya sama Mulan, Kakak Mulan.
0: Yang requestnya Irfan.
1: Judulnya Pengkhianat Cinta lagi.
0: Ini
1: takut banget.
0: Lagi ada trouble nih.
1: Takut banget loh.
0: Daripada kamu mikirin masalah hidup kamu hari-hari ya, mendingan kamu ikutan Bagasi aja deh, biar agak lepas gitu penat dan juga stres kamu, biar gak marah-marah dan gak jengkel.
1: Nah itu dia,
0: ikutan main Bagasi. Bener apa enggak sih? Jadi nanti ceritanya pokoknya kamu harus menyebutkan kalimat yang tidak boleh, yang boleh diucapkan di
1: Suatu tempat
0: tapi gak boleh diucapkan tempat lain
1: gitu. Nah sekarang kalau kita akan, mungkin ini buat persiapan dulu, prepare ya buat sahabat suara ya. Jadi kita akan gelar Bagasinya apa yang boleh diucapin di lapangan bola tapi gak boleh diomongin di rumah sakit. Nah ayo, bisa boleh berpikir dulu. Nanti boleh WhatsApp ke kita di 0816-114-1014. Kalau ada yang mau ikutan sambil teleponan sama kita, boleh. Voice note juga boleh.
0: Ya
1: kan? Pokoknya kita tungguin ya. Kita baca dulu tadi WhatsApp, banyak banget yang request.
0: Yoi, selamat pagi. Kami ucapkan untuk Ini nih
1: sahabat.
0: Ini kemarin. Enggak.
1: Bukan hari ini, orang today.
0: Ini
1: pagi Kak Kinos, Bunda Gina, boleh request Soja.
0: Yang ku ingin kau mati saja. Mat pagi semuanya, selamat memulai hari ini. Oh dari Dendi ini tulisan ini.
1: Itu judul lagu Soja itu kagak boleh tuh diucapin di rumah sakit tuh.
0: Apa tadi
1: yang
0: bilangnya?
1: Yang ku ingin kau mati saja.
0: Ku ingin kau mati saja.
1: Gak boleh tuh.
0: Gak boleh,
1: di rumah sakit. Padahal kan kalau di lapangan bola boleh tuh.
0: Gak boleh dong.
1: Yang ku ingin kau mati saja, maksudnya mati ini permainannya out.
0: Oh,
1: gitu.
0: Out.
1: Tapi kalau di rumah sakit kayak begitu kan
0: matiin bola ya.
1: Iya. Ada lagi nih. Pagi Mama Gina, mau cerita dong Ma, curhat dong Ma.
0: Salah, ini Mama Dede nih berarti nih. Mau request lagu Afgan apapun dong Ma, kangen Afgan. Oke nanti gue pilih nih Afgannya
1: iya,
0: ya.
1: Afgan boleh.
0: Panah Cinta boleh tuh, Panah Asmara.
1: Panah Cinta.
0: Assalamualaikum Tanos, selalu happy, sehat selamanya, amin. Ini adalah
1: lagi di Jalan Suci Bandung.
0: Wahyu Mul. Request lagunya, lagi di Jalan Suci Bandung. Jalan Suci
1: Jalan macet. Jalan Suci di mana?
0: Dekat
1: dekat
0: Taman Makam Pahlawan.
1: Berarti hanya orang-orang yang tidak berdosa bisa ada
0: jalan
1: di jalan
0: suci
1: itu.
0: Sepanjang jalan suci itu isinya adalah sablon kaos.
1: Oh iya, seriusan.
0: Iya, betul.
1: Oh.
0: C59 dan lain-lain.
1: C59 request nakal dari Gigi Ben.
0: Lagi gitu. Di Jalan Suci Bandung menuju kantor pakai motor biru yang entar lagi mau juara asoy, bener.
1: Ini arahnya ke Persib ya?
0: Persib pasti nih. Dia request lagu apa tadi?
1: Tadi apa tuh, nakal dari
0: Gigi. Nakal dari Gigi Ben.
1: Ya.
0: Lanjut.
1: Ada lagi ini dari ini dari itu tudenya coba. Nah, itu dari morning Pak Sutri dan Pak Sutra.
0: Aduh, ada lagi Pak Sutra.
1: Lagi request lagu Niji dong, Hapus Aku. Biar agak semangat aja nih paginya, biar gak loyo Tara, thank you.
0: Sawang Sulna.
1: Ini dari Ulfah.
0: Ulfah betul.
1: Iya benar.
0: Ada lagi?
1: Selamat pagi Panas.
0: Pagi. Dia ngirim video nih. Dia ngirim video. Coba
1: oh, iya.
0: Tes puterin. Dia ngomong apa nih? Oh dia ngirim foto anak.
2: Request lagu dong.
0: Video anaknya.
3: Request lagu dong.
0: Request lagu dong.
1: Apa terus tuh? Oh udah gitu
0: udah
1: doang.
0: Gitu doang.
1: Request lagu dong.
0: Siapa sih tadi nih?
1: Ririn.
0: Request lagu apa? Ririn katanya.
1: Ririn Andini nih Lanika loh setahu aku. Kalau di TikTok ini aku sampai apal tuh.
0: Ririn apa?
1: Lanika.
0: Oh Lanika, iya.
1: Request lagunya Nadif Basalama
0: yang untuk menemaniku perjalanan dari rumah ke tempat kerja katanya.
1: Semangat kerjanya ya Ririn ya.
0: Semangat. Kita belum kasih semangat loh hari ini.
1: Masa sih? Ayo kita berikan semangat dulu untuk semua sahabat suara. 1, 2, 3.

0: tadi ini
1: dari yang Afgan.
0: Request dari bukan tadi ada namanya.
1: Pokoknya tadi ada yang request mau lagu Afgan apa aja katanya.
0: Oh iya, Nabi.
1: Siapa?
0: Nabi. Nabi. Itu kan. Kita mau baik, kita puter-puterin yang sahabat suara mau ya kan.
1: Kalau misalnya enggak diputerin jam 7, berarti entar diputerin jam 8.
0: Boleh.
1: Iya benar, kalau enggak jam 8 diputerin berarti boleh. Jam 9. Intinya kamu harus dengerin terus Iswara.
0: Nah, itu dia. Tadi kan kita juga masih main bagasi ya. Benar enggak sih?
1: Betul, kata-katanya enggak boleh diucapkan di satu tempat tapi di tempat lain malah boleh.
0: Betul. Gitu. Nah, kali ini kita kayak apa yang boleh diucapkan di lapangan bola
1: tapi
0: enggak boleh di rumah sakit.
1: Yes, ini ada WhatsApp dari Cia. Jawaban boleh di jawabannya adalah di rumah.
0: Cia-nya?
1: Cia.
0: Tiga kali coba.
1: Cia, cia, cia.
0: Gak gitu tadi.
1: Yo, ini diucapin sama Cia. Boleh diucapin di lapangan boleh. Boleh diucapin di lapangan bola. Tapi gak boleh diucapin di rumah sakit.
0: Iya.
1: Yo, bisa yuk, tambah lagi yuk.
2: Apa pasiennya? Pasiennya gak boleh.
0: Itu kalau
1: masa penyakitnya sering nambah.
0: Iya. Atau kalau gak obat bius, yuk bisa ya tambah lagi ya. Gitu. Wah, gak bangun-bangun itu pasien.
1: Dia request lagunya ya kan? Favorite Girl.
0: Cia. Gak ada Cia.
1: Di suara itu lagu Indonesia only.
0: Iya itu dia.
1: Sorry, tapi lagu Indonesia keren-keren kok.
0: Betul, nanti Cia kalau mau ganti lagu WhatsApp lagi aja ya, oke? Okay?
1: Berarti kalau dia si Cia ini request lagunya bahasa Inggris, berarti waktunya untuk ngomong Cia, Cia, Cia, Cia. Sorry.
2: Oke, lanjut.
1: Tipis-tipis aja.
0: Ada Roni nanti
1: banyak. Gue mau bacain WhatsApp lagi ya. Malu. Malu.
0: Ada Rodi di Banjarmasin nih. Mau ikut games bagasi ya. Apa yang boleh diomongin di lapangan bola tapi gak boleh diomongin di rumah sakit? Lah ini kok bolanya ada dua?
1: Wah, bola apa nih?
0: Apa nih kalau bola?
1: Bola apa
0: kan,
1: nih?
0: Bola mata kan? Kalau pasien kan bola matanya dua.
1: Tapi kalau gak dua justru malah aneh. Kalau di rumah sakit ya.
0: Masa?
1: Di lapangan bola juga harusnya dua.
2: Satu
0: bolanya.
2: Satu kan cadangan, bola cadangan.
1: Iya, bola cadangan.
0: Takutnya bolong bolanya.
1: Bisa lebih tahu. Biasanya kan si anak gawang udah pegang juga.
0: Oh, iya. Banyak bener bola kalau di lapangan bola ya. Iya, 11, ada 11, ada 11. Ada Irfan lagi nih. 11 kali 2.
1: Iya, banyak lah di lapangan bola, banyak bolanya buat latihan kan?
0: Buat latihan. Ada lagi dari Irfan. Mampus.
1: Astagfirullahaladzim. Masa di rumah sakit bilang mampus. Kalau di lapangan
0: sangat lumrah saat lawan gagal cetak gol, tapi sangat terlarang kalau di depan ruang ICU gitu. Apalagi kalau
1: tapi kalau di lapangan bola juga nggak boleh. Tapi kalau untuk penontonnya mungkin ya.
0: Ada kan kita kan suka kebablas. Mampus lo gitu ya kan. Nah kalau misalnya di depan ruang ICU mampus lo.
1: Coy.
0: Emang udah pada hampir mampus.
1: Bener.
0: Gak boleh.
1: Iya benar lagi.
0: Itu.
1: Amar selamat pagi katanya nggak boleh diucapin di rumah sakit tapi boleh di lapangan bola nih.
0: Salah kembali. Oh iya benar.
1: Tendangnya keras. Jangan kasih napas.
0: Udah.
1: Lah, udah orang terkapar, udah waktunya di CPR aja. Jangan kasih napas gimana? Napas buatan.
0: Suruh tendang yang keras.
3: Gua boleh ada satu boleh enggak?
1: Apa?
3: Yes, masuk lagi.
1: Yes. Jangan dong masuk rumah sakit masa. Yes. Silakan nih Pak. Siapa tahu lagi ada ide yang baru sahabat suara yang enggak boleh diucapin di lapangan bola tapi boleh di rumah sakit. Boleh enggak gitu? Di rumah sakit boleh, lapangan bola enggak boleh.
0: Lah ini,
1: atau lapangan bola boleh, tapi lapangan, rumah sakit enggak boleh.
0: Ini kita yang boleh di lapangan bola, boleh tapi di rumah sakit enggak boleh.
1: Tapi kalau misalnya boleh di lapangan boleh di rumah sakit enggak boleh di lapangan bola ada enggak ya?
0: Boleh di rumah sakit tapi enggak boleh di lapangan bola. Iya.
1: Oh, ada dong.
2: Apa tuh?
1: Ada dong.
2: Apa?
0: Apa?
1: Belah aja perutnya.
2: Enggak apa-apa itu di lapangan bola.
1: Sobek aja kakinya. Atau gak sobek aja bajunya? Kan lagi pertolongan tuh.
2: Oh enggak.
1: Sobek aja bajunya.
2: Coba buka dulu bajunya.
0: Iya bisa.
3: Boleh nunggi enggak biar enak disuntik?
1: Iya, ya benar. Silakan sama suaranya 0816-1141-1014 untuk ikutan bagasi. Bener apa enggak sih?
0: Yeah.
4: Yang baru di Iswara.
0: Iswara.

0: Perhatian, diskonnya mau habis.
1: Oh no.
0: Buat dapat keringanan 10% PBB P2 Jakarta tahun 2026. Jadi langsung aja download di SPPT kalian sekarang di pajakonline.jakarta.go.id dan bayarkan di berbagai channel pembayaran yang tersedia sebelum 31 Mei 2026. Catat ya, sebelum 31 Mei 2026. Bayar di awal, untungnya maksimal.
2: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
3: Yang terbaru,
4: terabsurd,
3: dan terseru
4: pastinya cuma di Suara Seru, Iswara.

0: Dul! Dul!
1: Apaan sih ya? Berisik amat.
0: Lah ayo buruan, kok belum siap sih?
1: Lah mau kemana? Orang anak-anak udah diantar semua ke sekolah.
0: Yeay, bukan itu Dul. Kita itu kan mau siaran.
1: Lah iya, ayo lah Pak, cepetan.
0: Itu pakai dulu celananya.
2: Kinos Gina di Suara Seru sampai jam 10 nanti.
1: Ya.
2: Kita sambil muterin lagu-lagu yang di request, ya. Kita juga sambil bacain WhatsApp yang udah masuk tentang Bagasi ya. Bener apa enggak sih? Jadi kalimat yang boleh diucapkan di lapangan bola tapi enggak boleh di rumah sakit.
1: Coba tadi yang kamu apa gimana? Yang enggak boleh yang
2: ini terakhir aja lah.
1: Oh ya udah dah.
2: Ini terakhir aja nih.
1: Baiklah. Nih, ada nih kayak Sid pura-pura sakit tuh Sid, pura-pura sakit. Sih. Wah, orang udah sekarat. Orang ke rumah sakit emang sakit. Enggak pura-pura. Terus kalau ada yang datang begitu kayak dokter.
2: Enggak, dokternya datang pasien itu.
1: Iya.
2: Oh, pura-pura sakit nih.
1: Ada lagi nih, assalamualaikum. Mau request. Oh udah tadi ya, udah request. Oh ikutan Bagasi sekarang. Cadangan mana masuk gitu. Masih ini suruh jadi cadangan. Saya gantiin gimana tuh. Ada lagi dari Ajeng nih, Ajeng di Petukangan. Lah kok masukinnya begitu? Mungkin lagi ngegolin kali atau apa gitu ya. Lah kok masukinnya begitu? Request Noah katanya. Tak lagi sama.
2: Tak lagi sama.
1: Terus

0: belum ketutup.
1: Terus suster gini, lah dok,
2: masih kebelan dok.
0: Kalau tengok nggak, gua oper nih, sikat, sikat, sikat. Gimana tuh kalau kayak begitu ya kan? Ada lagi mana nih? Nih ada lagi nih dari Oriza di Pamekasan katanya yang boleh diucapin di lapangan bola dan gak boleh di RS. Yo bisa yo bantai yo serang cepet yo hajar gas, hajar gas gitu. Jat banget, sumpah.
1: Atau ada juga bilang gini, ada yang bilang di TikTok nih.
0: Apa?
1: Gak boleh di rumah sakit, boleh di lapangan bola. Abisin aja udah. Jadi si dokter lagi black nih operasi. Abisin aja udah.
0: Udah itu. Itu udah matot, mati total itu pasiennya kalau kayak begitu. Iya kan? Ada lagi. Tadi ada tuh dari ini. Dari apa namanya? Itu deh nih, kalau ini dia malah dua versi nih. Hai Kinos Gina, aku halo. Raffi di Bojonggede.
1: Hai Raffi.
0: Yang boleh di lapangan tapi enggak boleh di rumah sakit. Sesek amat, udahan sana lo. Kan dia datang karena sesek. Iya kan, harusnya diobatin bukan disuruh udahan. Tapi ini ada lagi dia kasih yang lain. Nah, kalau yang ini boleh di rumah sakit tapi enggak boleh di lapangan. Bisa pakai BPJS enggak? Bayar bola.
1: Bayar bola. Iya iya iya.
0: Bayar lapangan. Request iya, katanya banget, ular berbisa tuh.
1: Banyak ya banget, kan? banyak banget.
0: Terus ada lagi tuh. Wah, parah. Tuh tadi tuh. Wah, parah. Waktunya udah mau habis nih. Katanya dari Rian ikutan di bagasi katanya Rian bilang gitu. Wah, parah. Udah mau habis nih waktunya gitu. Ada lagi nih.
1: Gak boleh itu
0: yang itu. Gak boleh itu. Kasar tapi bener itu bisa itu. Iya kan? Atau yang gak boleh.
1: Tapi kan sebenarnya gak boleh juga di lapangan bola juga gak boleh lah.
0: Iya.
1: Kasar gitu gak boleh.
0: Ini ada lagi, ini siapa ini?
1: Kalau di Eropa ngomong kasar kartu kuning Pak sekarang.
0: Oh iya.
1: Kartu kuning.
0: Kasar gitu enggak boleh. Gitu. Aduh salah. Iya. Dendi nih bilang, "Ya, waktunya mau habis minta tambahan waktu 3 menit." Kalau dia mau habis waktunya kan ibaratnya kayak
1: jadi udah mau sekarat tuh
2: udah
1: mah.
2: Udah sesak
0: gitu. Ya, tambahan waktu.
1: Free time. 3 menit. Extra time.
2: Sakit lagi dah.
1: Udah gini. Extra time. Ya udah deh. Gak jadi. Terakhir ya, dari Ayah Ganteng di TikTok.
2: Apa tuh?
1: Dari Ayah Ganteng di TikTok.
0: Apa katanya?
1: Yang boleh di
0: lapangan bola.
1: Enggak boleh di rumah sakit.
0: Apa tuh?
1: Kata Ayah Ganteng. Siapa kita? Indonesia.

0: dengan judul istimewa. Tadi ada yang request ya, tadi Good Morning Everyone.
1: Good Morning Everyone.
0: Kita puterin yang gitu istimewa harusnya. Itu.
1: Nah, jadi ini ada sebuah kisah. Ya kan? Hmm. Ini kan emang udah menjelang musim haji kan, karena bentar lagi kan juga Idul Adha.
0: Iya.
1: Terus abis itu ada sebuah kisah nih, petugas bandara nih di X-ray-nya International Airport King Abdul Aziz Jeddah. Mm-hmm. Ini baru dibuat geleng-geleng. Gelengnya gini gak nih?
0: Gimana?
1: Gini.
0: Itu kan geleng.
1: Gak ada yang lihat ya.
0: Itu bolu-bolu.
1: Oh, itu bolu-bolu ya. Jadi ada jemaah haji asal Palembang. Ini dia dicurigai membawa barang terlarang di dalam kopernya, ya kan?
0: Sajam.
1: Ya.
0: Senpi.
1: Akhirnya dong, digeledah kan?
0: Cairan lebih daripada 1 liter.
1: Entar dulu, makanya digeledah karena ini kayak apa yang dia bawa kan, takut ini ya membahayakan.
0: Geledah tuh yang kalau datang bersamaan petir ya?
1: Geledek. Nah, jadi akhirnya si jemaah haji Palembang ini digeledek kan. Nah,
0: digeledah.
1: Terus udah gitu ketemulah ada tempe
0: goreng. Geledah tuh ini kan?
1: Si Rizky. Apa geledah itu?
0: Kalau kita mendarat di Arab Saudi,
1: Jeddah.
0: Oke, lanjut.
1: Oke, iya. Jadi ternyata ya. Barang yang dianggap berbahaya itu, yang dicurigai
0: adalah
1: tempe orek 5 kg.
0: Hah?
1: Tempe. Tapi ya kan,
0: kok
1: namanya juga
0: dilarang sih? Kenapa?
1: Ya enggak, mungkin kan tadi dipikir apaan kali ya gitu. Ternyata tempe orek, kan namanya juga orang Indonesia. Kan kalau makan, siapa tahu kan ada yang lidahnya enggak cocok.
0: Rambut kali ya dicotok.
1: Cotok. Lidahnya enggak cocok makan nasi biryani atau sambosa gitu kan.
0: Jadi bawa makanan
1: bawalah tempe orek 5 kilo.
0: Ya mungkin dianggap berbahaya karena dia bisa memicu api kan, tempe orek. Yang di
1: korek, tempe korek. Itu dia. Terus intinya itu sebenarnya bukan barang terlarang, itu makanan khas Indonesia. Akhirnya diizinin, dikembalikan sama petugasnya ke jamaah.
0: Sama petugasnya akhirnya. Tapi akhirnya dikasih. Gimana coba? Karena disuruh nyoba. Lu cobain ya pak. Lu cobain ya pak.
1: Terus abis itu
0: akhirnya, No. Forbidden. This is a poison. Not poison. This is a food. My favorite food. You can try.
1: Mm-mm. Terus abis itu.
0: Really? I can try. Yeah, just try. Yes, good. Okay, you can pass through.
1: Pak, padahal nggak sampai situ.
0: Oh nggak.
1: Begitu nyobain kan, delicious. Rice.
0: Minta nasi.
1: Rice.
0: Minta nasi.
1: Gitu. Iya,
0: nasi anget enak banget pakai tempe orek, pak. Beneran ya.
1: Tapi nggak cuma sampai situ. Habis itu petugas ini juga kabarnya dapat kasus yang sama setelah itu. Katanya dia menemukan ada minyak zaitun dikemas sampai berlapis-lapis. Buat apaan ya kalau minyak zaitun ya? Minyak zaitun mana Arab juga ada.
0: Mungkin dia terbiasa untuk minum minyak zaitun setiap harinya kayak kamu.
1: Iya, kayak aku. Tadi pagi aku lupa gara-gara terlambat.
0: Iya, makanya.
1: Iya, emang harusnya kalau
0: cairan.
1: Oh iya, kalau cairan.
0: Cairan nggak boleh. Kalau berlebih-lebih dari 700 mili, nuh?
1: Kalau lebih, ya kalau masuk bagasi boleh. Tapi kalau di cabin kalau nggak salah, kalau penerbangan internasional
0: nggak boleh lebih dari
1: 50 ya, apa 100
0: sih? Oh 50.
1: Iya, lah itu. Lah kita aja kalau liburan kita bawa kentang mustopa, rendang,
0: iya,
1: apa abon, segala terakhir, macem ya kan?
0: Yang gue bawa makanan itu karena gue liburan sama emak gue ke Jepang.
1: Wah emak itu kita kayak bawa rendang, party. Cuy. Ada kentang mustopa,
0: yoi.
1: Ada rendang,
0: ada kerupuk belida.
1: Iya benar, ya kan?
0: Sumpah, bawa sambel. Jujur ya, gue mah malu bawa gitu-gitu. Makanya gue paling males. Udahlah dulu nggak usah bawa makanan gitu.
1: Gue
0: pergi
1: kan
0: kemana-mana. Tapi sialnya di Jepang sumpah kemakan enak banget.
1: Iya benar.
0: Enak banget rasanya.
1: Nikmat banget itu makanan ya. Gitu sampai
0: iya,
1: waktu itu kan yang pas kita sempat liburan ke Hong Kong kan, tahu ya kalau di situ makanannya banyak, susah cari yang halal.
0: Yes, masih susah.
1: Terus abis itu kayak makan apa ya di sana ya, takut gitu kan.
0: Iya.
1: Akhirnya gue bawa tuh rendang, kentang mustopa, abon apa segala macam sama dia. Ngapain sih? Terus bahkan gue bawa ini, bawa kayak rice cooker kecil sama kompor kecil. Yui. Gitu yang buat ngukus apa segala macam.
0: Dan akhirnya ada momen di sana pas mau makan, enggak, aku mau makan rendang di rumah, di hotel aja.
1: Padahal pas mau berangkatnya dia kayak ngapain Dul, repot Dul.
0: Iya emang kalau cowok memang kayaknya cowoknya enggak ya, mau makan-makan gitu kayaknya cowok enggak tuh.
1: Tapi lah Bu, abis itu minta.
2: Iya sih, ikan. Iya sih benar.
1: Gitu.
2: The power of mama gitu. Ya. Emang jangan dilawan lah mama.
1: Iya.
2: Ini kalau ngomongin apa barang bawaan tuh ya, karena mungkin kita relate banget ya. Bentar lagi kan long weekend, mungkin betul. Ada yang bepergian dari besok gitu ya sampai ke hari Minggu, lumayan 4 hari bisa ke Bali, bisa ke Singapura. Pasti ada tuh list-list barang bawaan yang gak boleh sampai ketinggalan.
1: Iya.
2: Harus dibawa.
1: Harus, kudu, wajib dibawa. Kalau kayak aku tuh wajib bawa obat bengek sih.
2: Yang mungkin, oh iya obat bengek benar. Iya. Tapi itu kan termasuk obat-obatan medis ya.
1: Iya.
2: Ini barang-barang yang mungkin orang gak bawa, tapi kalau lu harus bawa.
1: Apaan tuh ya?
2: Kamu ada gak dulu?
1: Orang-orang bawa tapi anduk kecil.
2: Anduk kecil, Gina banyak banget. Dia kalau keluar kota bawa anduk kecil ada kali
1: 6, 7, 8, 10.
2: Anduk kecil, bukan anduk buat mandi, anduk kecil buat
1: anduk kecil gitu.
2: Sapu tangan itu loh.
1: Buat
2: karena
1: ingus.
2: Dia bengek.
1: Jadi
2: buat ingus, buang ingus.
1: Jorok ya. Tapi gue tuh emang enggak bisa kalau pakai tisu. Itu makin jadi tuh pileknya. Jadi itu kayak jadi koper kita cuman penuh sama anduk kecil.
2: Yoi.
1: Gitu. Kalau kamu apa nih?
2: Kalau gue adalah tas kecil untuk naruh uang receh.
1: Oh iya ya,
2: tas kecil tuh buat taruh. Jadi ya, kalau ya, gue pergian ke luar negeri, gue tuh pasti dikasih tugas untuk ngatur uang. Pegang uang, belanja segala macam itu uangnya di gue semua tuh. Termasuk uang receh-receh.
1: Di mana-mana. Kalau aku makan intinya makan gesek banget.
2: Di mana-mana gimana?
1: Iya. Di mana-mana
2: uang aku masuk ke ATM kamu semua.
1: Iya, makanya aku bagian gesek, kalau bagian receh nah kamu yang ngatur gitu.
2: Makasih
1: ya kan?
2: Loh. Makasih loh. Sahabat Suara, coba menjelang weekend kalau pas lagi liburan ada enggak sih barang yang wajib kamu bawa, enggak boleh lepas, enggak boleh lupa, enggak boleh skip.
1: Ah, itu dia.
2: 0816 114 1014.
3: Hey.

0: Perhatian, diskonnya mau habis. Buat dapat keringanan 10% PBB P2 Jakarta tahun 2026. Jadi langsung aja download SPPT kalian sekarang di pajakonline.jakarta.go.id dan bayarkan di berbagai channel pembayaran yang tersedia sebelum 31 Mei 2026. Catat ya, sebelum 31 Mei 2026. Bayar di awal, untungnya maksimal.
1: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
2: Suara seru di Iswara.

0: Sahabat Suara, yuk kita bacain WhatsApp yang udah masuk. Tadi kita udah nanya nih, kalau lagi mau liburan, karena sekarang kan mau long weekend ya Sahabat
1: Iya.
0: Suara, ada gak sih satu hal atau satu benda, satu barang yang harus kamu bawa, gak boleh ketinggalan, gak boleh sampai lupa?
1: Betul, ada ini dari Kawaii Mami.
0: Pagi Kawaii Mami.
1: Kalau mau liburan, selalu bawa tolak angin.
0: Oi, tos dulu dong kita.
1: Bro. Dari yang untuk anak-anak sampai dewasa kita bawa tuh.
0: Sama ini, kalau aku
1: tolak linu. Padahal hilang gak linunya?
0: Suges aja tidurnya lebih enak gitu.
1: Ah, iya katanya. Juga sih.
0: Bukan katanya, emang gue merasakan kayak tidurnya lebih enak aja gitu.
1: Iya, aku pernah tuh sekali minum tolak linu,
0: bablas.
1: Gitu. Terus habis itu ada dia, Kawaii Mami bilang mau request cintamu sepahit topi miring, bisa gak sih? Dari Jogja Hip Hop.
0: Tommy banget nih.
1: Kalau gak bisa saya koji dong. Salam buat pendengar Iswara, semangat ya. Semangat.
0: Semangat.
1: Kawaii Mami tahu, terima kasih.
0: Nama
1: ya.
0: Nama sih Kawaii Mami ya, Kawaii Mama gitu kan.
1: Iya.
0: Tapi requestnya sepahit topi miring, cintamu sepahit topi miring lah.
1: Ih, Jogja Hip Hop tuh keren loh.
0: Lucu.
1: Iya.
0: Yoi.
1: Barang yang wajib dibawa nih, ini dari Irnita.
0: Oke.
1: Okay. Mini rice cooker karena suami makannya nasi coklat.
0: Coba sini, gue yang pegang mouse-nya.
1: Mini rice cooker. Iya, aku juga sekarang mulai bawa mini rice cooker. Kalau kemana-mana, tapi kalau
0: jauh sih, kalau luar kota doang enggak sih.
1: Irnita, karena suaminya makan nasi coklat, lagi diet kali ya?
0: Nasi coklat tuh, ini brown rice ya?
1: Brown rice, iya.
0: Lagi diet kali ya. Lanjut.
1: Ada lagi tuh,
0: bokap gue kalau pergi ke siapa
1: ini? Ini dari, enggak ada namanya lagi.
0: Bokap gue kalau pergi kemana aja harus bawa sambel. Padahal paling banter pulang kampung ke Malang atau Kuningan doang.
1: Padahal di situ juga ada sambel ya.
0: Tapi orang kalau udah suka sambel dulu.
1: Iya. Kemana-mana.
0: Iya, sama kayak suster kita dulu.
1: Iya, pasti bawa sambel dan kita mintain lagi sambelnya.
0: Iya, kalau nggak bawa sambel yang dibikin sama dia, minimal dia bawa bon cabe.
1: Oh,
0: minimal
1: iya.
0: Tuh.
1: Padahal menurut aku ya, bon cabe itu cuman bikin pedes aja gitu, tapi nggak ada rasa sambelnya
0: iya,
1: gitu.
0: Bener.
1: Ya kan kalau kayak sambel bawang atau sambel terasi kan ada aroma dari si sambelnya ya.
0: Ya.
1: Tapi kalau bon cabe itu menurut aku kayak udah bikin pedes aja.
0: Iya itu kenyamanan lidah aja dulu.
1: Iya,
0: yang penting dia
1: sih.
0: Jadi nafsu makan gitu.
1: Iya sih bener ya. Enggak sih.
0: Banyak banget.
1: Ada lagi siapa
0: nih.
1: Itu?
0: Ini ada siapa nih?
1: Ada yang nggak boleh ketinggalan jarum pentul lah. Iya.
0: Jarum pentul bener. Yang pakai kerudung
1: juga.
0: Nih. Ini siapa nih? Ada Aprila, Linda. Itu
1: kadang-kadang tuh suka kita abis buka ya kan? Mm-mm. Gitu colok tuh kan biasa ya nyoloknya suka di mana-mana. Ntar udah gitu kayak.
0: Bukannya aku yang nyolok tuh?
1: Bukan jarum.
0: Chargeran.
1: Jarum pentul.
0: Chargeran om.
1: Iya kamu juga nyolok.
0: Chargeran iya. Ya kan?
1: Kan kita lagi serius ya.
0: Selamat pagi Suara, Aki datang bulan nih. Kalau si Aki datang bulan mulu kapan?
1: Tahu kapan bersihnya
0: dah?
1: Sih lu enggak salat-salat dong kalau begitu.
0: Kalau Aki barang yang wajib dibawa sih enggak ada. Cuma kalau si Nini wajib nih dibawa kalau kemana-mana. Oh, Nininya harus dibawa.
1: Oh.
0: Karena dia bendaharanya yang pegang ATM. Oh iya.
1: Iya. Jadi lu cuma bawa diri ya, Aki ya.
0: Bawa diri aja
1: enak
0: dia tahu
1: banget
0: beres.
1: Hidup lu ya. Bagian keuangan ininya.
0: Irfan, selamat pagi. Kalau saya mau liburan kemana aja, topi koboi, anjay.
1: Keren topi koboi.
0: Nilain
1: nih. Terus ada kayak.
0: Karena dia liburannya naik kuda ya. Kemana-mana dia mau umroh nih, naik kuda.
1: Iya, mungkin mau misalnya kayak ke Bali,
0: naik kuda.
1: Biar gak kepanasan karena muka udah hitam.
2: Naik kuda.
1: Nah itu gile. Keren.
0: Ke Borobudur biar gak capek ke atas. Naik kuda.
1: Naik kuda itu dia.
0: Jadi gak perlu kan biasanya ada tempat-tempat kayak penyewaan kuda ya.
2: Untuk sama kendaraan lah.
1: Dia emang naik kuda udah
0: dia
1: cukup.
0: Dia udah bawa kuda.
1: Dia pakai topi. Topi koboi. Ikat pinggang yang belt ada itu aja tuh. Ada buckle-nya gede.
0: Asoy.
1: Celana agak-agak cut bray. Sama sepatu boot.
0: Iya.
1: Gitu style-nya selalu.
0: Arima. Katanya biar gak kepanasan dan enggak mudah enggak mukanya udah enggak
1: karena mukanya
0: muka
1: gak,
0: udah hitam gitu.
1: Kalau enggak makin glossy katanya gitu.
0: Pagi Thanos, aku kalau pergi-pergi apalagi yang nginep-nginep gitu sebagai emak-emak ya yang vintage wajib banget bawa yang namanya koyo.
1: Itu aku juga itu koyo.
0: Tos dulu dong kita nih karena kalau capek wajib banget tempel itu.
1: Usia medium well kalau enggak ada koyo mah kelar.
0: Apalagi kalau ke tempat-tempat yang udah tahu pasti kita bakal jalan kaki banyak gitu.
1: Nah.
0: Karena tempatnya menyenangkan untuk jalan kaki. pasti begitu pulang masuk ke hotel tempel koyo di mana-mana.
1: Banyak banget itu koyo bertebaran di pinggang, asli, di kaki,
0: asli,
1: ya kan, di pundak, di mana-mana tuh.
0: Dewa, selamat pagi. Kalau gue dan istri jika liburan sudah pasti yang diutamakan dibawa makanan dan kelengkapannya.
1: Nah, kan?
0: Oh, bahkan kompor portable selalu standby di mobil. Karena jika kita sudah di lokasi seperti puncak atau pantai, ogah aja harus antri beli makanan ini itu, betul.
1: Bener, betul. Itu betul.
0: Tapi sebelum SMP dan pulangnya pasti kita mampir
1: dulu untuk
0: jajan. Tapi sebelum sampai dan pulangnya pasti kita mampir dulu untuk jajan.
1: Nah.
0: Oh.
1: Kalau bisa masak apalagi enak. Udah tinggal bawa kompor, beli bahan baku, masak deh kalau misalnya nginep kayak di villa atau apa gitu, atau mungkin camping ya kan, glamping-glampingan atau apa gitu. Enak banget.
0: Sama Kinos, iya, kalau minum, kalau aku juga minum tolak angin dan tolak linu sebelum tidur gitu, bangun pagi langsung seger.
1: Kawai mami, kayak seumuran kita ya.
0: Tos dulu lah kita. Ini ada lagi, satu lagi.
1: Apa nih?
0: Satu lagi ya. Aku selain bawa obat-obatan wajib lah ya, suka bawa gunting kuku. Dia bawa gunting kuku.
1: Oh, mungkin kukunya itu bisa memanjang dalam waktu saat
0: Juwitawati. Tapi bener loh.
1: Iya lagi.
0: Gue adalah orang yang paling risih kalau kuku gue panjang.
1: Sama.
0: Risih banget rasanya.
1: Tapi sayangnya kita jarang ya bawa gunting kuku ya.
0: Ya karena mungkin di rumah udah gunting duluan. Oh, jadi iya mungkin sih. Seminggu masih aman lah kukunya.
1: Kalau gitu. Siapa tadi nih?
0: Juwita.
1: Juwita, kalau Juwita emang kudu bersih terus,
0: kudu
1: jadi
0: bersih.
1: Harus bawa gunting kuku.
0: Itu.
1: Ya kan?
0: Sama suara, coba yang lain. Kamu kalau liburan ya kemana gitu, apa nih barang atau suatu hal yang harus kamu bawa, nggak boleh lupa, nggak boleh sampai skip gitu ya. WhatsApp kemana?
1: Ke 0816-1141-1014.
0: Gas.
1: Siapa bilang Pak Sutri nggak bisa bikin siaran jadi seru?
0: Dengerin aja suara seru di Iswara.
3: Perhatian, diskonnya mau habis.
4: Oh no.
3: Buat dapat keringanan 10% PBB P2 Jakarta tahun 2026.
4: Wow.
3: Jadi langsung aja download di SPPT kalian sekarang di pajakonline.jakarta.go.id dan bayarkan di berbagai channel pembayaran yang tersedia sebelum 31 Mei 2026. Catat ya, sebelum 31 Mei 2026. Bayar di awal, untungnya maksimal.
5: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
1: Cuma kita Pak Sutri yang serunya nggak di rumah aja.
0: Iya dong, tapi kita juga seru di Suara Seru
1: Iswara.

0: Psycho G online. Tadi di request sama Kawaii Mommy.
1: Tadi Kawaii Mommy-nya udah komen. Terima kasih ya udah diputerin Psycho
0: G-nya. Sama-sama.
1: Maaf.
0: Silakan yang mau request boleh, tapi jangan lupa ikutan topik dulu gitu.
1: Iya.
0: Urusan diputerin apa enggak mah urusan belakangan. Yang penting kita seru-seruan aja dulu di suara seru barengan Kinos Gina.
1: Betul.
0: Yuk kita balikin baca lagi WhatsApp yang udah masuk.
1: Jadi pokoknya intinya kan kita lagi tanya tuh, berhubung mulai besok kan long weekend tuh ya, enak banget libur pada dari Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Nah, biasanya kalian tuh kalau lagi liburan gitu, bawa apa yang wajib?
0: Yoi.
1: Dari tadi banyak yang hampir mirip tuh biasanya bawa ini, apa, minyak angin gitu.
0: Minyak angin.
1: Kayak kita bawa fresh care.
0: Tolak-tolakan.
1: Iya.
0: Terus.
1: Tadi yang agak ajaib ada yang bawa gunting kuku.
0: Gunting kuku.
1: Terus ada yang bawa cotton bud.
0: Cotton bud. Siapa tadi? Alesa.
1: Iya, Alesia ya.
0: Pasti katanya buat bersihin kuping, aneh ya.
1: Nah,
0: pas lagi liburan kepikiran buat bersihin kuping tuh lumayan ajaib sih.
1: Ini ada lagi dari siapa ini? Kemana-mana bawa Milanta karena ada mah.
0: Ya, obat-obatan.
1: Padi.
0: Obat-obatan.
1: Mau nitip lagu dong, Padi Menanti Keajaiban katanya gitu. Dan bahkan konon katanya dia minum Milantanya bukan udah satu sendok makan atau apa. Di tengah kayak minum air
0: satu
1: putih
0: botol,
1: gitu.
0: Iya.
1: Dua liter per hari.
0: Kayak kopi gitu kan sambil angkat kaki itu. Pakai sedotan lagi minumnya.
1: Bro, minum apa bro? Milanta.
0: Santai.
1: Dipikir susu, taunya Milanta.
0: Rizky dari Medan, aku bawa koyo cabe dan salon pas, suka jalan kalau lokuin sama lagi.
1: Iya, itu penyelamat.
0: Perlu banget tuh. Jadi tidurnya enak tuh.
1: Tapi aku malah enggak bisa tidur kalau pakai koyo cabe sih.
0: Kenapa?
1: Berasa kayak ditusuk-tusuk.
0: Oh,
1: sakit,
0: pedes.
1: Panas.
0: Ya, makanya jangan yang terlalu pedes. Atau ada yang enggak pakai efek panas, ada juga tuh, Nul.
1: Iya, ada.
0: Ada ya.
1: Iya.
0: Thanos, nih Angga nih, katanya barang wajib setiap mau liburan pasti tumbler yang isinya minuman jahe anget.
1: Oh, justru dia isinya jahe anget.
0: Temennya aki-aki nih.
1: Emang iya?
0: Lah kan aki-aki kalau udah pakai minuman jahe begini apa lagi?
1: Iya juga sih.
0: Kalau abis gue juga bawa blender. Kalau abis gue juga bawa blender. Ah. Dia lumayan kocak nih, dia bawa blender kecil.
1: Kecil.
0: Jadi kalau abis gue tinggal blender jahe.
1: Wow.
0: Terus kasih air anget, jadi deh minum jahe anget. By the way,
1: kenapa
0: gue selalu bawa itu? Karena gue gampang masuk angin.
1: Enterwin.
0: Iya. Ada orang gampang masuk angin tuh ada ya?
1: Iya ada sih. Lah aku juga tergolong
0: gampang. Kalau mau kalau nggak mau repot ya, kalau misalnya kamu tahu kamu gampang banget masuk angin, kamu bawa koin aja deh.
1: Buat kerok.
0: Kerok.
1: Tapi nggak pakai minyak lagi ngerok. Jadi koinnya gitu aja, sereset-sereset di kulit.
0: Iya.
1: Eh, angin gak keluar, kulit cedera tuh.
0: Daki juga hilang tapi.
1: Aduh, daki juga hilang lagi.
0: Selamat pagi Irfan, kak boleh request lagu kah? Tapi lagu agak lama.
1: Bunglon
0: yang judulnya
1: NT alias kau. Oh. Emang itu lagi Bunglon?
0: Ush, lama banget.
1: Oh iya Pan. Ya, iya lagi.
0: Ya nanti itu mah gimana Om Indra ya.
1: Betul.
0: Kebijakannya.
1: Ada lagi ini yang harus dibawa katanya nih dari Ferry Wong. Duit
0: itu iyalah,
1: pasti.
0: Ya. Novi, kalau ke Jepang pasti bawa sepatu sneakers atau sepatu buat jalan yang nyaman.
1: Iya.
0: Kalau nggak bawa dan adaptor,
1: colokan kaki tipe 2.
0: Gimana sih kalau macam tadi? Bawa sneakers atau sepatu buat jalan yang nyaman.
1: Sih.
0: Kalau nggak bawa,
1: coba. Kalau nggak bawa dan adaptor colokan kaki 2 tipe A buat charger HP.
0: Ya udahlah ya.
1: Ya intinya bawa pakai sepatu yang nyaman itu betul
0: jalan,
1: itu betul ya, ya kan?
0: Aja.
1: Bawa kerupuk katanya tuh.
0: Ih, aja katanya bawa kerupuk. Enggak lengkap kalau enggak ada kerupuk. Iya lagi makan apa aja ya? Makanan dari apa seenak apapun ya kalau udah lidahnya lidah
1: Indonesia
0: apa?
1: Pisan gitu.
0: Udah bukan. Ciputat gitu ya atau mungkin udah
1: Ciputat.
0: Depok gitu. Atau Bojong Soang gitu ya. Harus kerupuk tuh kena tuh.
1: Kenapa? Kita juga warga pulau mas.
0: Nah aku kerupuk,
1: kerupuk sama.
0: Iya.
1: Nah tadi siapa tuh? Kalau mau bawa kerupuk ya kan, yang enak pesen sama Hana Siva.
0: Widi itu. Masuk bun.
1: Bisa, itu cakep tuh.
0: Sampai kalau di Malaysia kan ada nasi kandar atau nasi apa?
1: Nasi burung hantu.
0: Nasi kandar atau nasi lemak.
1: Nasi lemak.
0: Gue nanya apa coba? Do you have kerupuk? Kan yang jualannya orang India. Kerupuk. Apa kerupuk? Kerupuk? Bahasanya papadam.
1: Crunchy. Kerces.
0: Papadam.
1: Gitu. Oh, dia tahu gitu.
0: Papadam.
1: Iya.
0: We call papadam. We call papadam.
1: Papadam
0: gitu.
1: Lagi. Ada lagi nih.
0: Siapa?
1: Fabio.
0: Pagi Fabio.
1: Fabio Rado di Bogor.
0: Uh-uh.
1: Barang yang dibawa saat camping ke laut atau tempat wisata sih gue sele makanan.
0: Sele makanan?
1: Selain kali, selain makanan, iya, untuk makan siang, P3K, tiker. Kasur Palembang paling penting juga.
0: Kasur Palembang?
1: Power bank. Karena kalau libur deket laut, colokan dikit. Atau kabel simpangan panjang.
0: Oke.
1: Atau bawa kabel simpangan panjang.
0: Itu yang
1: kabel roll.
0: Kabel roll. Kabel panjang lah gitu loh, Dul.
1: Mau request lagu katanya OST Ayah.
0: Bentar.
1: Arahnya kemana?
0: Bentar.
1: Arahnya kemana?
0: Kasur Palembang, cuy. Lu bawa-bawa liburan.
1: Iya, nggak masalah kalau dia nggak merasa keberatan.
0: Kalau pakai mobil oke, okay, masih masuk akal.
1: Iya.
0: Tapi kalau nggak pakai mobil?
1: Naik motor.
0: Enggak. Kan buat kasur nggak ada di Palembang doang, iya, ya? Lu pergi ke Jawa juga banyak kasur, loh.
1: Iya kan, kasur Palembang itu kan istilah.
0: Kenapa harus pakai kasur Palembang? Kan dia nginep di hotel toh.
1: Enggak, kan dia di tepi laut.
0: Oh.
1: Camping. Camping.
0: Kalau camping juga nggak pakai kasur Palembang, menurut gua repot tau.
1: Lu biasa pakai apa?
0: Camping bawa kasur Palembang lu?
2: Enggak.
0: Ribet gila.
2: Matras.
0: Matras atau enggak sleeping bag?
2: Iya.
1: Kenapa lu nggak bawa mat solar? Bawanya matras.
2: Enggak dong, lagi enak badan waktu itu.
1: Oh gitu.
0: Emang kalau lagi enak badan bawa mat solar.
1: Astagfirullah.
0: Buat nyari petromak.
1: Aduh.
0: Sama suara. Udahan ya. Topiknya udahan karena sebentar lagi kita masuk kocak nih.
1: Nah, itu dia.
0: Apa sih kocak?
1: Kocak itu adalah koneksi cerita acak.
0: Ya, mau berpartisipasi ikutan kocak, langsung WhatsApp ke 0816 1141014 dengan hashtag kocak KOCAK. Gas.

0: Yeah. Siapa tadi yang request Padi?
1: Tadi ada.
0: Tapi bukan dia
1: tadi bukan lagu ini ya? Tapi request
0: apa sama
1: Padi
0: gitu?
1: Ya?
0: Tak sama lagi.
1: Sama. Semua tak sama. Iya itu.
0: Tak sama semua.
1: Bukan. Semua tak sama, tak pernah sama apa yang kusentuh. Begitu Rizky.
0: Asbun gimana banget, asbun. Yuk sama suara kita mulai yuk. Waktunya untuk Kocak Koneksi Cerita.
1: Ah, itu dia.
2: Kocak lu.
3: Kocak apaan dah?
2: Ya elah itu kocak itu. Koneksi Cerita Acak. Nih dengerin aja dah.
0: Kita main kocaknya berempat dulu ya, karena nanti kalau masih ada waktu sisa baru kita ajak sahabat suara.
1: Bergabung.
0: Betul banget. Kalau masih ada waktu kita main bareng. Yang mau ikutan kocak silakan loh 0816-114-1014 ya, dengan hashtag kocak. Nanti kita telepon kamu untuk ikutan kocak. Oke, Koneksi Cerita Acak seperti biasa kita persembahkan the one and only. Udah siap, Bang? Kain Sutra, Kakak Indra suka bercerita.

0: Selamat pagi, Kain Sutra.
1: Sudah datang.
2: Alhamdulillah. Duh, panas banget di luar ya.
1: Iya.
2: Gimana Bapak Gino, Ibu Gina?
3: Kalau boleh tahu, Kain Sutra ini kamu tinggal di mana sih?
2: Saya kebetulan
3: Neverland.
1: Oh, Michael Jackson.
3: Tempatnya Peter Pan.
2: No. Iya. Saya di Bojong Yellow.
1: Bojong Yellow lagi.
2: Jadi karena besok mau liburan, ya kan? Saya jadi punya ide kalau cerita kocak kali ini tuh bingung.
1: Apa gimana?
2: Mau bawa apa ketika liburan besok?
1: Oh.
2: Coba. Kira-kira betul. Kira-kira kalau untuk liburan kali ini, ya mungkin nggak terlalu singkat juga dan nggak terlalu panjang juga. Tapi iya, tengah bulan, nggak punya uang.
1: Ah,
2: tapi pengen liburan, apa yang harus dibawa?
1: Berat itu kalau kayak begitu.
3: Boleh deh.
1: Oke.
2: Kita gas. Kita cerita dari situ aja. Di suatu hari ada satu orang karyawan yang kebingungan ketika mengajukan cuti. Dia ingin liburan, tapi di satu sisi tengah bulan begini dia pun bingung mau liburannya kemana.
3: Oke, cerita kita nih.
2: Ketika hal tersebut keluar ide terselubung dan dia akan berpikir, oke lah, kayaknya aku akan liburan aja ke suatu pulau. Namun apa yang harus saya bawa kira-kira? Dan ternyata saya kepikiran untuk membawa satu barang yang itu,
4: Pak Kinos,
3: ulekan dan cobeknya.
1: Wow, mau nyambel dia.
3: Karena aku adalah pecinta sambal. Dimanapun aku berada, apapun yang aku makan, minumnya.
4: Belum masuk.
1: Agak ade.
3: Harus disertai dengan sambal. Sambal dadak yang, wah, rasanya itu sulit untuk digambarkan dengan kata-kata. Perpaduan antara cabai merah, cabai hijau, bawang putih, mungkin bisa ditambahkan sedikit gula merah, membuat sambal ini menjadi sambal dadakan yang beda tipis dengan rem dadakan.
1: Ah, tuh.
2: Ada juga tahu dadakan, digoreng dadakan, Pak. Kenapa rem?
3: Tapi sambal dadakan ini paling enak kalau makanan ditemani dengan
1: nyanyian. Sambal, teras, mana situ?
3: Mantap, sambil nyanyi. Ini ceritanya Ayu Ting Ting nih.
1: Iya.
3: Atau Ayah Ojak.
1: Ayah mah cantik.
3: Bodinya bagus.
1: Nah, tapi kalau nyanyi doang, kayaknya masih kurang seru ya. Kok masih berasa sih sepinya? Kayaknya akan lebih istimewa kalau nyanyian ini disenandungkan
4: secara beramai-ramai dengan supporter Persija.

0: makan rujak tuh lagi nyanyi gitu. Hmm, yummy.
1: Enggak gua tuh, enggak ketelen kata gua mah.
2: Model susah, bingung.
3: Ya, kemudian rujak ini udah lumayan udah mau habis karena kita rame-rame makannya. Kemudian sambil liburan juga
4: bingung ya.
3: Ini iya lagi. Sambil liburan juga kira-kira selain ngerujak enaknya tuh bawa
5: seseorang yang seharusnya tidak saya ajak.
3: Ah, waduh, kenapa dibawa?
4: Seharusnya enggak diajak. Gua kira bakal orang yang dicintai gitu. Kok seharusnya enggak diajak?
5: Gimana? Karena ternyata
4: lu enggak seneng kalau liburan sama istri lu.
1: Tahu orang dia ke Pangandaran dia enggak bawa-bawa istrinya.
4: Oh, pantes.
3: Lu ada masalah apa sih sama istri lu coba? Tau.
4: Lagi pisah ranjang katanya.
1: Sedih banget, sumpah.
3: Emang katanya gitu. Katanya ada orang tiga, bagaimana sih?
2: Jadi ternyata karena dia bingung.
1: Terus kali ikutan lagi, dia di roasting.
4: Pantesan kalau datang ke radio, datangnya sekarang paling pagi ya?
3: Itu.
4: Gak betah di rumah.
1: Ada masalah, iya benar. Kasian loh, dia udah lama gak pernah ikutan ini.
2: Kalau Gina ngomel gak pasti gini, Rizky,
1: iya.
2: Rizky,
1: Rizky. Rizky, yang benar Rizky. Okay.
4: Orang yang mengajak orang yang harusnya tidak diajak.
5: Betul. Mm-mm. Karena dia itu mempunyai masalah. Ketika tidur bersama saya, dia selalu pegang sesuatu yang tidak pernah saya pengen dipegang olehnya.
1: Apaan tuh?
5: Dan itu adalah
1: kan? Gue tahu pikiran dia udah kotor. Tapi dia gak mungkin ngeluarin kan.
3: Dari senyum-senyumnya udah kelihatan nih.
1: Enak lu Rizky. Mamam
2: beresin sendiri.
3: Ayo, ngapain.
2: Ayo kalau gue mau klik play lagu lagi nih.
1: Sampaikan secara gambar.
4: Kata-kata terakhirnya apa?
5: Hah?
4: Kata-kata terakhirnya apa nih?
5: Iya, dia tinggal ngajak karena dia
4: megang apa?
5: Megang sesuatu yaitu
1: megang sesuatu yang dia tidak suka katanya. Apakah itu?
5: Apakah itu?
1: Kelar.
4: Alat pijat getar.
1: Alat pijat getar.
3: Okay. Masas.
4: Karena tidak suka alat pijat getar, saya lebih suka alat getar yang lain. Alat getar itu adalah alat.
2: Bingung kan? Tuh. Ayo, gue mau laguin gak nih?
4: Lu mancing gue ya, gue pancing lagi. Nah, mampus lo.
1: Handphone.
4: Oh iya, ada getar.
3: Mode getar.
2: Gitu ya.
4: Karena handphone kan alat komunikasi, bukan alat getar. Iya sih ada getarnya, tapi kan alat komunikasi.
1: Oke, saya ganti boleh?
3: Boleh.
5: Ya, apa
3: tuh alatnya?
4: Alat getar itu adalah
1: pendeteksi gempa bumi.
2: Wow, itu lebih
3: ribet banget.
4: Ya takutnya pas lagi camping.
1: Iya, kan tahu kita tahu ada getaran.
4: Getaran
1: di skala Richter, 7 skala Richter.
3: Bisa lihat BMKG, Pak.
1: Iya.
3: Lah, lihat gitu.
1: BMKG juga dibantu masyarakat. Iya, itu dia.
2: Astagfirullahaladzim, capek deh gue.
1: Tadi sampai mana tuh? Alat pendeteksi gempa bumi.
4: Liburannya orang BMKG nih. Bawa alat getar pendeteksi.
1: Ini adalah sebuah tips. Jikalau kita pergi berlibur, jangan lupa untuk selalu menyalakan.
3: Jangan lupa selalu menyalakan kompor.
1: Wow.
3: Karena kan kita memasak-masak di tempat itu, ya kan? Jangan lupa menyalakan kompor dan setrikaan.
4: Di mana-mana ninggalin rumah mau liburan matiin kompor.
1: Iya. Kok
3: buat yang buat dibawa aja gitu yang dibawa.
4: Terus dibawa masa sampai dinyalain terus?
1: Iya ada
3: pesan dari mobil mau sambil masak
6: yang baru di Iswara.

0: dapatkan info lalu lintas terkini cuma di Suara Lantas.
1: Selamat pagi sahabat suara, saatnya untuk informasi lalu lintas bersama saya Iksan di Suara Lantas.
2: Baik, kita masuk ke informasi pertama, situasi arus lalu lintas terkini di ruas tol dalam kota. Arah Pancoran terpantau padat, sedangkan arah Cikampek terpantau ramai lancar. Kemudian informasi berikutnya, situasi arus lalu lintas di traffic light Santa Jalan Tendian Jakarta Selatan, arah Mampang Prapatan maupun arah Jalan Walter Mongonsidi terpantau ramai cenderung padat. Kita beralih ke informasi terakhir, situasi arus lalu lintas di traffic light Cengkareng Jakarta Barat, arah Pesing maupun arah Rawabuaya terpantau ramai lancar.
1: Demikian informasi lalu lintas pagi ini. Patuhi aturan lalu lintas, pastikan kelengkapan surat-surat dan kondisi kendaraan Anda, hati-hati di jalan, dan tentunya selamat sampai tujuan. Saya Iksan untuk Suara Lantas.
0: Biar perjalanan kamu aman dan nyaman, dengerin terus Suara Lantas. Cuma di Iswara.

0: Dul! Dul!
1: Apaan sih ya? Berisik amat.
0: Lah ayo buruan, kok belum siap sih?
1: Lah mau kemana? Orang anak-anak udah diantar semua ke sekolah.
0: Yeay, bukan itu Dul. Kita itu kan mau siaran.
1: Lah iya, ayo lah Pak, cepetan.
0: Itu pakai dulu celananya. Kinos Gina di suara serunya Iswara Jakarta, suara warga Indonesia. Dan sekarang waktunya yang paling tunggu-tunggu karena dari kemarin udah banyak banget yang nanyain. Mana nih hummingnya Ibun?
1: Nah,
0: siap, Gina waktunya untuk
1: kembali Kinos Gina
0: berkaraoke.
1: Ini berhubung karena long weekend.
0: Asik.
1: Oh, bisa ada juga gitu.
0: Dikasih lagu begini sama Mina. Jadi seperti biasa ya, ada hadiahnya loh. Kinos Gina berkaraoke ada hadiahnya.
1: Karena ini ada long weekend-nya.
0: Asik. Lumayan. Kita kasih tiket nonton gratis.
1: Bener, lumayan buat nonton.
0: Buat weekend-nya daripada bosen di rumah enggak tahu mau kemana.
1: Betul.
0: Bingung mungkin belum gajian karena udah tengah-tengah bulan, kita kasih tiket nonton ya. Jadi ada 3 level seperti biasa. Level pertama kalau berhasil dilewati kamu dapat apa tadi ya kata
1: tiket nonton satu.
0: Apa?
1: Lewat uang. Kamu satu.
0: Oh iya benar-benar. Enggak. Bener level 1 dapat 1. Bener level 2 dapat 2. Bener level 3 dapat 4 tiket nonton.
2: Nah. Oh, tadi gua enggak ada kan tadi itu saya lagi di sana Pak toilet tadi. Enggak tahu.
0: Lu bisa ranjang sih.
1: Bahas lagi. Ya, makanya nanti yang mau ikutan. Oh,
0: langsung diem.
1: Yang mau ikutan Kinos Gina berkaraoke.
0: Bercanda.
1: Masih aja dibahas. Ntar gue bilangin nama yang istrinya Indra loh.
0: Bercanda.
1: Iya.
0: Om Indra.
2: Udah bacain pun. Ibu Ana. Saya punya ibu kayaknya sama Papa Kinos nih.
0: Kayaknya dari kemarin. Kayaknya lagi betah di radio gitu.
1: Tau kenapa sih?
0: Udah waktunya pulang gak pulang-pulang. Gak
1: boleh gitu, gak boleh ngerusak rumah tangga orang. Oh, iya. Bini lo suka nonton kan di sini?
0: Iya.
1: Gak suka nonton ya? Oh ya buat istrinya Bang Indra. Ini maksudnya Bang Indra kayaknya udah kurang nyaman ya.
2: Ya Allah ditambahin. Hei.
0: Amin. Yang mau ikutan sahabat suara ikutan Kinos Gina berkaraoke. Yang mau mendapatkan hadiah tiket nonton gratis. Ada 4 bahkan kalau kamu berhasil menaklukkan nanti babak bonusnya itu.
1: Bisa keluarga banget itu.
0: Hummingnya Ibun ya. Oke. Itu kamu dapat 4 tiket nonton.
2: Diulang lagi. Jadi level pertama
0: kamu mendapatkan 1 tiket nonton. Level kedua dapat 2 tiket nonton. Level ketiga yaitu levelnya Ibun berhuming. Ya itu dapat 4 tiket nonton.
1: Langsung aja kalau mau ikutan ke 0816-114-1014 pakai formatnya #KinosGina berkaraoke.
0: Gas! Yes.

0: Mau ucapin selamat pagi buat teman-teman yang ada di TikToknya Iswara. Selamat pagi, ada Cak Sandi, ada Rina, ada Citra Imeji yang aku sudah melihat visual wajahmu yang cantik itu, ya,
1: masih,
0: yang dirahasiakan itu.
1: Masih ini loh, masih ABG loh waktu itu. Citra ternyata pernah foto sama aku.
0: Iya betul.
1: Iya kan?
0: Terus ada bilang gini, kata Cak Sandi, cantik ya Nikita Mirzani.
1: Aduh,
0: salah.
1: Masih gua liatin ya.
0: Selamat pagi Ulfa, Lanika, Reti, Maca, Rere, Imam,
1: Archie. Ada Archie tuh.
0: Kata Imam, Desta tahu posisi tidur pas Gina siaran loh. Aduh, masih aja lu. Percaya begituan, percaya aja lu, Mam.
1: Posisi tidur pas siaran lagi. Terus kepala di bawah. Jadi aku nyungsep banget itu dari kursi.
0: Lanjut, waktunya untuk Kinos Gina berkaraoke, silakan. Sepertinya sudah ada peserta. Lah, belum ditelepon.
1: Lah, belum ada.
0: Lah, enggak ada si Buluk ya?
1: Iya. Ini gimana sih dia?
2: Lagi ini. Lagi setoran tunai.
1: Lah.
2: Kita dulu yang main kali ya.
0: Boleh kita main dulu.
1: Gila, lagu gue udah gue siapin lagi tadi.
2: Coba.
0: Yang lain, nah, berarti yang lain.
1: Itu yang buat ini.
0: Ya, jangan yang itu, buat karaoke, jangan.
1: Itu mau buat karaoke.
0: Yang lain.
2: Atau mau bikin deh. Hami Bawa Ginos.
0: Gua kalau Hami enggak mau ketahuan, gua enggak bisa pales.
2: Ini deh yang
0: atau enggak lu, Hami, gua sama Gina yang nebak.
2: Oh, gua yang Hami nih.
1: Ya. Jangan susah-susah ya.
0: Turunin levelnya.
2: Oke.
1: Dia enak banyak stok lagunya dari monitor. Lah kita mikir.
0: Iya juga ya.
1: Ih.
2: Ye, aing coming
1: lagi.
2: Ya udah, nih gua contohin ya.
1: Ya, coba.
0: Contohin. Waktunya nelpon Ginos Gina berkaraoke, I'm coming.
1: Tahu.
0: Cebok enggak lu?
3: Enggak lagi.
1: Iya, jarak benar.
2: Ya udah.
0: Cuman peperin ke tembok kan lo.
1: Iya,
3: ke pintu.
2: Iya, yeah, contohin ya. Contohin ya. Kazen
0: takkan pernah ada yang lain.
2: Bukan.
1: Oh, bukan.
2: Ulang ya.
1: Iya.
0: Nih gini gak akan bisa jawab. Lu tuh kurangin lagi levelnya.
2: Oh, kurangin lagi.
0: Itu tadi level berapa tadi?
2: Itu level 2 sih sebenarnya.
1: Level 2
0: segitu susah?
2: Iya.
1: Susah itu susah.
2: Oke.
0: Level 1
2: nih ya. Sambil nunggu kita
0: tembak. Lagu yang sama ya.
2: Lagu yang sama.

0: Aduh, gua apaan tuh?
1: Itu rapnya tuh.
2: Itu rapnya.
0: Dia tuh kayak sebenarnya dia udah gampangin ya.
2: Itu udah gampang loh.
0: Nada dia juga kesana kemari menurut aku sama
2: lagi lagi lagi.
0: Suka nggak familiar.
2: Mudah banget.
1: Nanti level 2-nya segitu ya.
2: Segitu.
1: Level 2-nya segitu, okay. Untuk mendapatkan 2 tiket nonton.
2: 2 tiket nonton segitu ya.
1: Iya. Okay. Tuh Om Indra udah turunin tuh, baik banget tuh.
2: Turunin baik banget. Biar Gina yang lebih
1: bonus nanti. Karena hadiahnya 4 tiket nonton.
2: Dan filmnya bebas,
1: jamnya juga bebas. X1-nya yang mana pun dimanapun bebas.
0: Lah udah ada penelponnya.
1: Boleh.
0: Sekarang.
1: Oh, sekarang apa ntar? Oh, sekarang oke.
0: Oke.
1: Oke, selamat pagi kami ucapkan kepada
0: halo
1: Salis Silalalai.
0: Lagunya Noah.
1: Lagunya Noah. Oh, Sali, iya benar-benar.
0: Sali kan, benar.
3: Oh, iya benar-benar.
0: Sali.
1: Iya. Sali, kamu di mana, Sali?
3: Lagi OTW kantor, sebenarnya di kantor.
1: Kamu orang Batak, Silalai?
3: Iya.
0: Oh. Ah, horas, bah.
1: Sama, saya juga.
0: Kamu orang Batak dari mana?
1: Enggak, aku ada marganya juga.
0: Marga apa?
1: Hayu.
0: Marga Hayu, emang marga. Daerah rumah lu daerah Marga Hayu di Bandung, bener. Si pinter Rizky emang, betul ya.
1: Oke, okay. Fokus. Kamu tinggal di mana?
3: Aku di Bekasi.
1: Oh banyak, eksesornya banyak. Tadi gitu,
0: yang jelas artikulasinya
1: Sali. Artikulasinya jelas. Nanti kalau nggak jelas artikulasinya kamu dapat poinnya minus 5 loh.
0: Astagfirullah.
1: Siap.
0: Oke, siap ya. Kinos dulu.
1: Level 1 dari Kinos dulu, gampang banget.
0: Gimana nih?
1: Lagunya mana, Om Indra?
2: Tadi yang Gina. Bebas kalau lu bebas.
1: Bebas ya. Aduh, enaknya yang mana ya?
0: Ah, elah. Ini Sali nungguin nih. Iya, kata Sali pulsa gue jalan terus nih.
2: Sali menyanyi.
1: Oh ya, oke.
2: Aduh.
3: Apa mau? Air dan api.
2: Kok gampang banget kalau kira.
0: Sali, lu lagi sama siapa sih, Sali?
3: Gak ada sama.
1: Itu ada suara laki-laki. Lu jemputin laki-laki, kumpul kebo lu.
0: Iya, lagi buffalo together lu, Sali.
2: Buffalo gathering.
1: Buffalo gathering. Oke, satu tiket nonton SSN gratis buat kamu sudah dikunci.
2: Oke, lanjut.
1: Kalau mau nonton sama mau nonton sama suami itu yang di belakang situ lagi ngapain? Lagi di atas apa di bawah tuh?
0: Sejajar, lagi sebelahan.
1: Kamu harus menebak di level kedua ini yang akan dihamingkan oleh Om Indra ya.
0: Nah,
3: siap.
1: Fokus.
0: Tapi emang mau nambah tiketnya. Ya iya, masa
2: jadi 2 tiket.
0: Iya, oke boleh.
2: Oke. Oke, denger ya.
1: Itu yang laki-laki bisa diam enggak?
2: Sabar. Dan gua buka enggak?
0: Anda
2: bisa diam. Oh, enggak, yang laki-laki browsing. Oke, siap ya.
3: Siap. Bayanganmu kasih.
0: Cakep.
1: Judulnya apa? Penyanyinya siapa?
3: Dari
0: ayo,
2: yang belakang bisa diam enggak? Ini lama-lama kesel yang belakang nih.
0: Yang cowok bisa dibungkam enggak yang cowok tuh?
2: Ayo siapa? Penyanyinya siapa?
1: Kalau gak ketebak judul lagunya sama penyanyinya.
2: Balik ke satu tiket.
1: Balik lagi satu tiket nih.
0: Iya, ayo siapa?
2: Tiga.
0: Ayo.
2: Dua.
1: Itu udah bener itu.
0: Betul sekali itu ayo.
4: Ukalikumahua.
0: Itu dia.
1: Enggak, yang cewek. Ini yang yang Sali nih yang jawab nih.
0: Yang laki. Yang laki. Iya.
3: Lima
0: utali bahuwa lagi.
1: Kok utali kau dikumahu? Utali kumahua judulnya ya.
3: Bersamamu kasih.
2: Salah. Kasih kesempatan terakhir.
0: Ngacal banget Sali. Ayo apa Sali?
1: Boleh enggak gua ngomong sama laki lo?
0: Boleh
1: ngomong enggak?
3: Utali
1: kumahua. Gua boleh ngomong enggak sama laki lo?
0: Sali.
1: Sali. Ya,
3: boleh,
1: coba mana?
3: Iya.
4: Ya, lu.
1: Antum bisa diam enggak antum? Coba, Mas, Mas bantuin siapa?
0: Masnya namanya siapa, Mas?
4: Edo.
1: Iya, jawabannya apa tadi?
0: Mas Edo suaminya Sali.
4: Iya, Mbak.
0: Terus
4: iya.
0: Abis itu kata Mas Edo, tadi kan kamu bilang antum bisa diam enggak? Eh, lu denger enggak dari tadi gua setengah mati ngasih tahu itu mahua, ini gua, lima hua. Sampai tuh mahua. Kalau gua diam makin berantakan bini gua.
1: Kan? Coba dibantuin. Bantuin, Mas.
4: Utalikumahua apa ya?
1: Utalikumahua.
0: Heeh.
1: Judulnya
3: Bersamamu ya? Bukannya.
1: Bersamamu lagu jazz. Bersamamu.
0: Ayo gimana nih?
3: Sesaat kau hadir.
2: Ah, iya betul.
0: Sesaat betul? Kau hadir.
1: 2-3 nonton.
0: Luar biasa. Coba Sali, tiketnya bisa ya, didapatkan hadir. Kalau kamu bisa bilang Utalikumahua.
1: Uta likuidasi.
2: Uta utin.
1: Ya,
2: itu. Oke, lanjut level 3 ya.
1: Tadinya mau lanjut ke level 3, tapi udah durasi ya, males gua.
3: Ini udah 3 kali muter lobby kantor sebenarnya.
1: Oh,
0: belum turun-turun. Turun dari tadi. Okay. Lu dicari nama bos lu Sali.
1: Oke. Karena kalian sudah effort ya. Mm-mm. Ini kesempatan untuk kalian ya.
0: Mau naik apa enggak nih?
1: Oh iya, mau naik enggak?
0: Jadi dapat 4 tiket nih.
3: Naik boleh.
1: Tapi kalau fail enggak dapat ya. Angus ya.
4: Semuanya.
1: Ya, semuanya dong.
4: Ya udah nanti kita beli aja kalau
0: fail. Ya lo mati aja. Ya ampun, romantis banget, baik banget itu.
1: Mas Edo.
4: Ya.
1: Mas Edo, kamu kepanjangannya Edo Ogi enggak sih?
2: Edo Kondologi.
1: Edo Ogi, Ogarugi.
0: Maka katanya nanti beli sendiri itu namanya gentle.
1: Iya, enggak apa-apa. Terserah. Benar. Itu kan penuh perhitungan berarti.
0: Tapi
1: terserah.
0: Tapi tahu-tahu enggak ketebak, ntar enggak jadi turun di lobi. Udah gue bilang. Kamu pakai bilang terusin gitu kata
1: saya. Silakan. Sali, ya? Mau lanjut apa mau udah aja dua?
3: Lanjut, boleh lanjut.
0: Udah lanjut aja, ya udahlah.
1: Oke.
0: Siap ya? Nih lagunya ya.
1: Mas Edo langsung diem.
0: Oke. Okay.
1: Karena udah kesel. Dibilang udah aja.
0: Enggak, Mas Edo yang suruh lanjut.
1: Pelan-pelan, jangan terlalu cepat.
0: Tuh, jelas tuh.
2: Oh, jelas banget itu.
1: Bahasa Thailand lagi.
2: Jelas banget itu, yang terakhir jelas banget itu.
0: Ayo, apa itu?
2: Klunya band ya?
3: Itu ya. Lak-lakannya gimana ya? Lak-lakannya
0: makan dol emang aku.
1: Itu lak-lakannya emang kelolodan.
0: Gitu, ayo lagu apa itu?
3: Sekali lagi dong kan.
0: Itu tadi barusan. Kok di...
1: Langsung gitu. Band. Ya nyanyi Ben. Gua kasih tau lagi ya. Mantan vokalisnya sekarang jadi
3: time apa?
0: Siapa penyanyinya?
3: Niji.
1: Judulnya?
2: Nyanyi lagi.
0: Gimana coba?
3: Disco Lazy Time by Niji.
1: Gimana lagunya?
0: Gimana emang nyanyinya?
3: This is Disco Lazy Time.
1: I need you. Kunci ya jawabannya ya.
0: Mau ganti enggak?
1: Ya. Tapi kalau salah angus ya. Dua tiketnya juga angus ya.
4: Ya.
1: Niji Disco Lazy Time. Dan jawabannya, ya sayang banget, Sally sama Mas Edo, 4 tiket nonton.
0: kok bisa nebak sih? Selamat ya. Dadah.
1: Congratulations.

0: Apa alas lu?
1: Ih, bagus gitu kok.
2: Perhatian, diskonnya mau habis.
3: Oh no.
2: Buat dapat keringanan 10% PBB P2 Jakarta tahun 2026.
3: Wow.
2: Jadi langsung aja download di SPPT kalian sekarang di pajakonline.jakarta.go.id dan bayarkan di berbagai channel pembayaran yang tersedia sebelum 31 Mei 2026. Catat ya, sebelum 31 Mei 2026. Bayar di awal, untungnya maksimal.
4: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
5: Suara seru di Iswara.

0: Suara seru barengan Kinos Gina masih ya, nemenin kamu sampai jam 10 nanti. Dan sekarang masih di segmennya Kinos Gina berkaraoke.
1: Ya itu dia.
0: Selamat tadi sekali lagi buat Sali dan juga Edo ya, yang berhasil menyabet, membawa, menggondol 4 tiket nonton.
1: Keren loh, luar FX1. Biasa loh.
0: Eh dari suara
1: wow,
0: deh.
1: Wow.
0: Nonton
1: wow.
0: 4 tiket nonton gratis.
1: Apa aja filmnya?
0: 4 voucher nonton
1: gratis di
0: gratis XX1. Gratis di XX1 manapun, film apapun.
1: Apa aja.
0: Jam berapapun.
1: Ih, luar biasa loh. Mas Edo sama Mbak Sali, 5 hua ya.
0: Likuidasi.
1: Jadi ini masih begitu.
0: Masih ada?
1: Kalau babak 1 dapat 1 tiket, yang kedua dapat 2 tiket, nanti sampai ke Gina dapat 4 tiket.
2: Ini mulu kali ya.
0: Boleh. Okay. Boleh.
1: Udah ada yang siap? Ada emang?
3: Ada dong.
1: Oh, udah ada.
0: Hadiah sama emang punya berapa sih tiketnya?
3: Wih, banyak, Pak. Nah. Gitu mah
2: iya. Banyak banget kita.
0: Ah, tangin lu.
2: Halo.
1: Punya banyak.
3: Kalau enggak kan bisa beli.
0: Iya benar.
1: Ah, ya Mas Edo tadi ya, Mas bilang enggak apa-apa, nanti kita beli aja gitu. Halo.
4: Iya, halo, Kak.
1: Ini dengan
4: Arum di Bintaro.
0: Manis enggak Arumnya nih?
1: Aduh mangga dong, Arum manis. Arum lagi kerja atau ngapain gitu?
4: Lagi kerja sih, Kak.
1: Lagi kerja.
0: Arum?
4: Iya, lagi kerja.
0: Tapi kalau di KTP kamu nama panjangnya pakai jeram enggak?
1: Aduh Arum jeram, Arum itu Arun. Iya.
3: Namanya atau pakai ruangan enggak?
1: Aduh pengharum,
3: Arum ruangan.
1: Arum ruangan. Atau mungkin pakai nama depannya Ibu Kita Kartini ya? Arum namanya.
0: Harum.
1: Mau main enggak nih kata Arum? Arum udah siap ya Arum ya?
0: Arum nama depannya Balap bukan sih?
1: Balap Arum.
3: Arum itu Karum gua jenggut ya.
1: Bete banget.
0: Udah siap ya?
1: Mau lagi ya? Arum?
4: Siap, Kak.
1: Udah siap ya Arum ya? Gue masih mikir lagi presentasinya dia. Ini nanti kalau misalnya bisa jawab Kinos, nanti Arum dapat 1 tiket. Kalau mau men-challenge diri lanjut ke babak berikutnya, nanti dapat 2 tiket. Sampai ke Gina, nanti Arum bisa dapat 4 tiket. Are you ready?
4: Ready, Kak.
1: Oke, okay, siap ya. Ayo Rizky.
0: Sering mau tiketan lagi? Gak sayang nih dibuang.
3: Apa lagi dong?
0: Tadi dimarin Butika loh.
3: Enggak, Butika mau
1: Butika mah bae, ntar Butika minta lagi.
3: Itu memang yakin dia bisa.
1: Asik. Belum tentu kan.
0: Benar.
1: Jahat banget, Arum mau dijatuhkan ini.
0: Level 1, 1 tiket. Level 2, 2 tiket. Level 3, 4 tiket ya. Siap Arum?
4: Siap.
0: Level pertama akan disenandungkan oleh Iksan Bulux.
3: Oke, berarti gue level pertama nih.
0: Level pertama.
3: Susah berarti.
0: Look, kita enggak bisa level yang susah-susah. Kalau kita kan emang suaranya susah fals.
3: Iya, benar.
1: Yeah. Susah fals gaya lu Kinos.
3: Oke. Okay. Ini buat Arum. Coba dengarkan baik-baik. Nani nuna ninune.
0: Mawang.
1: Nani nuna
3: ninune.
1: Aduh, nah, aku tahu lagi itu.
0: Enteng gile.
3: Nani ning nani nung.
1: Apa ya Arum?
4: Yura Yunita.
0: Yura Yunita. Enggak apa-apa.
1: Yura Yunita.
0: Yakin Yura Yunita?
3: Yakin, kan kita.
1: Coba denger lagi, sekali lagi.
3: Nani nuna ninuni.
0: Ah, gampang gila cuy.
3: Nani nunina.
1: Nah, lanjut.
0: Nani nami.
3: Nani du.
0: Nam.
1: Aduh, ayo apa Arum?
0: Enteng banget Arum.
3: Itu refnya itu.
0: Eh enggak apa-apa kalau mau jawab Yura Yunita enggak apa-apa.
3: Yakin kalau yakin enggak apa-apa. Kita kan iya.
1: Iya kan kita namanya juga tebak-tebak buah manggis. Iya,
0: yang penting mah husnul yakin.
3: Ah. Dikerja, diskusi dulu,
1: Sekali lagi katanya.
0: Sekali lagi.
1: Ini sekali lagi Arum ya. Nanti kalau sekali minta sekali lagi kamu dapat piring cantik loh.
3: Nani nuna ninune.
0: Hah.
3: Nani
0: nuna ninune. Malu.
1: Nani.
3: Oke, Arum waktunya untuk menebak.
0: 10. 9. 8.
1: Aduh.
0: 7.
1: Aduh Arum, ayo Arum. Arum. Itu temen-temen lo kagak ada yang manfaat di sebelah-sebelahnya.
0: 3.
1: Arum.
2: 2.
0: 2 1
3: Yura Yunita ya, Kak.
0: 1 Enggak apa-apa, jawab. Kunci aja Yura Yunita judulnya.
3: Yakin? Di lock ya.
0: Yura Yunita judulnya Begadang.
1: Aduh, jangan begadang. Aduh.
3: Sarapan bubur.
1: Aduh, sarapan bubur Yura Yunita.
0: Veronica.
1: Lu kenal Veronica kok?
3: Yura Yunita nih ya.
0: Taramut, Taramut.
1: Gimana nih?
3: Oke. Okay. Gue level 1.
1: Aduh, betul.
0: Udah habis ya.
1: Habis waktunya sayang.
0: Sorry, Arum.
1: Arum, Arum tahu lagu ini enggak sih? Yang
0: kau cantik hari ini.
1: Dan aku suka. Lagu siapa itu?
0: Lagu siapa coba? Lagu siapa coba?
1: Betul sekali Yura.
0: Belum jawab. Belum jawab. Belum jawab.
3: Tahu enggak?
0: Lagu siapa?
3: Lagunya.
0: Arum, makasih ya. Besok telepon lagi Arum ya.
3: Lagunya Tunatun kan. Lobo
1: lobo. Lobo.
0: Lobo lobo.
1: Penyanyinya lobo.
0: Lobo lobo lobo.
1: Judulnya kau cantik hari ini.
0: Terima kasih Arum. Nice try. Nanti coba lagi ya. It's okay.
3: Ya kan gue bilang kan tiketnya enggak keluar kan.
0: Have a nice day.
1: Dadah Arum.
3: Thank you Arum.
0: Bye. Habis ini masih bisa ya?

0: Perhatian, diskonnya mau habis. Buat dapat keringanan 10% PBB P2 Jakarta tahun 2026. Jadi langsung aja download SPPT kalian sekarang di pajakonline.jakarta.go.id dan bayarkan di berbagai channel pembayaran yang tersedia sebelum 31 Mei 2026. Catat ya, sebelum 31 Mei 2026. Bayar di awal, untungnya maksimal.
1: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.

0: lagi di suara seru bareng Kinos Gina.
1: Lanjut. Enggak ding, udah waktunya closing ya?
0: Udah habis ini. Ya. Udah kali-kali emang kita korupsi waktu, enggak masalah orang-orang mau korupsi yang lain.
1: Astagfirullahaladzim. Enggak boleh korupsi-korupsi begitu. Kamu nilainya minus 5.
0: Oh, gitu. Tapi saya tadi jelas ini saya ngomong saya.
1: Artikulasinya. Saya rasa juri punya hak untuk menentukan ya.
0: Oh. Tapi boleh dicek kepada penonton, Bapak.
1: Iya, itu mungkin perasaan adik-adik aja.
0: Saya cuma satu adik, enggak ada adik-adik. Ini? Kebetulan saya oh ini adik semua ini ya.
1: Abang-abang.
0: Oh,
1: ya. Abang-abang. Kita main tebak-tebakan aja gimana?
0: Main tebak-tebakan boleh.
1: Tebak-tebakan.
0: Apa?
1: Pokoknya masing-masing dari kita harus punya satu tebakan ya.
0: Aduh.
1: Oke, siapa yang duluan?
0: Kalau kayak begini.
2: Bapak lah,
1: Hompimpa alayum gamluk, Hompimpa alayum gambreng.
0: Bisa pakai gambreng-gambrengan begini
2: gambreng.
1: Lagi. Dewasa banget sih.
2: Gila duluan.
0: Mampus. Hey. Aku duluan ini.
2: Iya. Ya. Apa bu?
0: Sayur-sayur apa yang bisa nyanyi?
3: Sayur yang bisa nyanyi.
2: Apa tuh? Bingung gue.
3: Pare.
0: Salah.
1: Sayur-sayur yang
0: bisa nyanyi. Ayah ada yang tahu nggak nih?
1: TikTok dong.
3: Sawi.
0: Bukan, salah. Si Siska malah nambahin tebak-tebakan baru. Sayur.
1: Ini sayur apa nih kata ibu tuh?
3: Bayam.
0: Salah.
3: Kol putih.
0: Salah.
1: Sayur apa yang
0: bisa nyanyi?
1: Sayur nara.
0: Salah.
3: Sayur asem.
0: Bukan. Udah nyerah aja ya. Boleh nggak sih nyerah aja? Udah deh.
1: Ya udah.
0: Udah.
1: Si Indra nih gak jawab nih, gak nyoba lagi.
0: Iya lo kan bisa, enggak lo lagi nyari. Lo
1: nyari tebak-tebakan kan
0: ya
1: lo
0: kan? Udah nyerah aja ya.
1: Apa sayur-sayur yang bisa nyanyi?
0: Coldplay. Sayur call and then play
3: jawabin.
0: Coldplay. Ana Siva tuh betul ya betul. Aku boleh lagi gak sih?
1: Enggak udah gantian dong.
0: Belum?
3: Gue belum siap jujur dulu.
2: Belum siap.
1: Gue ya. Gamreng dong gamreng. Enggak, kamu udah.
0: Ini kok gak boleh lagi sih?
1: Om Buluk, Om Indra.
2: Belum siap maksudnya.
1: Yaudah gue ya.
2: Gue lagi mikir.
1: Chat apa yang isinya doa?
0: Chat yang isinya doa.
3: Chat Ustad.
0: Aduh, chat Ustad lagi.
3: Bukan.
0: Chat tengah mati, bukan.
3: Chat GPT.
0: Aduh.
1: Atau gini deh, biar lebih gampang klunya. Chat apa yang ulang tahun?
0: Chat yang ulang. Jadi doa apa ulang tahun nih?
1: Dua-duanya nyambung.
0: Chat selamat ulang tahun.
3: Bukan. Gua tahu nih.
1: Chat ini. Chat hari yang kutunggu. Good. Nice try, Buluk. Gua ngasih clue-nya terlalu mudah ya.
3: Iya, boleh deh, kasih deh,
0: bikin
3: deh. Iya, Ibu deh.
0: Perkakas di dalam rumah tangga.
3: Okay.
0: Ya, yang udah tua.
3: Perkakas di rumah tangga yang udah tua, kursi ya. Goyang.
0: Salah.
3: Bukan. TV tabung.
0: Bukan.
3: Bukan perkakas.
0: Salah. Biasa dipakai buat sehari-hari.
3: Apa dipakai buat sehari-hari.
0: Iya, biasa perlengkapan rumah tangga lah yang udah
3: obeng,
0: tua.
3: Obeng.
0: Bukan.
2: Tang.
0: Salah.
1: Dongkrak.
0: Bukan.
2: Apa, Bun?
0: Obeng berkarat, Ulfa jawab. Bukan. Salah. Udah nyerah ya?
2: Iya.
0: Apa? Pasti kalian enggak tahu deh.
3: Apa tuh?
0: Gayung. Kan tulisannya
3: enggak iyang.
0: Enggak iyang.
3: Enggak iyang.
0: Enggak muda. Gayung.
1: Najis.
0: Mau lagi enggak nih?
1: Ini belum nih.
2: Makanan apa yang selalu goyang?
0: Makanan yang selalu goyang ya.
3: Pecel.
2: Tapi lari tapi bergoyang.
3: Pecel.
2: Ah, bukan.
3: Lari tapi goyang.
0: Urap.
2: Bukan, salah.
0: Apaan ya?
2: Boleh nyerah deh.
3: Sikit. Enggak boleh banget.
0: Kembang goyang.
2: Ah, salah.
0: Lidah buaya.
2: Ah, bukan.
0: Aduh, apaan ya?
2: Mau tahu enggak?
0: Apa sih?
3: Ini makanan nih.
2: Makanan nih.
1: Lontong balap.
2: Ah, bukan dong. Itu tim saya apa dulu?
3: Ini.
0: Bubur ayam.
2: Bukan dong. Boleh nyerah deh.
1: Apa tadi pertanyaannya? Apa?
2: Makanan yang lari, apa tadi lupa?
3: Yang lari sambil goyang.
2: Ayam
0: tangkap.
1: Kembang goyang.
2: Bukan dong.
3: Ini spaghetti aglio olio.
0: Kenapa?
2: Lewat duluan nih, nyerah deh. Belum.
0: Apanya?
2: Gohyong.
0: Aduh Gohyong. Ayo Gohyong.
3: Kok lari? Larinya dari mana dia?
2: Go, go, go, go, go lari kan. Gohyong.
3: Kan yong. Bisa jalan juga, Go.
2: Kok lu ngelak sih lu? Udah sih iya aja.
0: Benar sih
2: kan. Gua pikir lu.
1: Om Indra.
2: Apa, Pak?
1: Kurang-kurangin ya.
0: Iya. Kata gue mending tadi enggak usah mendingan tebak-tebakan aku kan. Oh,
1: masih banyak.
2: Oke.
1: Lu enggak gini dulu. Enggak udah habis waktunya.
2: Iya, dia udah habis.
1: Lu cepetan. Lu
3: enggak ada yang belum. Udah besok aja buat gue mau yang buat besok
1: belum
3: aja.
1: Ada ya?
3: Gua
1: belum ada bahannya.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Topik-topik apa yang bikin bingung?
1: Apa tuh?
0: Topik kirin aja sendiri.
2: Kita lagi ngomongin tentang kan ada fenomena orang-orang pada sewa iPhone.
0: Sewa iPhone hanya untuk
2: lebaran ya kan, buat
0: menjelang lebaran, betul.
2: Buat flexing. Mungkin, buat pepotoan cakep gitu.
0: Berangkat dari situ jadilah topik kita.
2: Flexing Bapak nih beli peci baru. Padahal kata gue mah kurang tinggi dikit lagi tuh pecinya, itu kan peci hitam kan?
0: Yeah.
2: Yang biasa dipakai sama bapak-bapak itu kan. Ada yang versi lebih tinggi lagi.
0: Ada. Iya, jadi kalau masuk ke masjid mesti nunduk noh.
2: Iya. Asep lu beliin coba bapak lu yang agak tinggi dah. Peci hitam yang
0: biar enggak kepentok. Kalau terlalu tinggi juga susah sujudnya enggak sih?
2: Apa?
0: Susah sujud.
2: Kenapa susah sujud? Ya biar biasa kalau sujud jadi kagak keinjak sama yang depannya. Jadi lengkap dua gitu sapnya.
0: Ya Allah. Ya enggak boleh kan, mesti rapat dong.
2: Oh iya, mesti rapat ya.
0: Tetap iya. Atau misalnya kita pecinya yang tinggi gitu.
2: Iya. Hmm.
0: Terus kita ke bagian di belakangnya imam.
3: Iya.
2: Iya.
0: Habis sujud begitu naik ke atas imamnya. Sarungnya si imam ke bawah ke atas tuh.
3: Allah Bapak. La.
0: La. Nah, Bapak enggak pakai sempak ya?
3: Asep.
4: Enggak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru. Setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara.

Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: yang tempat jualan online, Sandi Karusel. Ada itu. Ada ya, platformnya
1: Karusel
0: ya kan tuh.
1: Sandi apa yang buat alat bantu pipis? Sandi kateter.
0: Ah, kateter. Nemu aja lagi.
2: Sandi apa yang sakit hati?
0: Apa?
2: Sandi warna cinta.
3: Jauh. Sandi apa adanya yang pas mau taraweh?
1: Apa tuh? Apa?
3: Sandi tar gue samper.
0: Kita lagi bahas tadi di suara ini ya, sahabat suara ya. Kamu puasa ini berat badan cenderung malah naik sama aja atau malah turun gitu ya kan?
3: Iya.
0: Sandi.
3: Kenapa jadi Sandi lagi? Bacain WhatsApp ya, berat badan.
0: Ada Des.
3: Hai Des, selamat pagi.
0: Aku dari awal puasa mencoba clean eating. Sahur cuma makan 2 telur rebus. Minum air putih, kupikir bakal lemas. Enggak dong, aman Sulaiman sampai buka.
3: Mantap.
0: Tapi belum nimbang berat badan lagi nih,
3: katanya gitu. Dia makan telur rebus 2 biji doang, iya. Setiap hari?
0: Iya, setiap hari. Sandi yang suka nyeri. Nyeri Sandi.
1: Nyeri Sandi. Ini nih, tadi ada Des dulu tuh.
3: Fokus.
1: Sandi nanti lagi.
0: Habis ada TikTok, ada WhatsApp. Jadi TikTok ngomong apa, di WhatsApp ngomong apa, kan gue jadi kagak konsen.
4: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.

0: di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara.

0: suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Bersedia 10 lagu keren sikat.
3: Jam 11 pas, Dodo harap siap menemani kamu on air, online ya. On airnya pastinya di Isuara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya. Dan onlinenya di isuaranetwork.com/streaming live. TikTok, tunggu bentar ya, saya beres-beres dulu.
4: Aku tak tahu apa yang terjadi.
3: Wow, dibuka langsung sama Naif dengan Benci Untuk Mencinta.

ada salam chat dikit gak apa-apa manusiawi. Tandanya saya live ya, gak tapping ya. Ya pasti sampai jam 2 siang siap menemani sahabat suara. Dibuka dulu deh ya, Kunto Aji dengan Konon.

Begitu mencinta naif di Iswara, Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Halo, bagaimana kabarnya hari Rabu sahabat suara? Besok tanggal merah, Jumat juga ayo. Udah ada rencana kemana nih sahabat suara? Sama Afgan dengan Sampai Jumpa. Tapi tenang aja, baru aja dimulai 10 lagu keren tanpa jeda iklan. Ini adalah lagu ke-5 dan lagu ke-6

Yang sama-sama tahu. Jadi siap ya untuk dengerin lagu-lagu enak Indonesia hanya di Iswara. Dodo harap masih menemani kamu sampai jam 2 siang yang bisa kamu dengarkan di iswaranetwork.com/streaming.

Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Jam 11:27 waktu Indonesia bagian Barat. Dodo Harahap masih menemani kamu sebentar lagi ya, live TikToknya ya, sabar ya. Ini udah kelamaan, hampir seminggu gak ke studio, gak deh, setengah minggu ya. Jadi kayak harus adaptasi lagi nih. Ya tadi udah ada Afgan, gimana kalau kita lanjut lagi dengan lagu Indonesia lainnya?

tulus di tahun lalu, yaitu Interaksi, siap dimainkan. Setelah It Gitaf dengan Mungkin di Depan Buram, pakai kacamata dong ya. Plus apa minus nih? Soft lens? Oh enggak. Atau kosongan aja, oh kacamata hitam. It's okay, Dodo Harahap di Iswara.

0: dan juga Bass Boy dengan Yang di Iswara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia dengan secangkir kopi hangat atau dingin, dengerin lagu Arlunan Boza dari Nuda dan juga Bass Boy ini dengan Yang. Itu kayak bikin moodnya tuh pengen langsung buru-buru hari Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu kita rapel aja di rumah aja, diem aja gitu, gimana sahabat suara? Setuju ya? Gak usah kemana-mana. Liburan masih panjang ini, ya tanggal 14 besok. Terus 27 tanggal merah juga. Wow, pertahanan, hati-hati saldo sahabat suara. Well, anyway, 10 lagu keren yang pastinya sudah selesai. Habis ini ada Bunga Citra Lestari, Sheila on 7 di Iswara.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Iswara, suara warga Indonesia.
1: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen. Setiap momen. Kita buat
2: FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
1: Iswara,
2: suara warga Indonesia. Suara warga.

0: Yes, Shillong 7 dengan sederhana di Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, Suara Warga Indonesia. Silakan meluncur ke live TikToknya Suara di @isuara.network, sahabat suara, karena sudah live TikTok dan ketemu sama banyak banget teman-teman baru. Ada Envy, hai, ada Rama, aku nggak bisa nyebutin nama belakang kamu ya, bisa kena buku hitam aku. Ada juga Chandra, lalu juga RMDID, Narendra, Chabi, announcer muda, announcer apa dong? Ya, lalu juga aku PNRM, namanya panjang. Well, anyway, tadi Chandra tuh bilang artikulasinya kurang jelas. Terus saya merasa kayak, santai kan, ini lagi live TikTok, nggak harus pronunciation dan juga artikulasi clarity-nya tuh detail. Terus pas dipikir-pikir, yang lagi viral dia menyenggol, yaitu tentang juri dan MC lomba cerdas cermat 4 pilar di Kalimantan Barat. Ada yang nanya gimana kabarnya. Ini kalau diambil dari kompas.com ya sahabat suara, MPR nonaktifkan juri dan MC lomba cerdas cermat 4 pilar di Kalimantan Barat. Jadi Majelis Permusyawaratan Rakyat RI menonaktifkan dewan juri dan membawa acara atau MC dalam pelaksanaan lomba cerdas cermat cermat 4 pilar tingkat provinsi Kalimantan Barat. Wah, saya tadi gak menang tuh karena artikulasinya gak jelas. Maaf ya, Bu Juri. Usai muncul polemik penilaian pada babak final lomba tersebut, dan MPR RI meminta atau juga menyampaikan permohonan maaf atas polemik yang terjadi dalam perlombaan tersebut. Dinonaktifkan. Acaranya masih berlangsung gak? Kalau masih berlangsung bisa dinonaktifkan. Tapi kalau udah selesai, ya udah selesai acaranya, masa dinonaktifkan?
1: Isuara, Suara Warga Indonesia.
2: Kamu sedang mendengarkan Isuara.
3: Di antara pusaran ini,
2: memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia. Warga Indonesia.

Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Jam 12 siang waktu Indonesia bagian barat, tepatnya waktu Cilandak bagian Jakarta Selatan. Dodo Harahap masih menemani kamu di 10 lagu keren tanpa jeda iklan putaran kedua.
3: Lepaskan hatiku bila tak sejalan. Hati ini
2: selamat siang buat sahabat suara yang lagi nyari makan, ditemenin sama Nabila Takia dan juga Rizwan Fadila dengan Tak Satu Cerita. Hai Banyu, Narendra, Reza Alfian, titip salam. Gak mau titip paket sekalian, paket. Oh iya, dilanjut dengan yang ini. Ada Nadif Basalama, Aisyah Retno, dan juga satu lagi Aziz Harun dengan Kota

0: Banyu nanya, Iswara di gelombang berapa? Kalau di Jakarta 101,4. Tapi kalau misalnya mau dengerin live streaming, bisa di iswaranetwork.com/streaming. Kapan terakhir kamu mendengarkan lagu Ari Lasso ini dengan Misteri Ilahi? Uduh, ngeri. Muncul di suara lagu-lagu kayak gini tuh kayak pengen pegangan gitu ya. Kok muncul nih koleksi kaset? Hai, kurang-kurangin sate kambingnya. Tiga lagu ini siap dimainkan. Setelah Tiara Andini, Aduh Bola Mata, Dodo Harahap masih menemani kamu dan boleh loh kirim voice note ke 0816-114-1014.
1: Di sini tempatnya suara warga Indonesia.
2: Iswara.

0: Mau tahu berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral?
1: Ini dia, Suara Fakta.
2: Selamat siang sahabat suara, saatnya Suara Fakta di jam 12 siang bersama saya Tika.

0: lebih adil bagi masyarakat yang benar-benar menggunakan jalan provinsi. Didi menyebut kebijakan itu baru diterapkan jika kualitas jalan provinsi sudah setara jalan tol dengan fasilitas lengkap seperti CCTV, penerangan, pos pengamanan, dan layanan darurat. Saat ini gagasan tersebut masih dalam tahap kajian bersama akademisi dan para ahli sebelum diputuskan lebih lanjut.
1: Suara Fakta.
0: Beralih ke berita selanjutnya, TNI Angkatan Laut menggagalkan penyelundupan 16 ton pasir timah ilegal di gudang kawasan PIK 2 Tangerang, Banten yang diduga akan diekspor secara ilegal. Pengungkapan kasus bermula dari informasi intelijen terkait dua truk pengangkut pasir timah dari Tanjung Balai Karimun menuju Jakarta yang dinilai mencurigakan karena seharusnya dikirim ke Bangka. Dari hasil pemeriksaan, TNI Angkatan Laut menemukan dokumen tidak sah dan kini berkoordinasi dengan penyidik ESDM untuk menyita seluruh barang bukti. Demikian Suara Fakta siang ini. Terus dengarkan Isuara, suara warga Indonesia, hanya di Jakarta, Bandung, Semarang, Jogja, Surabaya, Medan, Palembang, Makassar, dan Banjarmasin.

Salah satu cerita dari Rizwan Fadila dan juga Nabila Taqiyah di Iswara, Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya. Suara warga Indonesia, hai, terima kasih sudah join di iswaranetwork.com/streaming dan di live TikTok iswara.network. Sempet di live TikTok ngebahas tentang kalau di dunia kerja itu kita tuh lebih baik tenggo pulangnya atau lembur sih. Ternyata tuh banyak yang setuju bahwa kita tuh seharusnya pulangnya tuh tepat waktu, karena itu tandanya kita bisa mengatur waktu, kita bisa mengorganisir kerjaan ada di kantor itu dan sampai ke jam makan siang. Jadi ketika jam pulang langsung untuk me time seperti di rumah, istirahat, ngobrol sama pet atau binatang piaraan, lalu juga ya segala macam lah yang bisa dilakukan di rumah untuk recharge tenaga lagi. Tapi ada juga yang bilang, bos gua gak bisa bang, karena selalu ada injury time dan over

Raisa dengan Melangkah. Selamat nyanyi-nyanyi sahabat suara. Mainkan semuanya yang kamu suka lagu-lagunya. Ada yang request? Ya, sabar-sabar ya Rama ya. Tungguin aja ya. Yang ini Pasto dulu ya dengan Aku Pasti Kembali 2.0.

0: Ruang Senja dengan Jangan Jadikanku Seluruh Duniamu. Di Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya. Suara warga Indonesia. Ya, langsung check out orang-orang tuh ya. Anyway, Dodo harap masih menemani kamu sahabat suara. Gimana dengan hari Rabu rasa hari Jumat ini? Jujur saya excited karena besok saya bisa bangun siang. Terus juga besok bisa siaran sore. Ah, bawa makanan apa ya? Siaran sambil makan tuh sore-sore tuh mantep ya. Ada ide gak sahabat suara?
1: Gila, tak masuk logika.
0: Nanti saya pikirkan ya. Yang ini ada 420. 420 kalau kata Prita. Do 20 ya, jangan 20. Oke, siap. 420 featuring Carita Utami dengan Mangu. Siap dimainkan. Dilanjut dengan Hindia.
1: Kita semua gagal. Ambil sedikit tisu, bersedialah secukupnya.
0: Secukupnya, Hindia. Kayak ngambil garam, sahabat suara. Ambil garam secukupnya. Begitu juga dengan yang lainnya. Secukupnya. Kayak ngomong juga secukupnya. Dua lagu ini siap dimainkan setelah Bianca Dimas featuring The Nail One, Sejauhku Memandang.

0: 420 featuring Carita Utami dengan Mangu di Iswara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Lagu yang paling enak didengerin lagi berduaan sama si ya, yaitu di jalan gitu ya. Terus ngebahas tentang kelanjutan hubungan kita gimana nih ke depannya. Lagi lampu merah kan ya sahabat suara ya. Terus hujan gitu ya. Ya mau dikemanain lagi, soalnya kita udah beda. Udah gak bisa. Papa mama juga gak mau aku gini. Wih, itu adalah sebuah komunikasi, conversation yang saya harapkan ketika zaman-zaman saya masih merajut kasih menuju ke pelaminan alias pacaran, ya kan? Mobil itu menjadi ruang yang sangat personal untuk bisa melakukan komunikasi, cukup komunikasi antar pribadi. Tapi yang pastinya mobilnya juga harus nyaman, sahabat suara. Apalagi kalau buat sahabat suara yang lagi nyari banget mobil yang nyaman, stylish, dan juga worth it, nih pas banget ya. Kamu yang lagi bingung nyari mobil yang nyaman, stylish, dan juga cakep banget, selama bulan Mei, Kia hadir dalam Kia Experience Week di berbagai mall Jabodetabek. Jadi kamu bisa langsung lihat dan cobain Kia di All New Carens, mobil keluarga dengan kabin luas dan nyaman, juga the new Sonet SUV compact yang stylish, praktis untuk aktivitas sehari-hari. Nah, Kia juga punya harga baru. Kia Carens mulai dari 299 jutaan dan Kia Sonet mulai dari 263 jutaan. Plus Kia Total Care, garansi 7 tahun, wah penting banget nih, atau 200 ribu kilometer dan 4 tahun free maintenance. Nah, untuk sahabat suara, langsung gas ya, mampir ke Summarecon Mall Bekasi. Kejauhan, oke, Lipo Mall Puri ada juga. Summarecon Kelapa Gading ada sampai dengan tanggal 17 Mei 2026. Summarecon Serpong, Margo City Depok, Puri Indah Mall, Peak Avenue tanggal 18 sampai 24 Mei 2026. Dan yang Jaksel gak ada, doa ada, jangan sedih ya. Ada Gandaria City dari tanggal 25 sampai 31 Mei 2026. Sekali lagi ya, untuk sahabat suara yang ada di Summarecon Mall Bekasi, Lipo Mall Puri, Summarecon Kelapa Gading, ini dari sampai tanggal 17 Mei 2026. Sedangkan untuk Summarecon Serpong, Margo City Depok, Puri Indah Mall, Peak Avenue dari tanggal 18 sampai 24 Mei 2026 dan Gandaria City 25 sampai 31 Mei 2026. Jadi, kalau weekend ini kamu lagi jalan-jalan ke mall, sekalian aja test drive ya. Siapa tahu pulangnya malah bawa wishlist baru yang kesampaian. Makanya jangan sampai kelewatan Kia Experience Week selama bulan Mei. Untuk info lengkap, follow dan cek Instagram @kia.id. Sekali lagi Instagramnya @kia.id.
1: Iswara, suara warga Indonesia. Iswara memutarkan musik yang kamu butuh kapan

0: semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.
2: Sekali lagi sahabat suara, buat kamu yang ingin ke Instagramnya Kia, bisa sekali lagi aku ingetin ya, di @kia.idn. Sekali lagi, @kia.idn. Coming up next, Rafi Sudirman dan juga GAC dengan Kisah Kasih di Jakarta.

0: Kak Indra kepanjang dari apa?
1: Apa?
0: Kak Indra suka bercerita.
1: Yes, yes, yes, yes. Selamat pagi kembali.
2: Selamat pagi mulu dari ya. Tadi, Dih.
1: Karena belum dijawab.
0: Oh iya,
1: saya bilang assalamualaikum gak dijawab.
2: Ya, pagi.
0: Dengerin sahabat suara. Kalau sampai ada yang salah, kita putus lah.
1: Saya boleh lanjutan?
0: Boleh.
1: Oke. Jadi ceritanya adalah menjadi karyawan yang
3: ini bawa siapa?
1: Sebentar belum
3: saya cerita. Oh, belum. Oke, boleh.
2: Kesel banget. Sabar.
1: Tarik napas.
2: Orang-orang pada emosian banget.
0: Tapi kayaknya setelah diajak dulu supaya dia dengerin cerita lu.
1: Kan dia dengerin. Dia dengerin.
0: Disapa dulu.
1: Bentar. Halo, Ahmad. Halo, Man.
3: Dipanggil juga akhirnya.
1: Halo.
4: Halo.
1: Dengerin kan?
4: Ada.
1: Oke. Okay. Sebentar ya, saya mute dulu bentar. Nah, tuh kan dengerin kan? Benar. Oke, jadi ceritanya saya ulangi lagi akan menjadi karyawan yang dapat pelanggannya tuh ribet dan ngeselin.
2: Iya. Nah,
1: dan kita mana? Kan ini mau bawel banget ini satu. Telat juga diundang. Tadi kan udah ada suaranya, iya, denger udah, kok gitu. Denger,
2: iya.
1: Saya mute dulu sebentar ya yang ditelepon. Dan kali ini kita akan melibatkan penelpon juga yang namanya Ahmad. Halo Ahmad.
4: Halo. Kenapa ada nih suara?
0: Okay. Selamat pagi Sahroni.
1: Bukan dong. Jadi beginilah ceritanya. Pada suatu hari ada satu karyawan punya pelanggannya tuh ribet banget. Setiap hari bulak-balik
0: ngomong ini.
1: Ya lu potong mulu sih, Bang. Kesel gua lama-lama nih.
2: Ngomong udah kayak tawa.
1: Iya, tawa mulu bulak-balik. Sampai akhirnya keributan tersebut ngeselin yang akhirnya si karyawan ini mendumel di dalam hatinya.
2: Mendumel.
1: Dan berkata, "Ayam."
2: Lata.
1: Ngedumel.
0: Itu lata.
1: Ngedumel sopan spoken. Nah.
0: Dia terkejut. Kenapa tiba-tiba ada tamu datang dia pakai sandal jepit. Kaos bolong, celananya juga melorot, matanya juga nyengeng sebelah, terus pakai pecinya tinggi banget lagi.
2: Waduh,
1: dibawa lagi tuh peci.
2: Bawa lagi si peci tinggi itu.
0: Tiba-tiba dia mendatangiku. Iya, bisa ada yang bisa dibanting?
3: Bantu dong.
0: Oh, Bapak ternyata sedang mencari
2: obat kurap.
0: Oh,
3: obat kurap.
0: Gatel-gatel
3: pada ke apotik.
0: Makanya tadi pecinya tuh dipakai buat gargar tuh.
1: Iya.
0: Gosok-gosok ke tangannya tuh.
2: Gatel banget nih bokong saya, makanya celana saya melorot nih.
0: Oh, sampai garuk-garuk.
2: Iya. Obat kurap ada di sebelah, di rak sebelah mana ya? Soalnya saya butuh sekarang juga nih. Saya buru-buru. Cepetan deh kasih tahu saya di mana obat kurapnya. Karena abis ini saya mau ke
4: pemakaman umum.
1: Wah.
0: Siapa? Oh, pantas pakai peci tadi.
1: Oh iya, iya.
3: Pakai
1: iya.
3: Bu obat kurap iya. Buat siapa?
0: Ya kan biar tenang, ditenang biar
2: enggak ke pemakaman umum.
0: Garuk-garuk
3: biar enggak ada yang lihat ya.
1: Iya.
0: Oh iya. Nah.
3: Kemudian
2: Ahmad.
0: Pemakaman.
4: Mau ke pemakaman umum karena saudara saya baru saja meninggal. Jadi ceritanya dikuburinnya udah, cuman aku telat datang. Selain membawa obat kurap yang tadi, tiba-tiba saja nih saya membawa
3: pacul emas karena makamnya ini spesial.
0: Oh,
3: kami ini spesial.
0: Bukan orang sembarang. Oke. Okay.
3: Jadi pengen dicoba dibangunkan lagi untuk
0: ngisi tausiah.
3: Kok jadi terang?
0: Supaya bisa bercerita bagaimana kondisi di bawah sana.
3: Oh gitu. Oh jadi dia mati suri ya?
0: Iya.
3: Oh gitu.
0: Supaya menjadi peringatan untuk semua orang yang masih diberi kesempatan untuk hidup. Untuk lebih takut lagi sama yang maha kuasa. Akhirnya aku gali kubur itu perlahan, secangkul demi cangkul, 3 cangkul, 4 cangkul.
3: Ternyata ini adalah kartu remi. Aku main cangkulan, tapi ternyata selama ini aku main cangkulan sama siapa? Ternyata sama
2: ibu kos.
3: Sama ibu kos.
0: Dikuburnya di daerah kos-kosan.
2: Iya.
0: Di belakang kos-kosan.
2: Kebetulan ibu kos ini orangnya baik banget, selalu menemani kemanapun aku pergi. Bahkan ibu kos ini selalu membekaliku dengan
4: keripik buah karena tahu dia orangnya laparan.
0: Oh, laparan.
2: Oh, iya.
0: Cemilan.
2: Iya.
0: Biar makin asin.
4: Orangnya laparan. Iya. Terus, nah, tapi kan keripik buah tuh kayak kurang gitu ya. Ketadiannya kurang, keripik buah cuma 1 bungkus, 2 bungkus. Ya udah deh, biar kenyang ibu kos tersebut selain keripik buah, dia juga membekali dengan
3: kue ulang tahun.
1: Happy birthday to you. Happy birthday.
5: Gak mau kelewatan kan?
6: Makanya dengerin terus Suara Seru
5: setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara.
6: Iswara.
7: Iswara, suara warga Indonesia.
8: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.

0: langsung dari 9 kota di Indonesia.
1: FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara Warga Indonesia.
0: Suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Yes, jam 1 siang lewat 2 menit. Dodo Harahap sudah gak sendirian karena saatnya Indokustik sebelum besok tanggal merah. Kalau gak tanggal merah pasti besok Indokustik ya. Lagi-lagi saya gak bakal ngobrol sama musisi. Udah lama banget gak ngobrol sama musisi. Nah ini ada musisi. Apakah baru? Karena lagunya lagi viral dan dia mengeluarkan album. Ada 10 lagu kalau gak salah. Coba deh kita ngobrol langsung dengan pria asal Solo ya, sejati dan sebenarnya. Ini dia, Man Osman.
3: Asik. Halo Mas Dodo, salam kenal.
2: Gue manggilnya Osman atau Man?
3: Osman aja.
2: Osman.
3: Halo sahabat suara, selamat Asik. Siang.
2: Kita ini siarannya 9 kota.
3: Oke. Okay.
2: Bisa didengerin juga di iswaranetwork.com/streaming.
3: Oke. Okay.
2: Dan juga bisa ditonton di live TikTok at iswara.network.
3: Oke.
2: Okay. Man Osman kalau kelihatan di live TikTok sangat culture. Ini nama topinya apa ya?
3: Ini topi merchandise-nya album kedua.
2: Habis gelap terbitlah senang. Menggunakan fontnya juga handwriting gitu ya.
3: Iya benar.
2: Oke, culture banget nih. Dan stay-nya di Kemang. Wah terlalu over informasi ya ini ya. Tapi gimana merasakan dari Solo lo ke Kemang, apa yang buat lo kayak shock culture?
3: Lebih ke harga makanan yang mahal. kayak tapi
2: 50 ribu bisa 3 hari ini cuma sehari.
3: Bener, sekali makan lebih tepatnya.
2: Apa makanan yang lo rasain ketika di Kemang? Yang lo dapetin, lo temuin kok segini harganya?
3: Tadi pagi baru makan di salah satu restoran gitu. Cuman menunya kayak warteg. Makan nasi tongkol, kering tempe sama apa gitu. Totalnya sama air putih 145.
2: Ribu?
3: Iya.
2: Ribu?
3: 145 ribu.
2: Manager itu bisa di-reimburse gak? Sayangnya tidak. Dari Solo ke Kemang, ya perkenalan kali ya.
3: Iya benar.
2: Halo, yang mau menjalani karir. Ini dulu nih intro ini.
3: Asik. Intro.
2: Oke, selamat datang di Jakarta yang dar-dar-dar ini. Tapi ini bukan pertama kali lo ke Jakarta dong?
3: Bukan. Okay. Udah, sebulan sekali, dua kali sih pasti ke Jakarta.
2: Tapi lo tuh udah ngeblend sama culture Jakarta dari lidah lo. Gak ada de-nya, gak ada... Pripunnya tuh gak ada. Pripun gak tuh gue.
3: Pripun.
2: Ya kayak Man Osman. Mm-mm. Viral lewat lagu seperti Bentang Jarak Asmara.
3: Iya, Bentang Jarak Asmara.
2: Yang refnya yang mungkin sahabat suara biasanya gitu kan ya, kalau di TikTok kan tahu lagu tapi gak dilihat tuh yang lagunya siapa.
3: Benar. Lagunya tuh yang refnya, meski bentang jarak asmara, pisahkan jarak tubuh kita, aku dan dirimu akan tetap bersatu.
2: Tuh, itu ya. Terus juga ada Sisa Senja di Matamu.
3: Iya, itu lagu yang viral karena salah satu member JKT48 yang terus-terusan ngeboosting. Dan tadi lagu Bentang Jarak Asmara tuh jadi lagu
2: bentar,
3: yang...
2: Bentar. Mike lo bisa diarahin tepat di depan muka. Sorry. Putar aja, putar.
3: Oke. Okay.
2: Nah, asik. Terus?
3: Lagu Bentang Jarak Asmara itu jadi salah satu lagu yang viral juga karena kemarin direkomendasiin sama Carmen Hearts to Hearts.
2: Oh iya?
3: Girl band Korea. Iya, dia di interview gitu apa lagu Indonesia yang...

0: gue juga kok enak nih lagu ya.
1: Kalau aku gini Mas Dodo, aku baru pertama kali.
0: Nah ini baru kelihatan solonya, karena aku begini Mas Dodo.
1: aku baru pertama kali denger Hearts to Hearts tuh gara-gara si Carmen itu.
0: Oh.
1: Gak tahu bahkan sampai banyak orang yang mention tuh, cuman nggak tahu gitu. Terus akhirnya setelah mendengar, wow ternyata sebesar itu ya. Dan rasanya lebih ke bersyukur dan kaget sih kok bisa sampai ke belahan dunia
0: sana ya. Mungkin karena di sana juga banyak warlock Indo.
1: Iya ya, benar. Katanya kan Carmen juga aslinya Indonesia ternyata.
0: Pantai Indah Kapuk gak sih?
1: Benar.
0: Oke, okay, Habis Gelap Terbitlah Senang.
1: Iya.
0: Itu adalah albumnya.
1: Iya, album sebenarnya Bentang Jarak Asmara, Sisa Senja di Matamu gak masuk ke album barunya.
0: Oh, oke. Okay.
1: Cuman itu jadi salah satu yang mengangkat karya-karya saya yang lain gitu. Termasuk album terbaru ini, Habis Gelap Terbitlah Senang, itu ada 10 lagu di dalamnya. Dan baru dirilis tanggal 24 April kemarin.
0: Gimana rasanya? Akhirnya, ini mungkin pertanyaan standar, tapi gue minta lu menjelaskan dari hati lo sendiri. Ketika sebuah album itu isinya gak dikit, lagunya 10 iya, rilis, apakah lo ada rasa deg-degan karena aduh bisa diterima gak ya? Atau akhirnya gue bisa nunjukin portofolio dan juga karya gue nih.
1: Iya. Rasanya sih lebih ke awalnya gak percaya diri gitu. Awalnya gak percaya
0: gitu
1: diri.
0: Gitu ya kalau musisi ya?
1: Ada rasa, aduh bener sih, bener yang Mas Dodo sampein tadi, kayak ini akan ada yang dengerin gak ya? Ada yang gini gak? Tapi akhirnya ada salah satu lagu yang naik juga di album ini, lagi viral di TikTok, judulnya Tempat Yang Kau Mau, itu aku featuring sama istriku gitu Mas. Dan itu ada di album, dan ternyata dari lagu itu mengangkat 9 lagu lain juga yang ada di album. Jadi orang kayak karena satu lagu tapi bisa akhirnya, oh ini ternyata tergabung di album ini ya. Akhirnya lagu-lagu yang lain tuh streamsnya jadi ikut naik gitu.
0: Dan 10 lagu ini pastinya kan ini berprosesnya di kota asal lo dong.
1: Iya benar-benar.
0: Solo ya.
1: Iya.
0: Ini lo punya jalan awal untuk bisa bermusik itu gimana?
1: Oke, okay, jadi kalau bermusik tuh sebenarnya secara profesional dari tahun 2017.
0: Yo lama.
1: Cuman kalau secara ambisi pribadi tuh, jadi kakekku dulu tuh ada almarhum Eddie Sud namanya. Beliau
0: tahu gue. Artis serius merinding gue. Oh iya.
1: Iya, dan makanya kayak harus ada yang nerusin nama
0: Pak kakek, Eddie Sud.
1: Pak Eddie Sud. Karena kan beliau sama Bing Slamet sama Ateng namanya.
0: Iya.
1: Nah, Bing Slamet udah ada yang nerusin. Nah, Eddie Sud nih insya Allah lewat Man Osman ini.
0: Cucunya nih.
1: Iya, benar.
0: Cucunya Pak Eddie Sud.
1: Iya, benar.
0: Satu lagu dari kakek lo atau lu cuma eyang apa kakek almarhum?
1: Kakek.
0: Apa?
1: Wah, aku kebetulan enggak dengerin lagu itu, cuman kakek
0: parah,
1: itu kan
0: parah.
1: Kalau kakek itu karyanya yang banyak justru bikin film gitu. Cuman beliau nyanyi juga sama
0: Benyamin. Bikin film?
1: Kan
0: kok gue baru tahu.
1: Sama almarhum Benyamin tuh punya album banyak banget. Tapi kan tahun 70-an gitu.
0: Enggak, tahun 70-an kakek lo tuh culture berarti sampai ke almarhum Benyamin sama Bing Slamet juga nyampur ya.
1: Iya, benar.
0: Ateng, wah, sahabat suara buat yang di live TikTok mungkin agak kurang relate ya ini. Jadi tuh artis-artis lawas itu dan salah satu pencipta lagu, gue ingat banget lagu dengan birama 4/4 diciptakan oleh Eddie Sud. Itu gue zaman gue sekolah harus nyanyiin itu.
1: Iya.
0: Coba sahabat suara yang tahu lagunya Pak Eddie Sud apa ya, silakan tap-tap ya, apa typing ya. Oke, jadi lu tuh memang ada darah dari situ ya?
1: Iya, darah seninya kentalnya dari almarhum kakek. Dan sebenarnya dari orang tua pun sempat melarang, kayak terutama dari bapak gitu ya, melarang karena beliau akademisi, kayak kamu nggak usah bermusik lah,
0: PNS lah kamu.
1: Bener. Tipikal kayak gitu tuh. Cuman mama kan yang anaknya Pak Eddie Sud, kayak nggak apa-apa, kamu harus jadi artis lah, kamu harus jadi, ada ambisi
0: darah nggak boleh berhenti doang nih.
1: Iya benar. Akhirnya makanya kayak sekolah diselesaikan dulu biar bapak seneng baru fokus.
0: Akademis lo apa?
1: Terakhir sih masih S1 ya, sarjana ilmu komunikasi waktu itu.
0: Baru lulus. Di Universal bisa kemana aja ya?
1: Iya benar banget.
0: Di cuma, USU.
1: Di
0: Naco gue USU.
1: Bentang. Namanya Universitas 11 Maret.
0: Universitas Solo UAP. 11 Maret.
1: Iya.
0: Wow. Oke, okay. Berarti memang ada darah di situ.
1: Iya.
0: Ada jalurnya juga di situ. Nah, pertanyaannya adalah akhirnya lo memikirkan atau juga memutuskan untuk membuat album ini gimana?
1: Oke, okay. Jadi album ini lumayan lama dikerjakan, Mas.
0: 2017.
1: Enggak, dari 2024 awal sampai baru selesainya itu 2026 awal. Jadi

0: perjalanannya. Cuman kalau 10 lagu yang ada di album tuh sebenarnya recap perasaan selama hampir 5-10 tahun ke belakang itu baru diabadikan lewat album kedua ini. Cuman mostly lagu-lagunya itu terjadi karena perasaan hancurku kehilangan almarhum bapak tahun 2022 kemarin.
1: Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Turut berbela sungkawa berduka.
0: Terima kasih,
1: ya.
0: Mas Dodo.
1: Belum tahu rasanya karena masih lengkap.
0: Iya.
1: Tapi harus bersiap dengan itu. Jadi kasih tahu kapan rasanya itu gimana, gue juga masih
0: untuk yang kayak Mas Dodo yang orang tuanya masih lengkap, makanya album Habis Gelap Terbitlah Senang ini untuk menjadi reminder mensyukuri kelengkapan itu, karena album ini kan lahir setelah almarhum bapak meninggal, dan rasanya ketika orang yang paling aku cinta ini meninggal, Mas, rasanya itu gak enak banget, Mas. Kita kehilangan rutinitas kayak sesimpel kita pulang biasanya, halo Pak, halo ini,
1: manggilin bapak apa?
0: Bapak
1: ya.
0: Nah, dan itu rasanya bapak. Kayak wow, ketika hari H aku gak nangis tuh, Mas.
1: Mohon maaf, hari H apa nih?
0: Hari H meninggal.
1: Enggak, hari H dong.
0: Apa tuh? Hari
1: sebelum dimakamkan,
0: iya,
1: apa setelah
0: bener.
1: Dimakamkan. Hari H kayak event ya. kok riang nih kita lagi ngebahas sedih ya. Tolong dibangun lagi rasa sedihnya.
0: Udah menerima nih.
1: udah acceptance ya.
0: Dan akhirnya di hari ke-13 tuh mulai nangis tuh. Baru mulai aku lumayan aneh mencerna perasaan gitu, Mas. Ternyata kayak, oh, aku agak ada denialnya, agak bingung menerima ini apa ini yang sedang terjadi, kok bapak bisa tiba-tiba meninggal misalnya. Nah, itu hari ke-13 baru aku nangis tuh, Mas, kayak aku masih refleks pulang ke rumah tuh masih buka pintu kamarnya kok dikunci ya. Oh iya ya.
2: Paham.
0: Dan aku mungkin Mas Dodo juga pernah ngalamin ini ya, kayak memastikan
1: mertua aku meninggal aja kayak,
0: nah,
1: mau gantiin popok udah gak ada.
0: Nah, ada rasa itu kan, Mas, kehilangan.
1: Mau assalamualaikum ayah udah gak ada.
0: Iya.
1: Kok hampa ini rumah gitu.
0: Bener, kayak rasanya udah beda gitu. Ketika orang yang paling kita cinta meninggal tuh, ternyata banyak banget yang ngalamin. Dan bener, di hari orang yang kita cinta meninggal, ternyata yang meninggal tuh kita juga ikut meninggal gitu.
1: Rasanya
0: kayak udah menjalani dunia udah beda aja.
1: Deket banget dong sama bapak.
0: Wah, deket banget.
1: Coba,
0: okay.
1: Sabtu Minggu apa rutinitas yang kehilangan banget akhirnya kayak wah.
0: Jadi keluargaku tuh setiap Sabtu biasanya makan bareng pagi itu.
1: Kebayang ya.
0: Minggu apalagi Minggu harus kayak dari siang sampai malam. Nah, itu yang kita sekeluarga, aku tuh kebetulan 5 bersaudara gitu, Mas.
1: Jimpitan bareng ada enggak? Jimpitan itu kalau bahasa Jawa adalah apa ya?
0: Ngambil ini ya.
1: Ngambil
0: waktu ngeronda.
1: Iya. Enggak ya?
0: Enggak. Okay. Jadi yang paling sedih ketika di mobil,
1: aduh,
0: ngedengerin lagu favorit almarhum.
1: Apa lagunya?
0: Beliau seneng ada Nat King Cole
1: yang
0: Autumn Leaves.
1: Ah.
0: The Autumn Leaves yang by the window. Itu rasanya ternyata
1: biasanya kalau dimain itu lagi nyuci mobil kan.
0: Iya, benar. Makanya di album ini aku mengabadikan perasaan itu lewat lagu judulnya Seperti Lagu Cinta Yang Tak Memudar, karena menurutku kayak yang ketika orang itu sudah meninggalkan kita, entah itu mantan pacar, entah itu mantan sahabat, atau orang tua kita yang meninggal dunia gitu, yang gak pernah hilang tuh menurutku wangi parfumnya kita pasti selalu ingat. Itu pasti itu, Mas.
1: Ya.
0: Mohon maaf, misalnya kayak sebelum meninggal sakit, kita tuh pasti masih ingat baunya tuh masuk ke kamarnya.
1: Betul, setuju.
0: Terus, iya kan, Mas? Mungkin Mas Dodo abis ngerawat mertua gitu, relate dengan
1: relate banget.
0: Dan kita yang gak bakal lupa, Mas, dan kita akan sakit dalam jangka waktu lama tuh ketika kita mendengar lagu-lagu favorit almarhum tapi udah gak sama orangnya.
1: Iya.
0: Wah, itu ternyata, makanya lewat lagu Seperti Lagu Cinta Yang Tak Memudar ini, aku pengen reminder ke teman-teman kayak, ayo mensyukuri. Jadi buat sahabat suara yang mungkin orang tuanya masih lengkap, aku gak pengen teman-teman ngerasain apa yang aku rasain, kayak kehilangan. Ternyata setelah bapak meninggal tuh yang bikin aku nangis, Mas, adalah aku sering gak balas WhatsApp-nya karena aku harus kerja kan. Wah, gak enak banget tuh waktu
1: ya, oh, iya.
0: Mas, ayo makan, gak aku balas gitu, Mas.
1: Lagi, aduh,
0: masih sibuk kerja, mungkin Mas Dodo masih siaran, okay. Masih apa?
1: Okay, ini balas WA dulu deh, lagu dulu ya. Takutnya dia WA gue nggak balas gitu ya. Kita ngambil lagi sahabat suara bareng sama Man Osman di Iswara.
3: Di sini tempatnya suara warga Indonesia. Iswara.

0: Ada band dengan manusia bodoh di Iswara, Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Di Indokustik, kehadiran musisi asal Solo, Man Osman.
1: Halo sahabat suara, masih sedap bersama Mas Dodo dan Man Osman.
0: Mantap
1: disini.
0: Siaran nih, announcer muda bilang, wih udah tandem aja Bang Jil, bukan gue Dodo. Kak Jil tuh penyiar sore ya, gak gitu ya. Ya, kita masih ngebahas albumnya Man Osman, yaitu Habis Gelap Terbitlah Senang.
1: Iya.
0: Untuk ini ya, menyeimbangkan Habis Gelap harus
1: pasti ada senang.
0: Iya.
1: Jadi album ini tuh sebenarnya aku mengambil dari ini Mas, Inama Al-Usri Yusro.
0: Asli, gue baru mau nanya. Jadi Osman ini ngambil dari surat Al-Insyirah ayat 5 dan 6.
1: Ya,
0: auzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Lanjutin. Langsung apa tuh alatnya, ayat nomor 5-6.
1: Innama al-usri yusra wa innama al-usri yusra. Jadi kayak sesungguhnya dalam kesulitan selalu ada kemudahan, sesungguhnya dalam kesulitan selalu ada kemudahan. Ayatnya sampai diulang 2 kali berarti aku punya prinsip bahwa Tuhan enggak pernah ingkar janji gitu. Bahkan itu kan ditulis di ayat juga ya, kayak enggak pernah ingkar janji. Jadi buat sahabat suara yang lagi ngerasa kayak dunianya gelap, seolah gak ada cahaya, kayak jangan pernah memilih untuk berhenti, karena mungkin kamu hanya perlu melangkah 1-5 langkah lagi untuk menemukan cahayamu. Makanya di album Habis Gelap Terbitlah Senang ini kayak, tenang-tenang, kalau kamu hari ini merasa gelap, pasti habis ini senang. Karena menurutku dunia ini gak ada yang abadi gitu Mas. Kalau senang ya gak abadi, kalau sedih juga gak ada.
0: Aduh, iya lagi. Betul sekali. Wah, ini benar-benar kayak muhasabah jatuhnya. Barengan sama Man Osman, Habis Gelap Terbitlah Tenang. Makna dari balik penamaan ini tadi udah diam. Tapi iya, itu tadi yang surat Al-Insyirah itu bagian lagu atau si album itu?
1: Sebenarnya kayak big idea album.
0: Oh, big idea.
1: Jadi dari
0: wah,
1: potongan ayat tersebut jadi kayak, oh ya udahlah penamaan albumnya ini, karena album ini ditulis saat berduka sampai menemukan cahaya gitu.
0: Okay. Nah, untuk makna di balik penamaan ini, selain yang emang udah menerima kesedihan terbesar ini, apa?
1: Okay, jadi sebenarnya kan kayak mungkin sahabat suara udah gak asing sama Habis Gelap Terbitlah Terang dari R.A. Kartini, cuman kayak ini jadi istilahnya plesetan dikit, tapi semoga bisa jadi kayak sesuatu yang diingat juga gitu, kayak habis gelap terbitlah senang. Oh iya ya, kayak kita kalau kemarin sedih, sorenya udah happy, besoknya sedih lagi. Ya gak apa-apa, itu emang kayak kehidupan gitu sih Mas, kayak, makanya di balik penamaan ini biar jadi reminder khususnya untuk aku pribadi gitu.
0: Okay. Nah, tadi dibilang adalah habis gelap terbitlah senang, berarti tidak selamanya itu akan negatif, tapi ada yang vibes positif juga.
1: Benar, benar banget.
0: Nah, dari semua lagu di album ini, lagu mana yang paling pertama duluan tercipta?
1: Okay. Lagu pertama yang tercipta, yang tadi sempat aku ceritain, judulnya adalah Seperti Lagu Cinta Yang Tak Memudar.
0: Seperti Lagu Cinta Yang Tak Memudar.
1: Iya, dan akhirnya cuman yang pertama kali dirilis jadi single adalah, judulnya lumayan panjang juga, Jika Sedih dan Bahagia Datang Satu Paket.
0: Wah, ngerepotin penyiar nih nulisnya panjang ya. Apa tadi?
1: Jika sedih dan bahagia datang satu paket.
0: Kok rima ya? Jika sedih dan bahagia datang satu paket.
1: Iya, benar. Jadi itu kayak ya lagi-lagi kayak reminder, tenang, sedih sama bahagia itu datangnya bareng. Itu sebenarnya aku mengcapture apa yang pernah dikatakan oleh almarhum bapakku gitu. Wah, nasihatnya selalu begitu, wah, tenang mas, sedih sama bahagia itu datangnya satu paket gitu. Cuman bapak ngomongnya pakai logat Jawa ya Mas ya.
0: Hangat sekali ya.
1: Iya benar, bapak gitu kalau almarhum tuh.
0: Wah, oh, kebayang sih di Solo bapaknya, ya kan?
1: Tiap sore dengerin lagu bareng-bareng sambil muter-muter naik mobil berdua.
0: Mobil apa waktu itu?
1: Itu mobilnya bapak sih.
0: Iya apa?
1: Waktu sedan? Apa? Sedannya bapak, dan sekarang gak ada satu anak pun yang berani untuk membawa itu, termasuk saya, kayak loh, terlalu banyak kenangannya.
0: Kalau gak dibawa, dipanasin doang?
1: Iya benar, cuman ada yang rawat lah gitu.
0: Apa sih? Seriusnya apa?
1: Toyota Camry.
0: Wah, kebayang bener. Gue kayak Toyota Camry deh. Jadi buat sahabat suara, sekali lagi remind lagi buat yang baru gabung. Jadi siapakah Man Osman ini secara garis lurusnya adalah keturunan dan cucu pertama ya.
1: Cucu
0: pertama, angkatan pertama iya, maksudnya ya.
1: Angkatan pertama.
0: Dari Bapak
1: Edi Sud.
0: Iya. Wow, akhirnya ketemu bukan Pak Edi Sud-nya tapi yang biasanya ada di buku Pianika ya. Nama Pak Edi Sud sekarang hadir cucunya ya, angkatan pertama. Oke, balik lagi ke karya yang Habis Gelap Terbitlah Senang. Di fokus track album ini adalah Jika Semua Mudah Mungkin Ku Tak Berdoa.
1: Iya benar.
0: Kok kayak judul buku semua ya, lirik apa panjang, namanya panjang. Playlist lo, bukan playlist, track lo ya.
1: Iya.
0: Ini ceritanya apa yang ingin disampaikan lewat lagu ini?
1: Ini pengen jadi reminder lagi buat aku pribadi dan mungkin sahabat suara juga ketika ternyata kalau Tuhan ngasih cobaan tuh biar kita doa tau. Sesimpel itu kayak mungkin kalau semua dibikin gampang, kita aja dibikin susah.
0: Aduh.
1: Masih kadang gak menyembah gitu. Apalagi dibikin semuanya gampang, kayaknya makin lupa gitu, makin berjarak.
0: Benar.
1: Kita kan kadang kayak misal dikasih cobaan gitu ya Mas ya. Itu tujuannya Tuhan tuh sedang kangen gitu. Aku merasanya kayak, oh kalau kita dikasih cobaan tuh kita lagi Tuhan lagi kangen.
0: Didikan bapak banget nih ketemu
1: cara ngomong ini.
0: Oh, udah tau lagi susah lu, bukannya maghrib, bukannya ke gereja ibarat kata gitu ya.
1: Bener.
0: Lanjut tidur lah hari Minggu gitu ya. Oh, bener. Wow. Berarti lu emang percaya banget ya bahwa semua itu yang terjadi ada alasannya kalau kita hubungannya secara vertikal.
1: Bener okay. Banget. Kayak semuanya udah. Ya kita kan cuman sebagai aktor dan aktris.
0: Sedap.
1: Yang nulis ceritanya udah ada ya. Santai lah.
0: Jangan-jangan almarhum bapak itu adalah bapak gue. Sama semua. Ngomongnya nyari sama. Ya. Wow. Jadi jika semua mudah mungkin ku tak berdoa. Karena memang ingin merimain aja bahwa semua cobaan itu adalah alasannya supaya kita lebih dekat lagi.
1: Bener.
0: Dengan sang pencipta gitu ya.
1: Iya bener banget.
0: Oke. Jadi tadi lu bilang album ini 2024.
1: Mulai ditulisnya. Cuman rilisnya baru 2026.
0: Berarti 2 tahun, hampir 2 tahun.
1: Iya, hampir 2 tahun.
0: Apa sih yang terbesar tantangannya selama proses produksinya juga gimana?
1: Oke, tantangan terbesarnya adalah merunutkan cerita gitu. Jadi kalau di album ini tuh track 1 sampai 10 tuh rasanya urut bagiku gitu, Mas. Dan ada satu yang menarik, ada lagu judulnya Titik Nol ini jadi lagu penetralisir albumnya gitu. Jadi Habis Gelap lanjut ke lagu Senang tuh dijembatanin sama judulnya Titik Nol. Dan ini jadi salah satu yang menarik karena aku mengajak salah satu mungkin tokoh ya, bukan tokoh ya, kayak beliau ini sebenarnya fotografer lumayan terkenal, fotografernya Seringai dan lain-lain, ada namanya Renda Rais.
0: Tahu
1: ya. Dan
0: Uni Renda
1: benar, Uni Renda yang motoin di cover albumku. Dan saat proses foto cover albumnya itu aku bilang sama Uni kayak, Uni mau gak kalau misalnya nyanyi satu lagu dong buat di album? Dia dengan ciri khasnya, ogah.
0: Kalau sama Reza Candika ayo lah, jadi albumnya dia berdua.
1: Benar. Nah terus akhirnya setelah berapa hari tuh ngechat, Man, gue mau dengerin dong lagu mana yang lo mau gue nyanyiin. Akhirnya aku kirim demonya gitu Mas. Oke, gue mau kita atur jadwal rekaman.
0: Asik.
1: Dan aku kagetnya beliau nyanyinya bagus banget Mas. Ini lagu yang mellow gitu. Tapi beliau bisa kayaknya kan kita gak mungkin.
0: Titik nol ini ya?
1: Iya titik nol. Mungkin buat sahabat suara yang lagi merasa pengen menemukan hidup ini mau ngapain sih. Nah ini lagu Titik Nol ini jadi mungkin salah satu lagu yang pemantik rasa syukur nih bagiku pribadi.
0: Okay. Kemarin ketemu gak waktu dia maraton atau lari 10
1: km? Oh iya, dia kan
0: Solo itu ya?
1: Iya, di Mangkunegaran namanya. Yang nginepnya juga di dekat rumah juga sih.
0: Mayan ya, ngumpul.
1: Ini tadi sarapan sama Uni Renda yang tadi aku cerita.
0: Dia yang bayar dong, 140 harusnya Uni ya.
1: Uni yang bayar, udah gua aja. Tapi ditunjukin hari ini.
0: Kok ikhlas? Okay. Gimana proses kerja bareng produser? Ada namanya adalah Muhammad Faris Asyabi.
1: Iya.
0: Dan Albesha Iqbal.
1: Iya.
0: Jadi mereka ngasih warna musiknya gimana juga?
1: Nah, Albesha Iqbal ini yang ngerjain album pertamaku dulu tuh Mas. Okay. Jadi tahun 2023 aku kerja bareng dia. Akhirnya Albesha aku ajak lagi satu lagu di album ini jadi pembuka, judul lagunya Suaramu Nyaris Tak Terdengar. Terus Muhammad Faris Asyabi ini, beliau menurutku orang yang di balik keviralan Bentang Jarak Asmara, dia yang paling berperan penting gitu. Selain lagunya udah bagus, dia bisa mengemas musiknya. Dia tahu hook-hook TikTok tuh perlu kayak gini tuh. Nah ini Faris ini. Dan menurutku ternyata di kota Solo banyak produser bertalenta gitu.
0: Wih.
1: salah satunya dua orang ini gitu menurutku.
0: Oke. Temen kenal dari mana?
1: Sebenarnya Lucunya aku sama Albesia ini gak pernah bersinggungan apapun. Cuman aku tuh orangnya feeling-feelingan gitu mas. Kok dia kayaknya nulis lagu bagus ya. Aku DM aja, ayo kita ketemuan. Waktu ketemu pertama langsung ngomong, kamu ngerjain albumku ya.
0: Asik.
1: Waduh. Jadi bukan kayaknya kerja, kalau kerja bareng teman kan kita kayak jadi ada apa ya mas, ada something gitu yang kita ada batasan gitu. Cuman kalau aku sama si Faris ini kenal dari tahun 2018 sih, tapi baru kerja bareng tahun 2024 kemarin tuh sampai sekarang.
0: Oke, okay, wow. Pengen nanya lebih dalam lagi tentang ada kolaborasi tadi, Renda Rai sudah disebut, ada lagi nama-nama lainnya, dan juga nanti kita akan main games, menguji musikalitas, membuat lagu dari tiga kata.
1: Oke.
0: Okay, gak usah sesuatu misterius, habis ini gue kasih tahu sih, biar okay. Prepare.
1: Oke. Okay. Okay,
0: kita akan balik lagi setelah Lale Ilmanino Rhapsody.
2: Memainkan musik pilihan. Pilihan. Suara.
3: Suara warga Indonesia.

0: Suara Jakarta, suara warga Indonesia.
1: Jangan lupa ada Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Dadakan soalnya sahabat suara ya. Karena nyuruh ini deh tadi kayaknya dia udah paham banget cara nyebutnya sahabat suara. Iya. Padahal gue belum briefing. Osman, Man Osman.
0: Iya, penyanyi asal Madura tuh ya.
1: Ya.
0: Man Osman.
1: 24 jam dong. Man Osman ya. Gak usah pakai taie ya. Kayak menyuruh ini kayak orang bule asal Madura kalau nyuruh lewat. List pelis taie.
0: List pelis.
1: Ya, ini punya album yaitu Habis Gelap Terbitlah Senang.
0: Iya.
1: Sebenarnya dari 10 lagu itu, lo tuh genre musik lo itu lebih ke senja. Senja emang ada. Maksud gue apa ya? Warna itu senja. Apa lebih ke genre musik yang seharusnya atau gimana?
0: Genre musiknya tuh sinematik menurut lo.
1: Nah, lebih aneh lagi.
0: Lebih aneh ya.
1: Serius itu emang ada untuk era sekarang ya?
0: Era sekarang ada. Era sekarang kayak kayak Sal Priadi yang ada titik-titik.
1: Itu kan, itu sebutannya sinematik.
0: Kita bisa membayangkan.
1: Teatrikalnya ada.
0: Benar. Teatrikal ya, benar. Mungkin teatrikal, sinematik kayak gitu-gitu.
1: Karena kalau di radio dan semua penyiar radio yang bikin podcast kayak Surya Gofar segala macam dia tuh ya, yang bekas basicnya di radio, itu kita nyebutnya theater of mind. Nah, jadi bener. Ada teater di kepala kita.
0: Iya, benar. Jadi kayak ketika sahabat suara dengerin album Habis Gelap Terbitlah Senang nih, kayak nanti
1: tergambar.
0: Benar, tergambar. Oh, rasanya ditinggalkan tuh seperti ini. Oh, rasanya menemukan kembali cinta tuh seperti ini. Jadi buat sahabat suara jangan lupa dengerin Habis Gelap Terbitlah Senang.
1: Muncul juga ada di situ nama Niken Larasati. Siapa dia?
0: Dia adalah istri saya.
1: Satu-satunya. Wow. Udah berapa tahun menikah?
0: Dari 2023 akhir. Cuman pacaran dari 2014.
1: Sadis. Apa perubahan terbesar? Ketika menikah baru ada kelihatan, loh kok ya kok gini?
0: Itu kalau aku sampai sekarang belum pernah menemukan apa yang tidak ditemukan saat pacaran. Jadi udah kita saling menunjukkan keburukan aja sih saat dulu. Sebelum menikah, jadi kayak belum nemu lagi nih, belum ada sesuatu yang berubah dan bikin berantem gede gitu loh. Semoga enggak.
1: Pertanyaannya satu sih sebenarnya.
0: Apa tuh?
1: Pacarannya ngapain aja tuh? Ya,
0: bikin puisi bareng.
1: Itu di akhirnya sekarang kolaborasi.
0: Iya,
1: ya?
0: Benar.
1: Gampang enggak? Apa malah rumit dengan orang satu rumah?
0: Nah, ini yang salah satu yang unik juga di album ini adalah istriku tuh enggak mau, sebenarnya kan bukan penyanyi ya, Mas.
1: Okay.
0: Jadi kayak istriku tuh ketika take vokal, aku harus pergi, gak boleh ada di dalam studio. Jadi aku sama anakku berdua jalan-jalan gitulah. Istriku take vokal 3 jam waktu itu. Jadi kayak dan setelah jadi tuh, wow, suaranya bagus juga ternyata. Feelingku gak salah gitu.
1: Ternyata emang kalau ditinggal tuh lebih leluasa dia.
0: Bener,
1: ya?
0: Dia gak nyaman ternyata, kayak merasa dihakimi katanya. Kalau misalnya ada penyanyi asli gitu.
1: Waduh. Dia bawain lagu apa?
0: Tempat Yang Kau Mau, itu juga lagi viral tuh Mas di TikTok. Jadi mungkin sahabat suara pernah dengerin lagunya tuh, bawalah ku ke sana, ke tempat yang kau mau, kemanapun itu asalkan denganmu. Itu lagu yang memang aku ciptakan untuk TikTok banget lah. Jadi kalau di album ini, fase senangnya tuh ini nih, lagu ini yang paling menurutku paling cheerful. Kita bersyukur lah, ayo kita mensyukuri apa yang ada di detik ini gitu Mas. Kayak kita gak perlu khawatir masa depan, gak usah takut masa lalu lagi, tapi kita mensyukuri apa yang ada di depan mata gitu sih. Yang di part senangnya di album ini tuh, terutama di lagu Tempat Yang Kau Mau, intinya kayak gitu.
1: Tadi lo bilang lo ciptainnya khusus buat TikTok banget.
0: Ya.
1: Emang tekniknya beda-beda ya kalau di era sekarang nyiptain lagu ya?
0: Nah, kalau Mas Dodo perhatiin, aku kemarin habis diskusi sama salah satu musisi senior, mentorku namanya Pamungkas.
1: Pasti gak mungkin enggak ya.
0: Jadi aku sedang mencerna kenapa lagu Mas Pam yang berapa kali kita saling memaafkan bisa viral. Ternyata TikTok itu butuh lirik yang hook.
1: Ada rumusnya tuh.
0: Menurutku ya Mas, walaupun ini belum paten, tapi aku melakukan formula ini dan 3 lagu yang aku formulasikan ini bisa
1: viral.
0: Benar. Ya, dan viral di TikTok gitu. Kayak TikTok itu butuh transisi. Transisi itu musik aja tanpa lirik, tapi habis itu langsung ref.
1: Paham.
0: Misalnya nih Mas, kalau di lagunya Pam yang terakhir, Mas Pam yang terakhir, beberapa kali kita akan saling memaafkan. Hooknya di liriknya, cuman itu harus ada.
1: Karena ada bridging apa, itunya ya.
0: Karena mungkin Mas Dodo pernah gak kayak bikin TikTok tuh ada timernya dulu, dia mundur dulu.
1: Nyeting kamera lari.
0: Nah, dia jatuh, mundur. Benar. Nah, itu ternyata TikTok tuh butuh transisi itu.
1: Mungkin buat 3 detik untuk ke arah situ ya.
0: Iya, benar. Kayak butuh, kalau memang tanpa ada transisi, itu liriknya harus kuat banget. Misalnya kayak lagunya Fish yang Nina. Maaf atas perjalanan yang tidak sempurna. Nah, itu kan orang langsung, wah gila, aku bisa. Orang baca quote, biasanya kan kalau konten-konten TikTok itu ya, video random ada quote-nya.
1: Paham.
0: Dan liriknya itu langsung hook gitu. Nah, itu juga jadi formula yang menurutku bisa di, apa ya, jadi temuan baru sih Mas bagi, karena aku lumayan meriset dunia TikTok ini hampir 2 tahun tuh Mas saat mengerjakan album ini. Cuman minusnya jadi kayak kehilangan karakter sempat.
1: Nah,
0: makanya sempat ada lagu Bentang Jarak Asmara, ada lagu Sisa Senja di Matamu yang beda banget sama 10 lagu di album ini, makanya gak masuk dia.
1: Total rata-rata setiap lagu di album ini 10 lagunya tuh lebih dari 3 menit gak?
0: Lagunya? Lebih dari
1: Sal Priadi ini 5 menit nih tadi nih.
0: Iya
1: yeah, kan?
0: Kalau di album ini masih radio friendly semua sih. Jadi 3 sampai 3.30.
1: Makasih loh ya mempedulikan industri ini ya, yang gak, yang kita sangat mesti muterin banyak lagu nih.
0: Iya bener.
1: Kok dia 7 menit abis dong buat lagu yang lain.
0: Jadi masih radio friendly banget. Jadi 3 menit sampai 3.30 kayak gitu. Bahkan ada yang 2 menitan.
1: 2017 katanya lo udah mulai bermusik kan? Itu ada perubahan yang signifikan gak ketika sekarang lo harus bikin karya juga? Dari, gue mau nanya satu deh. Sekarang itu intro panjang masih relevan gak?
0: Nah, aku hampir gak ada intro di lagu ini kecuali lagu pertama. Bener tuh Mas. Mas Dodo ternyata juga bisa sama itu ya. Kayak, karena aku belajar dari Mas Yofi Widianto kan ketika bikin lagu langsung sampai jumpa di titik, langsung hook, langsung hook, langsung hook. Lagunya Tiara Andini yang ditulis sama beliau juga hook langsung tanpa intro. Karena ternyata kita sedang terbiasa dunia yang cepat gitu Mas. 15 detik. Orang bahkan 3 detik kalau gak menarik ditinggal. Makanya gimana caranya mungkin sahabat suara yang lagi belajar menulis lagu atau musisi gitu ya. Gimana caranya 3 detik sampai 5 detik pertama ini bisa bikin orang mengunci. Entah dari transisinya, entah dari liriknya, atau tipe kontennya juga harus dipikirin. Jadi kayak bahkan sekarang tuh sebelum rilis single udah mikirin ini akan seperti apa ya kampanyenya di TikTok.
1: Waduh.
0: Ini akan dimakan di TikTok. Ternyata semua musisi juga memikirkan itu walaupun musisinya enggak nih.
1: Ya?
0: Tapi timnya ternyata mikirin.
1: Wow.
0: Wah, ini kemakan TikTok semua sih. Pasti sekarang kayak gitu karena industrinya sedang seperti itu gitu Mas. Kalau mungkin kalau dulu kan mungkin Dewa rilis lagu, wah ini radio banget.
1: Iya.
0: Nah, sekarang mungkin agak geser ke TikTok. Oh, TikTok banget ini. Makanya bedanya ketika 2017 tuh masih era-eranya YouTube. Orang masih berlomba visualnya harus menarik.
1: Betul.
0: Harus gini-gini. Tapi sekarang nih TikTok ini benar-benar game baru bagiku Mas, kayak game changer gitu.
1: Betul.
0: Dia industri yang begitu cepat gitu ya. Ada plus ada minusnya sih bagiku.
1: Itu dia kenapa kalau di TikTok itu berarti kita enggak bisa nentuin mau ngambil part yang mana, udah ditentuin 1 menit atau 30 detik.
0: Cuman sekarang udah bisa nentuin.
1: Udah
0: bisa sekarang. Jadi mulai 2023 deh. Jadi apalagi di eranya Malik yang kita bikin
1: romantis, rokok makan gratis. Iya benar. Solo banget lu.
0: Jadi kita bikin romantis itu menurutku game changernya musisi juga. Jadi belum lagunya belum rilis.
1: Iya. Yeah.
0: Cuman udah didengerin dulu di TikTok, bahkan viral duluan sebelum rilis kayak gitu. Itu game changernya menurutku Malik sih, setauku ya Mas ya.
1: Visual udah enggak begitu dipikirin karena short video ya.
0: Benar.
1: Visual sendiri untuk karya-karyanya di album ini udah disiapin di numbers atau track mana? Judul apa?
0: Kalau visualnya sendiri, jujur ini belum ada video klip atau video lirik yang dirilis gitu Mas.
1: Karena masih ribet di TikTok ya, mikirin ya.
0: Masih yang konten-konten kecil gitu, masih bahkan ini yang aku prioritasin adalah berkunjung ke radio ini Mas. Makanya terima kasih buat Iswara.
1: Kok terima kasih, karena abis ini kita bikin challenge.
0: Oh iya.
1: Siap ya.
0: Siap.
1: Challenge-nya ntar dulu nih, ini tadi udah kehapus harusnya. Mana nih? Oh ya, oke jadi sahabat suara, kita sudah, bukan kita sih, produser saya yaitu Iksan Buluk sudah menyiapkan ada 3 kata yang harus dirajut untuk menjadi sebuah lirik lagu dengan back sound blues.
0: Oke.
1: 3 katanya itu adalah nongkrong,
0: nongkrong,
1: warga, Iswara.
0: Oke. Okay.
1: Kesannya nulis, padahal tadi itu briefing ya. Tapi saya nggak tahu hasilnya gimana.
0: Okay. Ready ya? Oke.
1: Okay. Oke. Okay.
0: Aku baru nulis dikit-dikit aja, cuman nanti biar apa yang ada di kepala.
1: Siap. Wah, kita lihat nih ya.
0: Okay.
1: Kita kasih beban bahwa ini adalah cucunya Pak Edi Sud akan bereksplorasi.

0: Yang ini salah satu lagu yang intronya masih panjang nih.
1: Iya benar.
0: Aku JJ dengan Lihat Kebunku Taman Bunga. Nanti kita lanjut lagi ngobrol tentang album, gimana cara untuk bisa dengerinnya, dan ada event apa yang terdekatnya. Ntar ya. Ini enak nih, ngomongnya panjang nih di atas ini nih. Okay. Seni radionya keluar. Dodo Arab dan juga Man Osman masih di Indokustik Iswara, suara warga Indonesia.
2: Lihat kebunku

0: Aku JJ, lihat kebunku, taman bunga di Iswara, Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya. Suara warga Indonesia, dan masih barengan sama Man Osman.
1: Halo sahabat suara, masih bersama saya Man Osman.
0: Azik ya, yang pasti punya album yaitu Habis Gelap Terbitlah Senang. Ini adalah sesi terakhir kita untuk ngobrol. Jadi kalaupun sahabat suara ini ingin tahu dibandingkan dengan karya-karya sebelumnya, apa perbedaan terbesar lo, Man, di album ini dari sisi musikalitas maupun cara menulis lagu?
1: Oke, dari musikalitas dulu, ini album yang teatrikal banget dan pertama kali rekaman orkestra tuh di album ini.
0: Oh, jadi orkestra sih?
1: Beberapa lagu kita rekam orkestra asli.
0: Gak pakai MIDI,
1: ada yang beberapa pakai MIDI, tapi ada beberapa lagu juga yang pakai orkestra asli.
0: AI
1: enggak.
0: Apa itu? Anak Indonesia.
1: Oh gitu. Anak Iswara.
0: Asik. Solo ya enggak. Tapi lo emang lebih suka dengan organik kayak gitu ya, menciptakan dari nol, lo kumpulin semua.
1: Oke. Okay. Kayak menangkap apa, bahkan nah yang unik di album ini adalah liriknya hampir semua tercipta di depan mic. Jadi ketika mau rekaman baru nangkep. Oh, aku kemarin jadi aku nulisnya itu mas judulnya dulu, judul baru bisa nemuin nadanya.
0: Keren.
1: Baru habis itu ngisi liriknya mau cerita apa ya.
0: Gue
1: agak aneh juga sih kan, makanya tadi mungkin Mas Dodo bilang kok judul lagunya panjang-panjang ya. Nah ini karena nemunya judulnya dulu nih, kayak nah ini hook nih judul kayak ini nih, kayaknya akan hook di era sekarang. Dan ternyata ketika di depan mic kadang masih bingung kenapa judul lagunya kayak gini, apa ya yang mau diceritain, dan itu baru akhirnya kayak keluar itu semuanya.
0: Oke, okay. Menarik. Jadi memang karena rata-rata kalau nulis pun, even nulis blog gue ya, tulis aja dulu judulnya, ntar ngikutin deh isinya deh.
1: Nah bener kan.
0: Iya kan. Wah keren.
1: Terakhir nulis blog kapan mas?
0: Masih.
1: Wow.
0: Masih karena gue harus.
1: Bisa dibaca di?
0: Boleh. Substack, Dodo Harahap, Substack.
1: Okay.
0: Domain belinya lagi gak dulu, gak menghasilkan, okay. Ngapain gue ngeluarin duit. Yang gratis dulu aja ya. Yeah. Tapi bisa dilihat di IG gue juga sih. Jadi itu selengkapnya link di bio.
1: Asik.
0: Media kali gue ya. Kalau pendengar atau sahabat suara mau dengerin full lagu-lagu dari album Habis Gelap Terbitlah Senang, enaknya dimulai dari mana dulu atau dari awal, akhir, atau lo kayak baca buku, awal, akhir baru isinya?
1: Oke, mungkin kalau sahabat suara mau dengerin, kalau bisa dari lagu pertama, urut sampai lagu terakhir ke-10, karena album ini disusun ceritanya berurutan.
0: Oh,
1: cuman kalau misalnya kepotong mau dengerin, gak sengaja denger dari rilis radar atau apa yang lagu ini dulu, itu bisa kayak ibaratnya kita nonton trailer film.
0: Kirain kalau kepotong azan.
1: Nah kalau kepotong azan harus dimatiin tuh.
0: Iya benar ya, prioritas dulu ya.
1: Iya benar.
0: Langit dulu baru darat gitu ya.
1: Yang penting gak kepotong iklan lagi dengerin.
0: Oh itu gak bayar tuh.
1: Oh ya. Iya.
0: Itu belum premium tuh ya. Ngomongin premium berarti bisa didengerin mana aja nih?
1: Buat sahabat suara yang mau dengerin album terbaru saya, sekali lagi perkenalkan nama saya Man Osman. Saya baru aja merilis album kedua, judulnya Habis Gelap Terbitlah Senang. Dan album Habis Gelap Terbitlah Senang ini udah bisa didengerin di seluruh digital streaming platform.
0: Sedap.
1: Seperti Spotify, Apple Music, YouTube Music. Bisa kalian gunakan juga untuk konten di TikTok juga, dan bisa untuk share di story di Instagram.
0: Masih sangat amat hangat sekali untuk bermain hati di setiap konten dengan ditempelin lagu-lagunya.
1: Iya bener ya. Banget. Kok karena ya. Lagu-lagunya Theater of Mind tadi.
0: Asik, Theater of Mind.
1: Kalau istilahnya Mas Dodo gitu tadi.
0: Theater of Mind. Kita dengerin Theater of Mind. Jika semua mudah, mungkin ku tak berdoa. Oke, dari Man Osman. Dan ini adalah pertemuan kita di On Air terakhir. Tapi abis ini kita masih bisa ngobrol ya. So, thank you Man Osman.
1: Iya, terima kasih Mas Dodo.
0: Satu aja.
1: Iya.
0: Terdekat lo punya event, gigs, atau apa yang bisa disamperin sama sahabat suara?
1: Terdekat akan manggung di kota Jogja. Mungkin sahabat suara yang lagi di sekitaran Jogja bisa nonton di acara Land of Leisures di Plaza Amrukmo, Yogyakarta.
0: Wih, rame tuh.
1: Rame.
0: Alias kok rame, maksudnya tenannya agak sepi ya, habis pandemi.
1: Cuman Amrukmo Plaza mall yang masih paling rame loh di Jogja.
0: Oh iya?
1: Iya.
0: Oh segitu rame ya?
1: Iya.
0: Oke.
1: Iya.
0: Good.
1: Dan insya Allah dalam tahun ini masih akan bikin, kemarin aku 30 April habis bikin konser, dan konser tunggal besok akhir tahun ini akan bikin di Jakarta.
0: Di mana tuh? Rencana belum?
1: Belum lock. ini ya, apa venue? Lokasinya, venue-nya belum, cuman akan membawa tim orkestra juga.
0: Ah, serius?
1: Serius.
0: Waduh,
1: pengen,
0: wow, tahun ini.
1: Tahun ini kulonuan ke Jakartanya, pengennya langsung bawa yang apa yang kemarin disajikan di Kota Solo.
0: Aduh. Kita lihat apakah istrinya menggunakan payet Solo basahan. Enggak ya. Repot, repot. Mas Mamuk Jogja dia undang repot. Repot jangan ya.
1: Mas Mamuk Jogja.
0: Man, thank you ya.
1: Iya, yeah, thank you.
0: Sukses ya.
1: Mas Dodo, thank you.
0: Oke, okay, sahabat suara, dan ini adalah terakhir to closing, yaitu jika semua mudah mungkin ku tak berdoa dari Man Osman. Kita ketemu lagi besok sore, sahabat suara. Terima kasih, selamat beraktivitas.

sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia. Suara warga.

0: Pagi Ilham, dulu pernah bohong sama istri, bilangnya kerja, padahal sebenarnya mancing di laut dari pagi buta sampai malam. Ketahuan karena Doi nelpon tapi nggak pernah nyambung. Jadi khawatir dia nyamperin ke kantor dan akhirnya tahu saya mancing sama temen. Pasti tahu dong reaksi istri saya kemana.
1: Ilham, kamu tadi persis kayak yang aku ceritain. Tapi kan kalau kamu kan sama temen. Kalau suami aku itu gak mancing ke laut. Dia lihat peternakan kambingnya. Tapi sama mantan yang tadi aku cerita itu loh. Katanya udah putus. Tapi ternak kambingnya dilihat terus bareng, ya kan?
2: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus suara-suara. Setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.

0: warga Indonesia.
1: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen, setiap momen.
2: Kita buat
0: FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,4

0: katanya umur cuma angka. Dan semangat hidup gak kenal usia. Karena itu, Senior Happy Run 5K, Run for Health and Happiness, hadir untuk ngajak kamu sehat dan bersenang-senang tanpa mengenal usia. Event spesial untuk usia 50 tahun ke atas yang ingin tetap aktif, sehat, dan bahagia bersama. Akan berlangsung pada 12 Juli 2026 dengan suasana penuh semangat, kebersamaan, dan energi positif. Titik lokasi start dan finish berada di Kementerian Pariwisata Jakarta. Nantinya, kamu bisa mendapatkan medali, bib chip, jersey, tas race pack, dan door prize. Buat kamu yang udah 50 tahun ke atas, atau yang pengen kasih hadiah sehat untuk orang tua tercinta, buruan daftar sekarang juga. Karena pendaftarannya cuma sampai 6 Juni 2026 di seniorhappyrun.com. Karena sehat itu bukan soal usia, tapi soal terus bergerak dan menikmati hidup. Senior Happy Run 5K, Run for Health and Happiness.
1: Iswara, memutarkan musik yang kamu butuh.

0: semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara.

0: flexing kok harta, flexing perut buncit pas mau deket lebaran istri marah-marah nyari baju sama celana susah.
1: Ibaratnya kalau baju lebaran kan kayak baju koko ya, ada kancing depannya kan, ada kayak kebuka-kebuka sedikit gitu lah. Iya,
0: karena saking kencangnya, saking kencangnya udah meletup.
1: Baju udah
0: kayak, iya. Begitu diisi opor sedikit, lepas tuh. Kalau kancingnya bisa teriak ya.
2: Tahan. Udah gitu.
1: Ada fenomena orang-orang pada sewa iPhone.
0: Sewa iPhone hanya untuk
1: lebaran ya kan, buat
0: menjelang lebaran, betul.
1: Buat flexing. Mungkin, buat fotoan cakep gitu.
0: Berangkat
1: kan
0: dari situ, jadilah topik kita.
1: Flexing bapak nih beli peci baru. Padahal kata gue mah kurang tinggi dikit lagi tuh pecinya, itu kan peci hitam kan, yang biasa dipakai sama bapak-bapak itu kan. Ada yang versi lebih tinggi lagi.
0: Ada. Iya, jadi kalau masuk ke masjid mesti nunduk noh, biar enggak kepentok. Kalau terlalu tinggi juga susah sujudnya enggak sih?
1: Kenapa susah sujud? Ya biar biasa kalau sujud jadi gak keinjak sama yang depannya. Jadi lengkap dua gitu sapnya.
0: Ya Allah, ya enggak boleh kan, mesti rapet dong.
1: Oh iya, mesti rapet ya.
0: Tetap iya. Juga. Atau misalnya kita pecinya yang tinggi gitu.
1: Iya. Hmm.
0: Terus kita ke bagian di belakangnya imam.
2: Iya.
1: Iya.
0: Habis sujud begitu naik ke atas, si imam ke bawah ke atas tuh. Nah, bapak nggak pakai sempak ya?
3: Nggak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia. Suara warga.

0: ntar dulu, ada pengumuman apaan tuh?
1: Berita. Pengumuman apa sih? Nggak jelas ah.
0: Itu makanya dengerin dulu. Lu diem dulu bisa nggak?
1: Ah, paling pengumuman EW. Udah mending dengerin Iswah aja.
0: Ada apaan emang?
1: Ada Jill sama Reza.
0: Hah? Jill sama Reza? Suara santai kali.
1: Iya, itu suara santai. Sekarang nih.
2: Ini hawa-hawa libur sudah terasa sekali ya.
0: Abis-abisan.
2: Asli, tapi kalau jalanan sih masih tetap macet ya.
0: Biasa,
2: masih masih tetap macet. Udah gitu tadi siangnya kok dingin banget ya.
0: Asli.
2: Cuaca Irlandia
0: banget.
2: Ini ya.
0: Kayak di Edinburgh seperti biasa.
2: Iya, Jill sama Reza nemenin sampai jam 7 malam nanti. Dan kalau kamu mau request, mau kirim salam,
0: boleh.
2: Mau promosi UMKM,
0: yes.
2: Meluncur langsung ke 08.

0: Perhatian, diskonnya mau habis. Buat dapat keringanan 10% PBB P2 Jakarta tahun 2026. Jadi langsung aja download di SPPT kalian sekarang di pajakonline.jakarta.go.id dan bayarkan di berbagai channel pembayaran yang tersedia sebelum 31 Mei 2026. Catat ya, sebelum 31 Mei 2026. Bayar di awal, untungnya maksimal.
1: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.

0: Jill Reza, suara santai. Dan kita masih di Warga Jakarta.
1: Tetap aja program lupa kepencet. Gak tau antara lupa kepencet atau dia emang punya a mind of their own.
0: Padahal atur aja dah. Padahal mah udah gua iniin tuh, udah gua samar-samarin, malah dia ngakundi.
1: Gak masalah, yang penting tetap DKI Jakarta ya.
0: DKI
1: ibu
0: Jakarta,
1: kota Jakarta ya.
0: Tetap ibu kota kabarnya. Jadi kan ada putusan MK tuh ya, yang jadi penegasan atas kondisi yang selama ini sudah berjalan tuh.
1: Yes.
0: Kan waktu itu DKI Jakarta jadi DKJ.
1: Okay. Bener ya?
0: Karena ibu kotanya ke IKN. Nah
1: yeah,
0: sekarang katanya MK memutuskan bahwa DKI Jakarta tetap adalah ibu kota.
1: Ya benar banget ya. Menurut Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung, Jakarta berstatus masih sebagai ibu kota negara. Belum ada keputusan presiden atau kepres terkait pemindahan ibu kota ke Nusantara.
0: Emang siapa yang mau pindah?
1: Ayo, nanti batuk beneran.
0: Batuk.
1: Jadi gimana pernyataan ini disampaikan Pramono kan? Ya kan? Jadi MK atau Mahkamah Konstitusi menolak gugatan uji materi Undang-Undang IKN.
0: Betul.
1: Dan juga menegaskan status Jakarta tetap sah sebagai pusat pemerintahan Indonesia.
0: Jadi pemerintah Provinsi DKI Jakarta disebut masih menjalankan seluruh fungsi administrasi dan operasional sebagai ibu kota, termasuk tetap melakukan nomenklatur daerah khusus ibu kota atau DKI dalam berbagai kegiatan pemerintahan.
1: Yes. Nah, putusan MK dinilai menjadi penegasan atas kondisi yang memang selama ini udah berjalan ya. Sementara proses pemindahan ibu kota ke IKN baru akan berlaku penuh setelah kepresnya resmi diterbitkan presiden. Iya, kepresnya aja kan belum ada ya.
0: Betul, kepresnya aja belum ada. Mungkin yang belum ada juga kemauan untuk pindahnya juga kali ya.
1: Nah, itu ya, kemauan belum ada, segala macam yang ada ya IKN aja yang ada di sana.
0: Betul.
1: Deh.
2: Suara santai. Bareng Jill dan

104 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Warga.

0: Panas batu dari Vintonic. Kenapa mesti susah-susah?
1: Sweet ya?
0: Jepang. Jawa aja, Jawa.
1: Iya, mestinya judul lagunya sweet aja.
0: Sweet ora jamu.
1: Enggak. Sweet ora jamu.
0: Kami tidak akan membahas apa yang diobrolin di TikTok karena kita sedang tidak dalam keinginan untuk diserbu.
1: Iya, jadi kita juga lagi live di TikTok ya, iswara.network. Dan seperti biasa ada Oli dari Rally Coffee yang suka apa namanya ya, mengasih kita umpan-umpan gosip-gosip yang lagi terjadi,
0: yang kemudian gak bisa kita sambut.
1: Betul
0: bisa
1: sekali
0: sih, tapi gue itu dia.
1: Dan pertanyaan yang sungguh luar biasa ini, pertanyaan eksistensial ya. Apakah ada satu boy band Korea bisa dibilang setara dengan MJ alias Michael Jackson?
0: Elah pakai acara dibahas. Tapi ya, kalau misalnya emang mau, gak apa-apa lah ya.
1: Gak apa-apa.
0: Tapi kan kita
1: gak sebut merek.
0: Gak, cuman gue nonton dokumenterinya mereka dengan album baru. Emang sinting sih. Maksudnya gini, production-nya. Karena kan gue juga sedang dalam... gak apple to apple ya, kerikil sama batu gue rasa sih.
1: Ama apa? Oh, lu lagi produksi album kan?
0: Gitu, gue bisa mengerti.
1: Enggak, lebih keren lu.
0: Amin. Gue bisa mengerti keribetan bikin album.
1: Ternyata
0: untuk BTS, hats off sih.
1: Dari dulu, mereka-mereka yang terkenal di Korea itu luar biasa effortnya. Kita tahu itu didorong oleh pemerintahnya.
0: Yes.
1: Dimana di situ ada agensi-agensi yang menaungi semua grup-grup yang besar banget.
0: True.
1: Yang lu tahu sekarang.
0: True.
1: Dan itu latihannya. Edan, kalau kita ada di sesi latihan itu belum tentu kuat juga.
0: Oh iya.
1: Jadi gue sih respect banget sebenarnya sama perjuangan mereka. Apalagi BTS itu kan kabarnya baru selesai wamil kan.
0: Udah semuanya selesai.
1: Iya kan.
0: Semuanya udah
1: kemarin
0: selesai.
1: Kemarin mereka sempat hiatus karena wamil kan. Menurut gue itu satu value loh. Di sini mana mau lo wamil.
0: Tapi mas gak bisa kalau di sana, di Korea.
1: Wajib
0: sama
1: kan?
0: Seperti di Singapura. Kalau lo udah dipanggil wamil, lo mesti ya harus turut serta.
1: Iya, tapi poin gue adalah ketika mereka udah merasakan nikmatnya uang banyak, fame apa segala macam, mereka bisa untuk ninggalin itu dan okay deh gue wamil dulu ya. Buat gue sih itu keren ya.
0: Yes.
1: Buat gue sih itu keren gitu.
0: Iya.
1: Walaupun gue nggak dengerin lagunya ya guys.
0: Tapi mereka emang hadir dengan ya emang nggak bisa kita putar di sini juga. Tapi kan ini juga untuk ini juga untuk mengobati kerinduan orang-orang terhadap penyanyi-penyanyi. Sebenarnya nggak cuma BTS sih, penyanyi-penyanyi yang dulu hadir.
1: Brori Perso 5.
0: Aduh.
1: Farid Harja.
0: Dari
1: mana?
0: Jungkook dan
1: RM
0: dan semua teman-temannya gitu loh.
1: Iya,
0: nggak apa-apa juga sih sebenarnya.
1: Iya, nggak apa-apa.
0: Padahal gue hari ini baru mau bertanya lo tentang kehidupan apa? Utas yang akhirnya lo.
1: Utas apa sih?
0: Lah, Utas itu terus.
1: Oh, kan gue belum download, makanya gue nggak tahu. Emang kenapa ngomongnya Utas sih? Kenapa nggak Threads aja?
0: Emang boleh ngomong sama TikTok?
1: Ah, nggak apa-apa.
0: Kan gak nyadar karena.

0: Ih, suara Jakarta, suara santai.
1: Cuman bareng Jill dan Riza.
2: Perhatian, diskonnya mau habis. Buat dapat keringanan 10% PBB P2 Jakarta tahun 2026. Jadi langsung aja download di SPPT kalian sekarang di pajakonline.jakarta.go.id dan bayarkan di berbagai channel pembayaran yang tersedia sebelum 31 Mei 2026. Catat ya, sebelum 31 Mei 2026. Bayar di awal, untungnya maksimal.
3: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
4: Iswara. Memutarkan musik yang kamu butuh, kapan?

0: dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara

0: Berani Pandugo dengan Senandung Lara barengan Jill Vandes dan juga Reza Bima dari lantai 6 Wisma MRA. Siarannya live ya.
1: Siarannya live sampai jam 7. Kita juga masih live di TikTok iSuara.network.
0: Betul.
1: Dan seperti biasa jam segini nih harusnya ada Gen Z yang bertanya ya.
0: Nih Gen Z-nya makin lama makin asoy nih kayaknya.
1: Jadi Gen Z bertanya hari ini adalah, kalau misalnya sahabat suara mungkin Gen Z bertanya apaan sih?
0: Yes.
1: Kita kasih tahu ya. Gen Z itu kan banyak pertanyaan atau mungkin banyak concern di dalam hidupnya.
0: Betul.
1: Nah, since si Gen Z ini diapit oleh milenial dan X, setiap hari si Gen Z punya pertanyaan.
0: Yes.
1: Nah, hari ini pertanyaannya adalah penggunaan AI di pekerjaan.
0: Oke. Okay.
1: Menurut Gen Z, AI adalah alat yang membantu pekerjaan Gen Z.
0: Oke. Okay.
1: Tapi kalau menurut generasi atas, AI justru bisa merusak kompetensi kita karena jadi terlalu bergantung. Betul atau tidak?
0: Iya.
1: Betul yang mana?
0: Jangan terlalu bergantung sama AI.
1: Betul. Tapi buat gua, Gemini itu cukup membantu ketika lo gak pengen terlalu banyak waktu untuk buka-buka website-website gitu loh. Jadi kan dia itu kan, Gemini itu kan mengkompil informasi yang ada di seluruh Google kan.
0: Yes.
1: Nah jadi itu menggampangkan gua untuk mencari riset-riset kecil lah gitu. Kalau gua.
0: Okay.
1: Cuman gua gak tahu deh kalau misalnya di pekerjaan gua sekarang, kayaknya gak ada sangkut pautnya sama AI sih.
0: Iya, karena pekerjaan kita tidak terlalu berhubungan atau menggunakan banget si AI.
1: Mm-mm.
0: Tapi gue juga melihat sekarang ini, karena gue mendengarkan begitu banyak cerita dari orang-orang yang akhirnya they do everything. Bikin deck pakai AI, sebuah perusahaan PH lah, dapat briefing dari klien, mereka disuruh bikin deck, bisa disuruh segala macam, promptnya aja gitu dimasukin ke AI, prompt sampai orang tersebut tuh dia member apa subscription ya, yang ambil udah ratusan
1: pro,
0: karena apa-apa deck segala macam udah dibikinin sama AI. Gue mengerti betapa itu juga memang mungkin
1: harus cepat apa segala macam.
0: Tapi inget nggak, lo waktu beberapa hari yang lalu kan nggak ikut wawancara dengan JNE Content Competition. Jadi memang ada content competition dari JNE, di mana itu nanti kontennya tuh di dalamnya yang dinilai adalah desain, tulisan, foto, video
1: dan enggak boleh AI.
0: Nah, semua juri yang ngomong kecuali si juri minus 5 ya, yang perlu artikulasi, semua bilang apapun itu gini, menggunakan AI is okay.
1: Okay.
0: Prompt lo okay. Tapi lo tetap harus ada genuinity. Harus authentic. Kalau lo pakai AI dalam pekerjaan, bukan dari lu gitu.
1: Kayaknya soul-nya gitu enggak ada gitu ya. Soalnya dibuat oleh mesin semua kan. Cuman kalau balik lagi ke tadi gua menarik tuh Jill soal lu bikin proposal tapi pakai AI gitu. Buat gua kalau lu bikin proposal atau ide lu think tanknya lu AI gitu ya. Tapi kalau lu bisa mengeksekusi itu dengan baik sesuai dengan apa yang lu propose,
0: iya,
1: gimana?
0: True. Again, gue tidak menutup kemungkinan kalau AI itu dibutuhkan, tapi jangan semua AI. Karena ini kan Gen Z dibilang adalah AI alat yang membantu pekerjaan Gen Z. Gak usah jauh-jauh. Anak-anak sekarang tuh bikin kartul dikit-dikit Gen Z. Dikit-dikit AI. Udah tinggal masukin promptnya aja. Bagaimanakah pendengar pagi terhadap judul-judul karya tulis dan segala macam, tinggal masukin di prompt, masukin di AI.
1: Iya benar sih. Berarti ini plus minus ya guys, kalau menurut gua ya, kalau di satu sisi memang bisa membantu pekerjaan lo gitu. Tapi di satu sisi juga sepertinya kalau lo terlalu ketergantungan dengan namanya AI, kayak nanti pada saat AI itu tiba-tiba mati, lo jadi nggak function lagi.
0: Itu yang mengerikan kan?
1: Ngeri sih.
0: Iya. Tiba-tiba pada saat AI mati, elunya godek.
1: Enak dong.
0: Wah, ya udah, itu dia. Emang itu yang dicari sama generasi atas.
2: kerjaan belum kelar, peleter juga belum dibayar.
3: Bawa santai aja lagi, bareng Jill dan Reza di Suara Santai.

0: Gini-gini dengan dan senyumlah. Ya udah kita senyumin aja biar tiap hari ada hal-hal baru ya. Tapi aku senyum karena kemarin di Igoy aku bisa mengupload satu postingan. Kan baru-baru ini ada Met Gala.
1: Iya.
0: Nah, ternyata ada
1: generate AI tuh.
0: Ask ChatGPT to make your Met Gala 2026 lo.
1: Gue lihat.
0: Lu tahu enggak? Banyak banget orang yang mikir itu gue beneran lagi nge-MC. Anak gue mikir, "Mama cantik banget, Mama nge-MC di mana?" Gue bilang,
1: "Soalnya
0: Mama pakai AI."
1: Gue tahu mungkin ya, karena muka lu cocok ada di situ, Ji.
0: Alhamdulillah puji Tuhan.
1: Kalau gue lihat si Iksan nih produser pagi ya. Dia kan juga ngupload nih. Gue komen,
0: aluma.
1: Wah cocok banget nih, gue bilang.
0: Aluma, kesian tau.
1: Enggak kan kita kawan ya. Jadi kita lagi bertanya ya sahabat suara ya. Ini Gen Z bertanya, benarkah Gen Z itu ketergantungan oleh AI? Artinya segala sesuatu yang dikerjakan oleh Gen Z tidak lepas dari AI. Nah. Sedangkan millennials atau X menganggap bahwa AI itu sebuah tools yang bisa membantu, bisa juga menjerumuskan.
0: Aduh, itu kita gak tahu sih ya. Betul. Tapi memang apakah AI itu akan menggantikan?
1: Gak mungkin kalau menggantikan.
0: Menggantikan manusia dunia pekerjaan? I don't think so.
1: Gak, gue tarik. Kalau copywriter bisa kegantikan. Copywriting?
0: Iya, tapi tetap gak ada human touchnya. Kalau menurut gue gak ada sisi humanisnya.
1: Nah, here's the thing. Kalau misalnya yang gue bilang itu copywriting bisa digantikan,
0: yes.
1: Yang ngeprom tetap manusia kan.
0: Oh iya.
1: Jadi kalau lu pakai AI itu menggeser copywriter,
0: yes.
1: Artinya lu hanya kasih prom, udah gitu nanti dia kasih tulisan yang lu mau dan yes. Lu edit biar ada human touchnya.
0: Itu betul.
1: Kayaknya sih begitu ya.
0: Yes.
1: Bukannya menggantikan kayak benar-benar autonomous komputer gitu.
0: Iya.
1: Ngeri banget kalau gitu ya.
0: Memang tetap promptnya harus dari kita sih. Cuman gak tahu ya sahabat suara. I watch way too many Black Mirror.
1: Yeah.
0: I watch way too many Sarah Connor.
1: Itu tentang AI ya?
0: Iya, Terminator kayak.
1: Oh, Terminator ya.
0: Sarah Connor terus Black Mirror juga. Uh-huh. Emang akhirnya nantinya hidup kita akan sangat.
1: Ketergantungan itu ya?
0: Iya, tapi kita nggak pernah boleh kehilangan sisi
1: humannya.
0: Iya.
1: Iya bener sih, gue kebayang sih apa maksud lo sih. Memang sekarang itu kan segala sesuatunya udah kita lakukan di digital ya.
0: Ber.
1: Iya kan, apa aja gitu. Bahkan kita udah punya dalam tanda kutip kehidupan di dunia digital itu.
0: Betul.
1: Gitu. Nah menurut gue itu satu wake up call juga sih.
0: Nah iya banget, it is a wake up call. Karena kalau menurut Gen Z katanya
1: Gen Z-nya gak ada lagi.
0: Manusia itu tidak akan tergantikan oleh AI karena pada dasarnya AI masih butuh manusia. They are a system dan sistem harus dikontrol oleh manusia. Sementara kalau menurut kita yang udah tuh Virda, iya mau gak mau akan tergantikan karena di karyawan di perusahaan teknologi besar juga sekarang udah mass.
1: Betul.
0: Mass let go ya, PHK masalah.
1: Ya, karena AI kan.
0: Iya.
1: Jadi ada beberapa posisi yang memang udah bisa digantikan AI. Tadi gue udah sempat nyinggung tentang copywriter gitu ya. Dan sekarang itu tadi Jill juga sempat nyinggung kalau bikin proposal, ide untuk pitching ke klien aja.
0: Nah.
1: Itu udah bisa lewat prompt gitu ya.
0: Yes.
1: Jadi ya kalau menurut gue sekarang alih-alih kita takut untuk berdampingan, mendingan kita mastery aja sekalian.
0: Mastery si AI.
1: Iya, tapi kita harus punya boundaries di dalam diri kita ya. Kita gak boleh juga terlalu ketergantungan dengan yang namanya kecerdasan buatan.
0: Susah kah kalau misalnya udah dapet ketemu yang enak? AI kan enak, segala macam diurusin sama dia atau segala macam dihitungin, dibikinin.
1: Iya sih, bener juga sih.
0: Di cater, iya. Segala macam lah.
1: Nih gue baru mau ngaku ya. Jadi gue tuh dapet tugas nih dari Pak Le gue yang orang bule itu kan. Teknikal lah.
0: Iya. Yeah.
1: Teknikal banget nih. Terus akhirnya gue mencoba untuk pakai Gemini untuk merangkai kata-kata biar teknikal dia ngerti.
0: Tuh kan akhirnya dipakai juga.
1: Pakai gue.
0: Itu dia pake susah
1: gue.
0: Emang mau nggak mau.
1: Iya.
0: Kita kudunya mah cuma bisa berdamai kalau sama AI.

0: Kok lu udah beres-beres? Mau balik ya?
1: Iyalah, orang udah waktunya pulang. Emang ada apaan sih?
0: Yah, kok balik sih? Kan siarannya belum kelar.
2: Lu udah pakai AI belum hari ini?
3: Hari ini.
2: Hari ini gue belum sih kayaknya.
3: Belum kok.
2: Kayaknya kalau Gen Z-Gen Z di luar sana yang masih di kantor, kayaknya ini lagi buka AI nih. Lagi buka Gemini kah?
3: Okay.
2: Chat GPT kah?
3: Yes.
2: Atau apa sih Klo yang baru? Apa sih AI gitu lah pokoknya.
3: I have no idea. Miko McKay, suaranya bocor lagi. Bocor kemana, darling? Emang dibikin bocor sih?
2: Bocor. Tapi kita kenapa ngomongin AI sih? Jadi tadi kan Gen Z bertanya ya, bahwa menurut Gen Z, AI itu merupakan satu tools yang sangat membantu mereka di
3: yes,
2: dalam pekerjaan.
3: Betul.
2: Tapi kalau misalnya di generasi di atas mereka, which is millennial dan X, menurut kami mungkin AI itu berguna tapi bisa jadi bikin kamu ketergantungan. Dan kalau kamu ketergantungan, waduh, kamu functionnya bisa jadi kurang baik gitu ya.
3: Aku gak tergantung AI, aku tergantung Oli. Thank you for the 10K. Pasti capek tanganmu. Nah, AI gak bisa tuh. Apa AI bisa ya?
2: AI bisa. Kayaknya gak tahu, Deng. Maksudnya kayak robot gitu ya.
3: Aku mah tergantung Oli.
2: Aku juga tergantung Oli dan tergantung waktu ya. Nih
3: itu
2: waktu.
3: Dia. Tapi gini ya, Oli itu adalah baker. She's a coffee shop owner. Salah satu sahabat suara.
2: Really coffee.
3: Iya kan? Untuk orang-orang yang artisan. Untuk orang-orang yang arts and craft. AI jadi
2: membantu gak?
3: Tim, iya gak? Lu jadi tim AI gak?
2: Jadi untuk tim AI itu maksudnya melibatkan AI di setiap ide kreatif gitu?
3: Iya. Ini untuk orang-orang yang punya usaha salt bread. Kan lagi gila-gila salt bread tuh sekarang kan. Toko kopi di mana-mana. AI dibutuhkan gak?
2: Betul.
3: Atau apa namanya, 10K loh, because I love you guys. Love you too.
2: Love you too, Oli.
3: Iya kan? Nah, kecuali AI emang digunakan untuk orang-orang yang kerja kantoran mungkin.
2: Nah itu,
3: itu dia maksud gue.
2: Iya, jadi ini pertanyaan yang menarik sebenarnya ya, sahabat suara ya. Ketika AI itu apakah kamu gunakan di setiap pekerjaan kamu, kadang-kadang atau enggak sama sekali? Ini kan bisa macam-macam ya jawabannya ya.
3: Betul.
2: Kalau menurutku sih AI itu bisa kita gunakan di satu atau dua hal yang menuntut kita untuk technical. Kalau gue.
3: Iya.
2: Kalau yang kayak gampang-gampang, kayak simple-simple, mungkin gue akan kerjain sendiri.
3: Yes.
2: Tapi kalau yang technical-technical, gue ada bantuan AI gue.
3: Nah itu dia. Kalau Imam, barusan aku pakai AI buat nanya kode pos Pondok Aren. Google aja cukup sih sebenarnya sih. Ya. Ada juga kok.
2: Kok sangat menggunakan AI ya?
3: Banget. Ya udah ikutan aja yuk. Topik kita hari ini bertanya. Perpanjangan tangan juga dari tadi Gen Z yang bertanya ya.
2: Yes.
3: Kalian tim yang kerja selalu, kadang-kadang, atau sama sekali enggak pakai AI.
2: Ceritain juga ya kerjaan kalian apa dan alasannya kamu pakai AI itu
3: yes,
2: apa. 0816 114 1014.

0: Perhatian, diskonnya mau habis. Buat dapat keringanan 10% PBB P2 Jakarta tahun 2026. Jadi langsung aja download di SPPT kalian sekarang di pajakonline.jakarta.go.id dan bayarkan di berbagai channel pembayaran yang tersedia sebelum 31 Mei 2026. Catat ya, sebelum 31 Mei 2026. Bayar di awal, untungnya maksimal.
1: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bappenda DKI Jakarta.

0: Cilvandis, Reza Bima terus menemani kamu semua di 0816 1414 1014. Apakah kamu termasuk orang yang AI mulu, gak pernah AI, atau ya jarang-jarang lah?
1: Selamat sore untuk Nia, dia lagi on the way pulang kerja. Dia bilang, sore Kak Jil, Bang Reza, gua tim yang kadang-kadang pakai AI.
0: Oke.
1: Aku admin project di perusahaan konstruksi tower, Kak.
0: Oh, oke deh.
1: Request lagunya Soljah, I Love You.
0: Oke, nanti coba dicari
1: coba
0: ya.
1: Coba dicari ya. Ini selamat sore untuk siapa nih? Dia pokoknya bilang dia Gen Z. Ntar gue lihat.
0: Oke. Virgi Awan. Dia Gen Z aja pokoknya ya.
1: Aku kerja di teknisi di retail. Terkadang suka pakai AI.
0: Yes.
1: Menurut aku dia tuh lumayan ngebantu mikir buat mencari tahu cara kerja mesin dan
0: yang lainnya,
1: walaupun gak 100% benar, tapi setidaknya aku ada bayangan untuk mesin yang baru pertama kali aku kerjakan. By the way, aku Gen Z. Berarti nih, kalau melihat dari respon kamu, artinya kamu cukup banyak menggunakan AI ya. Karena kan kamu bertemu dengan mesin-mesin baru nih. Jadi kamu perlu tahu tentang mesin itu.
0: Yes.
1: Alhasil kamu menggunakan AI untuk
0: Betul.
1: Tahu mesin itu kan.
0: Lumayan ngebantu mikir. Iya.
1: Waduh, ngebantu mikir. Berarti kita mikirnya dikit dong.
0: Enggak, membantu saja. Yuk yang mau ikutan, ya. Yuk yang mau ikutan kemana?
1: Yuk ikutan yuk. Kamu itu tim yang pakai banget AI, kadang-kadang atau gak pernah sama sekali untuk pekerjaan kamu. 0816 1414 1014.
2: Suara santai. Bareng Jill dan Reza.

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Jil Reza, suara santai.
1: 0816 1141 1014. Apakah kamu tim yang apa-apa AI? Jarang-jarang, yeah. Tidak pernah sama sekali. Kalau kayak Dewa Taksol yang sudah udah absen dari tadi. Kalau menurut dia, kecanggihan teknologi apapun selama bisa membantu dan positif itu oke, okay, ya.
0: Setuju.
1: Gua pribadi sih jarang banget menggunakan AI, Gemini dan lain-lain. Karena di pekerjaan sipil gue, ya gue mau gak mau pakai 75% ilmu ya, yang ada di lapangan.
0: Bener, setuju. Dia mau lagunya Jingga tuh tentang aku.
1: Coba
0: katanya.
1: Coba nanti dicari.
0: Terima kasih untuk pemikirannya Taksol, Dewa ya. Kirain Taksol tuh nama.
1: Bukan dong.
0: Sorry. Imam, dia bilang, sore Mbak Jil dan Bang Eja. AI terkadang untuk pekerjaan lapangan seperti saya, masih saya gunakan, titik.
1: Yes.
0: Kayak tadi saya lagi isi form ya di Google, saya mau tahu kode pos daerah saya. Kalau saya tanya Google, berarti saya harus keluar dari form Google.
1: Nah,
0: mau gak mau saya pakai AI. Noah menunggumu. Tapi okay, kalau bisa sih nanya ke AI-nya yang lebih susah ya, Mam.
1: Iya.
0: Daripada cuman postal court ya. Postal, apa namanya? Postal number ya.
1: Kita bertanya hal-hal yang luar biasa dalam hidup.
0: Apakah ada alien di dunia ini?
1: Wah, ngeri juga sih sebenarnya.

0: Halo.
1: Itu suara Jakarta, suara santai.
2: Cuman bareng Jill dan Riza.
3: Perhatian, diskonnya mau habis.
4: Oh no.
3: Buat dapat keringanan 10% PBB P2 Jakarta tahun 2026. Jadi langsung aja download di SPPT kalian sekarang di pajakonline.jakarta.go.id dan bayarkan di berbagai channel pembayaran yang tersedia sebelum 31 Mei 2026. Catat ya, sebelum 31 Mei 2026. Bayar di awal, untungnya maksimal.
5: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bappenda DKI Jakarta.
2: Suara warga Indonesia
6: memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.

FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,3

0: Gil Reza, suara santai.
1: 0814 1014 1014. Kalian ya, tim yang emang kerjaannya selalu gak pernah atau always pakai AI.
0: Gak ada jawaban yang paling benar atau yang paling salah. Yang penting kita di sini sama-sama belajar apakah memang AI itu sangat menunjang untuk pekerjaan kamu.
1: Betul.
0: Atau memang kamu merasa, ah tidak, apa itu AI?
1: What is AI?
0: Selamat sore untuk Indah, halo Kak Eja dan Kak Jill. Aku penulis novel dan cerpen. Aku anti sama AI karena AI gak bisa ngasih rasa ketika berima di tulisan.
1: Iya sih.
0: AI juga punya tata bahasa yang kaku, mau itu kosakata baku atau kosakata bahasa sehari-hari yang santai.
1: Iya.
0: Jadi buat Indah,
1: kebaca kok.
0: Iya, jadi buat Indah mungkin AI itu bukan jadi solusi untuk pekerjaannya ya.
1: Yes.
0: Yes. Jadi siapa tahu sahabat suara punya solusi, punya preferensi lain, punya pemikiran lain. Enggak kok, AI itu sangat membantu gua. Nah, boleh di-share ya.
1: Enggak, kalau aku yang bantu itu Tuhan kok, bukan AI.
0: Amin. Aku ikut kamu aja di
1: Jill. Amin.
2: Kerjaan belum kelar, PLN juga belum dibayar. Bawa santai aja lagi, bareng Jill dan Reza di Suara Santai.

0: itu si rudalnya sekarang udah nonaktif.
1: Udah dilututin
0: sampai sekarang udah nonaktif.
2: Udah enggak berfungsi
1: kan. Emang benar ya, di luar sana tuh banyak tindakan-tindakan bentuk-bentuk pelecehan ya. Berbagai macam bentuknya pelecehan yang kadang-kadang mungkin buat orang itu bukan pelecehan atau mungkin sebenarnya kita enggak sadar bahwa itu adalah bentuk itu pelecehan.
2: Gue pernah, Bun, jangan sebut nama ya, Bun. Gue pernah dipeluk paksa dan dipojokin ke tembok, mau dipeluk, dicium paksa sama adiknya papa. Wah, ada kesempatan gue lututin rudalnya.
1: Anjay, keren.
2: Gak pernah bilang keluarga, tapi sampai sekarang gak berani macem-macem. Dan agak malu sih ketemu gue sekarang, si tua bangke. Bukan si tua bangka loh, si tua bangke.
0: Si tua bangke itu. Dan konon katanya, itu si rudalnya sekarang udah nonaktif.
1: Udah dilututin
0: sampai sekarang udah nonaktif.
2: Udah gak berfungsi kan bahasa
1: saya. Dan udah gak bisa.
3: Katanya udah gak tinggal di Bangka.
4: Radal, itu radal. Terus gue jenggut nih dari belakang nih.
2: Aduh.
0: Itu si rudalnya itu ya, habis dilututin ya. Itu gak bisa tembakin ke atas.
1: Kenapa, Pak?
0: Dia ke bawah terus.
1: Terus dia ya.
0: Dia iya, dia tuh arahnya ke tanah, ngeplek terus dia.
2: Itu berarti dia menganut prinsip padi kan, selalu
1: menunduk. Iya, semakin tinggi menunduk.
4: Jatuhnya rudalnya loyo nih.
0: Lembek, jadi lembek tuh. Jadi rudalnya lembek. Rudal lembek.
1: Karena nonaktif
0: kan
1: tadi.
0: Harusnya kan iya, nonaktif. Kan rudal itu kan harusnya keras kan?
1: Iya.
4: Keras
0: dan kan, iya, karena udah dilututin, dia lembek tuh.
2: Fluffy.
4: Seneng banget lagi dia ngomongnya.
2: Fluffy.
0: Ada prosesnya dulu sebelum jadi abis dari Fluffy, dia berubah lagi.
2: Apa?
0: Chewy ya.
1: Emang kalau dilus-lus gak bisa ini lagi, Pak? Gak bisa aktif lagi tuh rudal?
0: Oh, udah gak bisa. Kalau udah dilut itu udah nonaktif, gak bisa. Udah ngeplek, Pak.
1: Oh, parah nge-plek juga ya.
4: Tapi masih bisa dipakai gak?
0: Karena masih ada masuk. Jadi masih ada urat-uratnya gitu loh harusnya.
4: Loh,
2: kok rudal berurat?
4: Kok urat sih?
0: Karena ada gambar-gambar
1: tato,
0: itu loh.
1: Tato
0: gitu.
4: Oh, kok ditato?
1: Iya. Kan dicap. Made in Indonesia. Made in Kinos was here. Ada kan tanda tangan segala macam. Siapa tahu itu rudal ketemu artis. Mas Kinos, Mbak Gina minta tanda tangannya. Ya kan ditanda tangan tuh.
4: Allah Akbar, capek banget deh gua. Allah.
5: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara. Dengarkan Iswara di mana aja,
6: kapan aja,
5: dengan streaming
6: ke iswaranetwork.com/streaming.

0: kalau belagu muka lo jauh.
1: Gitu dong, masih dengerin.
2: Iya nih, obrolannya makin seru. Sambil beli makan kali ya.
1: Wah, ide bagus tuh. Sekalian beliin gue juga dong.
3: Jam-jam segini enaknya makan.
2: Betul.
3: Tapi kalau misalnya makan, marilah kita pilih yang UMKM-UMKM aja. Karena
2: UMKM
3: itu kan
2: friendly.
3: Betul. Lah. Karena kalau kita membantu UMKM, kita sama aja membantu perekonomian kita semakin berjalan.
2: Ayo, betul sekali.
3: Apa sih anak buahnya Pak Purbaya?
2: Apa sih nih? Pokoknya kalau kamu punya rekomendasi UMKM, silahkan banget ya. 0816 1141 0014.
3: Yeah.
2: Mau hubungin Instagram @iswara.jkt juga boleh.
3: Boleh banget. Gampang caranya ya. Kasih tahu merek dagangnya.
2: Dagang.
3: Udah gitu menunya apa, harganya berapa, terus kontaknya kemana.
2: Yes.
3: Nah ini gue juga ingin merekomendasi satu mie ayam yang sudah kalian tahu mungkin ya.
2: Oke.
3: Okay. Di belakang rumah gue kan ada mie ayam Gatot tuh. Dan waktu itu Jill juga udah sempet nyoba dan ternyata enak ya Jill.
2: Betul.
3: Jadi kalau misalnya kamu ada di daerah Pesanggerahan, Kodim ya lebih tepatnya itu ya.
2: Yes.
3: Ya kan, dekat RSUD Pesanggerahan.
2: Nah,
3: itu
2: udah
3: ada warung kecil namanya mie ayam, mie baso Gatot. Lebih tepatnya baso Gatot sih ya. Tapi dia jual mie ayam. Pokoknya itu enak banget. Apalagi
2: yes,
3: kalau kamu pencinta mie ayam harus wajib coba ya.
2: Aduh lapar.
3: Yuk langsung yuk. Promo UMKM 0816 1141 0014.

0: Perhatian, diskonnya mau habis. Buat dapat keringanan 10% PBB P2 Jakarta tahun 2026. Jadi langsung aja download di SPPT kalian sekarang di pajakonline.jakarta.go.id dan bayarkan di berbagai channel pembayaran yang tersedia sebelum 31 Mei 2026. Catat ya, sebelum 31 Mei 2026. Bayar di awal, untungnya maksimal.
1: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
2: Yang baru di Iswara.

0: Jill Reza, suara santai.
1: Dan seperti biasa udah tau lah ya, kalau misalnya di jam kita ada UMKM, yuk silakan yang mau ikutan kita promosiin yuk.
0: Yuk, gampang caranya 0816-114-1014. Ketik aja apa menunya, harganya, dan kontaknya kemana ya.
1: Yes.
0: Selamat sore untuk Bunga. Hai Kak Jill, Kak Eja. Mau promo untuk fake nails produk DIY and custom.
1: Oke. Okay.
0: Jadi aku jual kuku-kuku palsu yang bisa di request desainnya sesuai kemauan.
1: Oke. Okay.
0: Bisa dicek di @unge_nails.
1: Alright. Kemudian ada Alvin. Halo Kak Jill dan Kak Eja, mau promo casing handphone custom dari bahan kayu. Dibuatnya dibalut kulit gitu Kak. Wow. Boleh request ukuran dan nama, siluet dan printing karakter, silakan di @vinwoodcase.
0: Ah, gue pengen deh bikin itu casing handphone. Gua tulis di belakangnya, aku suka Prabowo Subianto.
1: Oh oke, okay. Itu juga boleh.

0: semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara

0: Mari.
1: Suara bersandiwara. Jadi kali ini kita akan beradu akting dalam cerita Finding Nemo, di mana Marlin, ayah Nemo, sedang mencari anaknya yang terbawa arus laut. Di tengah perjalanan, dia bertemu dengan Dory, ikan yang mau membantu dirinya. Betul.
0: Berarti lo Marlin ya?
1: Lo Marlin ya.
0: Oke. Okay.
1: Tolong aku gak bisa berenang, tolong.
0: Gini-gini, kalau bohong lihat-lihat karakter, lu kan lagi jadi ikan, masa iya ikan gak bisa berenang?
1: Oh iya, ini by the way kamu tuh siapa sih?
0: Aku Dory.
1: Kamu Dory?
0: Iya.
1: Enak kalau kamu ditepungin terus digoreng ya.
0: Eh itu bener, jangan dong, jangan begitu dong.
1: Kok tumben gak bawa ransel sama teman monyet kamu?
0: Itu Dora, saya Dory.
1: Bukan ya? Ya udah maaf ya, aku Marlin.
0: Yes.
1: Aku lagi nyari anak aku, dia sedang hilang.
0: Masa hilang sampai sini, Jo Ahmad?
1: Emang nggak sampai sini?
0: Iya nggak tahu. Emang kan dia jauh ini loh.
1: Oh, aku emang lagi nyasar sih, memang kebetulan
0: hilang,
1: ya.
0: Hilangnya kenapa?
1: Jadi sih kayaknya diumpetin demisnya.
0: Lah Pak, kok orang pinter kalau gitu? Jangan main ke perairan sini, Pak.
1: Bukan, anak saya ini kepancing sama jala.
0: Oh.
1: Jadi dia ikut ke bawah.
0: Hilangnya kapan?
1: Udah seminggu lah.
0: Ya udah kecampur kali kalau udah seminggu lah. Sama nasi, kecap asin, sama wasabi.
1: Lah, masa anak gua jadi sushi? Lu jangan nakut-nakutin dong.
0: Ya mendingan mana jadi sushi apa dari jadi lauk MBG? Hah?
1: Ya, aduh, MBG ya?
0: Mana? Sushi apa lauk MBG?
1: Ya penting jangan keracunan ya MBG-nya ya.
0: Iya sih.

0: Itu Suara Jakarta, suara santai.
1: Cuman bareng Jill dan Riza.
2: Perhatian, diskonnya mau habis. Buat dapat keringanan 10% PBB P2 Jakarta tahun 2026. Jadi langsung aja download SPPT kalian sekarang di pajakonline.jakarta.go.id dan bayarkan di berbagai channel pembayaran yang tersedia sebelum 31 Mei 2026. Catat ya, sebelum 31 Mei 2026. Bayar di awal, untungnya maksimal.
3: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Di antara pusaran ini, memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Jill Reza, suara santai.
1: Dan masih terus menemani kita, belum selesai. Dimana dapat informasi yang menyebalkan tuh gak enak. Ini bukan menyebalkan bahkan ya.
0: Apa? Ini mengkhawatirkan.
1: Mengkhawatirkan.
0: Justru. Karena kejadian ini kan bisa terjadi dimanapun. Betul. Termasuk di rumah kita semua nih, sahabat suara.
1: Yes.
0: Jadi ada kebakaran rumah di Tanjung Priok. Ini ada 4 tewas termasuk 2 lansia.
1: Iya.
0: Jadi kebakaran hebat ini melanda sebuah rumah tinggal di kawasan Sunter Agung ya, Tanjung Priok, Jakarta Utara. Pada Rabu dini hari.
1: Okay.
0: Jadi peristiwa ini nih menyebabkan 4 orang meninggal dunia termasuk 2 lansia yang diduga terjebak asap dan kobaran api di dalam rumah. Itu dia.
1: Iya kan, emang pertama kali diketahui muncul jam 4 waktu Indonesia ya. Bagian Barat, jam 4 pagi dini hari ya.
0: Yes.
1: Itu dari lantai 2 rumah warga. Mm-hmm. Terus warga dan petugas sempat melakukan pemadaman.
0: Yeah.
1: Untuk pakai apar ya, alat pemadam api yang ringan. Tapi ya emang apinya terus membesar mau gak mau minta bantuan dari petugas damkar.
0: Betul sekali, jadi petugas pemadam mengerahkan 9 unit mobil damkar dan puluhan personel untuk mengatasi kebakaran kan.
1: Yes.
0: Api berhasil dipadamkan setelah proses penanganan berlangsung lebih dari 1 jam nih.
1: Betul. Nah, kemungkinan besar katanya sih dugaannya karena gangguan atau korsleting listrik di dalam rumah menewaskan 4 penghuni rumah dan juga menyebabkan kerugian material yang udah hampir ratusan juta rupiah.
0: Ada beberapa hal yang bisa kita lakukan untuk preventif ya.
1: Iya, pencegahan.
0: Jadi kalau misalnya kita itu lagi nyarger, setelah nyarger dicabut chargerannya.
1: Nah, udah paling benar.
0: Udah gitu kalau misalnya kita ada nyolok-nyolok apa ke listrik, kalau nggak dipakai ya sebaiknya dicabut. Karena
1: betul,
0: itu listriknya masih jalan kan.
1: Yes.
0: Jadi hati-hati ya, betul, sahabat suara ya.
2: Kerjaan belum kelar, peleter juga belum dibayar. Bawa santai aja lagi, bareng Jill dan Reza di Suara Santai.

0: Suara. Suara Warga Indonesia.
1: Memainkan musik pilihan.
2: Suara.
0: Suara Warga Indonesia.

0: Gil Reza, Suara Santai.
1: Dan sudah jam 7, sudah waktunya kita pulang. Waktunya kita pulang untuk menyambut long weekend.
0: Besok tuh libur apa ya?
1: Kenaikan Isa Al-Masih.
0: Oh, berarti lu ada ini ya, rangkaian ibadah ya besok ya?
1: Iya, ibadah. Kalau mau bisa yang rangkaian ibadah. Tapi besok gue mau ngumpul di rumah nyokap. Karena nyokap ulang tahun kemarin hari Selasa. Baru mau dirayain ya besok.
0: Wah, sayang sama orang tua, ibadah juga itu.
1: Iya, bener banget.
0: Iya, jadi sampai jumpa besok ya. Lupa besok kita gak siaran.
1: Iya, sampai Jumat ya. Dadah.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Perhatian, diskonnya mau habis. Buat dapat keringanan 10% PBB P2 Jakarta tahun 2026. Jadi langsung aja download di SPPT kalian sekarang di pajakonline.jakarta.go.id dan bayarkan di berbagai channel pembayaran yang tersedia sebelum 31 Mei 2026. Catat ya, sebelum 31 Mei 2026. Bayar di awal, untungnya maksimal.
1: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bappenda DKI Jakarta.
2: Di suara-suara warga Indonesia.
3: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.

0: langsung dari 9 kota di Indonesia.
1: Suara. Di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Warga.

0: di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara.

nongkrong bareng Beril sampai jam 10 malam. Only on 101.4 FM Iswara Suara Warga Indonesia. How are you guys? Kangen banget loh sama lo, padahal kayak ya baru kemarin siaran. Kenalin, nama aku Beril yang bakal nemenin lo. Buat lo yang masih di perjalanan, terpantau depan kantor MRA di Jalan Tol Jor, masih padat merayap jam pulang kantor lah ya. Temenin gue dong di WhatsAppnya Iswara di 0816-114-1014. Ini sedikit update traffic juga di arah Cengkareng sampai Outer Ring Road. Cukup padat karena di sana ada truk tronton patah as di dekat pintu air Cengkareng. Ini penting ya, jadi buat lo kalau misalkan mau jalan harus dicek dulu unsur-unsur yang ada di mobil lo, terutama kaki-kaki sih ya. Mobil gue tuh masalah kaki-kaki mulu. Ganti kaki-kaki 11 juta masa gak lo, gila. Rekstir. Di Daan Mogot, Jakarta Barat ada rekayasa lalu lintas karena ada proyek pembangunan sistem tata air rumah pompa. Dan mungkin buat lo yang besok mau aktivitas di pusat kota nih, ada kabar baik. Katanya ganjil genap tidak ada tanggal 14 sampai 15. Tanggal berapa sekarang? Oh iya, tanggal 14 sampai 15 Mei karena libur nasional dan cuti bersama. Jadi buat lo yang mobilnya plat ganjil ataupun genap bisa normal berlalu lalang di ruas protokol Jakarta. Tapi gue juga butuh update traffic dari beberapa sahabat suara di luar kota juga, karena kita siaran ke Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya. Ini ada masuk weather info dari Semarang, dari Ardi. Cerah panas cetas bir. Waduh, cerah panas cetas. Kayak konten TikTok lo di cetas gitu ya. Yang lain boleh ditunggu update-nya. Ramein WhatsApp-nya Iswara di 0816-114-1014. Dan sekarang, nanti gue juga bakal ada live TikTok juga di TikTok-nya Iswara di iswara.network. Jadi pastikan buat lo yang gabut-gabut nih, scrolling TikTok, boleh sambil nonton live-nya. Karena di situ kayak lo bisa komen apa aja, interaksinya langsung sama gue live kan, di live TikTok Iswara. Di jam 9 nanti juga bakal ada sesi curhat BTS biasa, berani terbuka sama Beril. Jadi pastiin kalau misalkan lo lagi mengalami sesuatu di hari ini, boleh ceritain ke gue apapun ya. Boleh yang sedih, boleh yang happy. Kali-kali lo butuh solusi dari gue ataupun sahabat suara yang ada di TikTok, karena tuh mereka rajin banget komen, sahabat suara. Oke? Ceritain aja ke gue. Masukin cerita lo di 0816-114-1014. Itu adalah WhatsApp-nya Iswara. Kita masuk ke playlist dulu, sahabat suara. Kali ini gue punya sebuah lagu. This is gonna be awesome. Feast. Menghancurkan. Nadanya cukup fresh dari Feast ya. Agak goyang-goyang gitu. Jadi buat lo yang di jalan, jangan ngantuk. Dengerin gue. Sikat.

Good evening, ladies and gentlemen. Pee Wee Gaskins dari Mata Sang Garuda. Gue puterin buat lo yang lagi ngantuk-ngantuk kayak nyetir dan mungkin udah sampai rumah waktunya dengerin gue, karena ya lo yang udah sampai rumah nggak boleh langsung tidur, harus dengerin gue. Kalau sampai tidur ya, awas lo. Ya gitu. Sahabat suara, Beryl masih nemenin lo di nongkrong bareng Beryl sampai jam 10 malam. Belum gue onin TikToknya, abis ini lo masuk TikTok ya. Abis ini lo pada login ke TikTok, terus abis itu masuk ke live TikToknya iswara.network. Nama username-nya iswara.network. Gue pengen bacain dulu laporan-laporan dari sahabat suara yang masuk di WhatsApp-nya Iswara. Ada dari Nina, yang udah pengen curhat aja kak, nungguin BTS. Oke, oke, nanti kirimin ya chat lo Nina. Boleh sepanjang apapun nanti, soalnya kalau udah di segmen BTS di jam 9 malam, itu segmen dedicated untuk lo yang curhatnya panjang lebar. Gak apa-apa banget, gue tuh orangnya solutif gitu loh. Gue tuh gemini-gemini solutif gitu loh sahabat suara. Asik. Mungkin ada juga yang pengen update traffic seperti Nino. Ada Nina, ada Nino ya. Nino bilang, laporan dari Pasar Minggu, Kak Beryl menuju Depok, nggak pernah nggak macet. Betul sekali. Jam-jam segini ya, ini jam 8 lewat 18 menit waktu Indonesia Barat. Cuma yang belum gue terima nih, absen dari luar kota. Ayo dong yang luar kota Jakarta, jangan mau kalah sama yang di Jakarta ya. Tapi sebenarnya sambil nunggu lo chat di WhatsApp-nya Iswara, ini sedikit info sahabat suara. Gue tuh abis scrolling Instagram dan gue akhirnya menemukan sebuah berita yang sebenarnya udah lama gue tunggu-tunggu ya. Nike lah akhirnya rilis single. Bukan single ya. Apa sih jatuhnya? Music video dari singlenya dia. So Asu, everyone.

Ini kalau gue lihat dari musik videonya, ini udah rilis ya. Terus ya seperti biasa lah, seperti personanya dia dan juga attire-nya dia kalau misalkan dia manggung gitu ya. Centil. Ear catchy dari lagunya juga. Eye catchy juga dari musik videonya. Kalau gue lihat tuh ini kayak nuansanya tuh Y2K gitu, sahabat suara bold, playful, terus lumayan nostalgic karena dia mainin, gimana ya gue jelasinnya ya. Lo tau rumah Barbie kan? Terus dia kayak main rumah-rumahan Barbie gitu. Terus dalamnya bukan Barbie tapi dia juga. Dia seolah-olah kayak shooting di dalam rumah Barbie. Keren banget sih menurut gue. Keren. Ini gue gak mau keren banget. Udah bisa dicek di YouTube officialnya Nike lah ya. Aku gak pernah salah. Pas aku nungguin kau bilang kau lelah. Pas aku pastiin kau. Banyak yang mirip, banyak yang bilang kalau Nike lah mirip Pinkan Mambo, emang bener. Semua didebatin, kau gak mau ngalah. So asu. Tapi ini gue setuju sih dengan ada Nike lah itu, kita tuh bringing back centil era. Terus juga ngomong-ngomong centil, banyak banyak pasangan-pasangan di luar sana mungkin mengalami gitu ya, orang yang centil sama pasangannya dan mereka tuh nggak tahu mesti ngapain responnya. Gue tuh sering banget gitu ya, ada cowok-cowok yang centil sama pasangan gue gitu, agak-agak risih jujur. Tapi kalau misalkan kita responnya terlalu gimana ya, kayak ada thin line between respon nih, kalau misalkan terlalu gaspol, nggak terlalu gaspol, kalau terlalu berlebihan sedikit jatuhnya malah kayak posesif banget. Tapi kalau misalkan nggak respon sama sekali, kayak cuekin aja, tapi jatuhnya kelihatan tidak care. Sekarang gue sekalian survei sama lo sahabat suara. Kalau misalkan pasangan lo nih ya, mau cowok atau cewek, terus ada lawan jenis yang centil sama pasangan lo, kira-kira apa yang lo bakal lakuin dan lo akan ngomong apa ke orang yang centil, ke pasangan lo ini? Mungkin start dari gue. Kalau ada yang centil sama pasangan gue, gue sih pribadi yang, kan gue gengsian ya orangnya, jadi kayak gue mungkin akan ngomongnya ke pasangan gue gitu. Menurut aku kamu gak usah gini nih. Menurut ini detail ya. Menurut aku kamu gak usah respon gitu, karena dia akan capek sendiri gitu sih. Gue gak mungkin kayak, lu gak usah ya deket-deket cewek gue. Aneh sih menurut gue. Tapi gue gak tahu. Gue membebaskan ke lo juga sahabat suara, kalau misalkan ada cowok atau cewek yang nyentilin pasangan lo. Nyentil maksudnya centil gitu ya, kayak goda-godain atau mungkin ketahuan suka sama pasangan lo gitu. Apa yang akan lo lakuin dan apa yang akan lo bilang ke dia? Kasih tahu ke gue di TikToknya iswara.network. Abis ini gue akan live. Atau di WhatsApp Iswara di 0816 114 1014. Ditunggu, abis ini gue baca-bacain ya.

0: Kan katanya umur cuma angka. Dan semangat hidup gak kenal usia. Karena itu, Senior Happy Run 5K, Run for Health and Happiness, hadir untuk ngajak kamu sehat dan bersenang-senang tanpa mengenal usia. Event spesial untuk usia 50 tahun ke atas yang ingin tetap aktif, sehat, dan bahagia bersama. Akan berlangsung pada 12 Juli 2026 dengan suasana penuh semangat, kebersamaan, dan energi positif. Titik lokasi start dan finish berada di Kementerian Pariwisata Jakarta. Nantinya, kamu bisa mendapatkan medali, bib chip, jersey, tas race pack, dan door prize. Buat kamu yang udah 50 tahun ke atas, atau yang pengen kasih hadiah sehat untuk orang tua tercinta, buruan daftar sekarang juga. Karena pendaftarannya cuma sampai 6 Juni 2026 di seniorhappyrun.com. Karena sehat itu bukan soal usia, tapi soal terus bergerak dan menikmati hidup. Senior Happy Run 5K, Run for Health and Happiness.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Suara-suara warga Indonesia, selamat malam. Beril Rasan Davi di Nongkrong bareng Beril. Habis muterin lagunya Baras Suara Hitam dan Putih. Kan seperti kata gue ya, malam ini gak ada lagu yang galau. Pokoknya lagunya temanya upbeat. Jadi buat lo yang pengen request lagu, kirim voice note lo ke WhatsAppnya Iswara di 0816-114-1014. Sel banget.
1: Hai guys,
0: gue udah on TikToknya Iswara. Kita tuh sekarang lagi ngebahas soal kalau misalkan ada orang yang centil atau genit ke pasangan lo. Misalkan gini ya, lo punya pacar gitu, dan kebetulan pacar lo cakep banget nih, banyak yang suka. Itu kan sasaran empuk kan. Banyak cowok-cowok yang kayak gini, contohnya gue punya temen nih ya, pacar cakep, gue akuin pacar cakep. Kita tuh lagi nongkrong, terus si temen gue ini minjem HP-nya dia, mau nge-search Instagram orang lah gitu. Kan kalau di search itu kan, di search Instagram kan ada search history-nya gitu kan. Lo tau gak ada username pacarnya dia dong? Kan awkward banget di situ sumpah. Kelanjutannya ya gitu dah. Nah itu tuh kan sering terjadi gitu ya, dan kita gak tahu responnya mau apa gitu. Nah kalau misalkan pasangan lo digenitin sama orang lain gitu, dan let's say yang genitin pasangan lo ini lo bisa akuin cukup comparable lah sama lo gitu, gak yang di bawah lo banget gitu ya. Kita kan punya, lo tau sih, lo bisa bedain lah gitu. Gue gak mau bahas lebih lanjut, pokoknya lo bisa bedain lah gitu. Apa yang akan lo lakukan? Pertanyaannya, apa yang akan lo lakukan di situasi itu gitu? Apakah lo akan konfront langsung ke orang yang genitin pasangan lo, atau lo akan ngomong aja ke pasangan lo kayak udah ya, kalau misalnya dia respon apa-apa atau dia approach kamu, kamu nggak usah respon apa-apa ya gitu. Nah, sisi cewek sulit jujur kata Spice. Memang sulit. Makanya di sini gue butuh discuss gitu ya. Gue expect di malam hari ini banyak yang bisa ngobrol sama gue via telepon. Jadi kalau misalkan lo ada opini atau ada input, boleh kasih tahu gue di WhatsApp Iswara. Real, gue mau telepon dong. Chat gitu aja. WhatsApp Iswara nomornya di 0816-114-1014 ya. Kalau kata Gazi, sisi cowok, aku bakal nanya baik-baik ke siapa? Spice, kamu mau? Yaudah, chat aku ya. Coba, ada beberapa respon sih sahabat suara. Ada yang bingung juga, gue tuh suka bingung Real. Gue harus tim ngertiin kasih ruang jadinya cuek, atau ngerasa milikin banget, sayang tapi jadi bikin gerah. Nah kalau menurut gue dari sisi cowok, kalau punya pasangan yang, misalkan kita, gue nih ada yang genitin gue gitu, atau ada yang kayak approach gue gitu, gue kalau misalkan pasangan kita terlalu cuek, gak respon apa-apa padahal kita udah cerita soal itu, jatuhnya kayak aduh gimana ya, kok cuek banget gitu. Tapi kalau misalkan terlalu posesif juga, ah kok posesif banget sih gitu. Jadi kayak there's thin line between antara posesif dan cuek banget gitu loh. Cowok tuh emang kalau di soal itu ya, kita tuh suka butuh clinginya cewek tuh, tapi tidak too much. Okay. Ini ada ngobrol sama gue di Wawanya Iswara gitu ya. Mungkin abis ini akan gue bacain, tapi kita playlist dulu requestannya Spice and Sweet. Serenata Jiwa Lara.

0: Indonesia.
1: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen. Setiap momen. Kita buat
0: FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
1: Suara
0: Warga Indonesia.
2: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya.
3: Rugi.

0: Let's go, sahabat suara, selamat malam. Masih ditemenin sama Beril di nongkro. Kan? Ya, buat lo yang mikir kayak penyiar tuh, nadanya harus bagus, artikulasi harus jelas, apa segala macam intonasi. Enggak. Tiba-tiba gue batuk. Karena we are also human, guys. We are also human. Yang penting tuh sekarang siaran tuh harus santai. Gue mau tidur dulu bentar ya. Gak sesantai itu, Kak. Jadi kita tuh masih ngomongin soal case. Ini serius banget ya. Ini yang di radio please banget jangan ganti frekuensinya. Gue tahu muka lo gimana. Enggak bercanda. Pokoknya di yang di radio gue pengen lo denger. Case ini penting ya. Apalagi di hubungan. Kita tuh kan menjalani berbagai macam konsep atau berbagai macam karakter atau menjalani berbagai macam tipe-tipe hubungan gitulah. Dan keadaannya juga ups and downs. Ada aja halangannya. Salah satu halangannya adalah orang luar yang genit sama pasangan kita. Yang dimana kita suka bingung untuk responnya seperti apa. Apakah kita harus diem aja? Apakah kita harus konfront langsung ke orang yang genitin kita? Anjir, siapa tuh tinggi banget? Oh, si Danar. Malam-malam kesini ngapain dia? Nggak ada TRL kan ada penyiarnya tuh Danar. Malam-malam kesini dia. Oke. Kadang-kadang kita bingung responnya apa gitu. Kalau too much, entar dibilang posesif. Kalau nggak respon apa-apa, entar dibilang cuek. Nah, kita bahas di sini ya. Let's go. Lo kalau misalnya mau respon, langsung aja masuk ke TikToknya iswara.network karena sekarang kita lagi live di TikTok ya. Ada dari Andre. Kalau ada orang genitin cewek gue gak langsung marah. Gue liatin dulu. Tapi kalau udah kelewatan, paling gue langsung DM dia dari akun cewek gue dan gue akan bilang, lo lagi cari perhatian atau emang lo caper aja? Lah sama Andre, artinya jujur. Cari perhatian atau caper? Cari perhatian kan caper, gue gambar lo ya. Tapi intinya Andre itu tipikal yang langsung ke orangnya, bagus, oke. Bella, ini dari sisi cewek ya. Gue sih gak mau cari ribut, gue akan langsung ngomong ke cowok gue. Lo mau respon terus-terusan ke dia atau enggak? Kadang memang alasannya tuh dari si pasangannya sendiri. Apakah pasangan kita membuka gerbang atau tidak? Betul. Beda, caper mah cari perangkat kalau kata RMD. Bisa, caper cari perangkat bisa. Bisa juga dia caper tuh, dia Taylor sebenarnya caper cari permak. Cari permak. Uci bilang, kalau ada yang genit sama pasangan gue lebih genit lagi ke pasangan gue. Wow, adu genit ya, agen, anjay, adu genit. Caper, kalau kata Reti caper, cacar di perut. Aduh, ngeri banget. Gila lah. Ini ada sebuah case yang mungkin gue akan bacain nanti pas BTS di jam 9 malam ya, sahabat suara ya. Kalau ada yang genitin pasangan lo akan ngomong apa sih, sahabat suara? Apa yang akan lo lakuin? Boleh ngobrol di live TikTok Iswara sekarang masuk semuanya di iswara.network. Kita ke Hindia dulu.
1: Pagi ini sumpah kukira kucingku bangunkanku dengan kukunya. Hati sedih saat ku sadar diriku sendirian di luar kota.

Potret Salah. Masih di nongkrong bareng Beril sampai jam 10 malam only on 101.4 Iswara, suara warga Indonesia. Salah. Apakah kita akan jadi salah kalau misalkan respon ke pasangan kita di saat kondisi pasangan kita digenitin sama orang lain, terus respon kita terlalu posesif? Atau salah juga kalau respon kita terlalu cuek? Kita bahas di sini ya. Karena banyak banget yang bingung kalau misalkan ada yang genitin pasangan kita, itu tuh gimana sih? Harus respon apa sih? Danu from Depok. Gue tuh tipe yang santai sebenarnya, tapi jujur ya bang ya, kalau misalkan orang itu pas gue lihat lebih dari gue atau mungkin bisa setara sama gue, jujur gue sebagai cowok agak-agak khawatir sebenarnya. Ya, gue ngerti perasaan lo Danu, gue ngerti perasaan lo. Kalau misalkan ada pasangan gue nih yang kayak, nih misalnya gini ya, pasangan gue lagi di jalan gitu ya, lagi aku ketemu sama teman kampus aku dulu. Dan notabene ternyata itu mantannya dia waktu di kampus. Terus pas gue liat mantannya, ya untuk ukuran cowok sih good looking ya, ya gue khawatir lah, karena dia punya tampang gitu loh. Gue ini aja, gue realisis aja di sini. Tuh kan, Dari juga bilang gitu di TikTok. Eh iya sih, gue kalau ada cewek yang lebih dari gue juga bakal insecure. Iya. Kalau kata Ardi tinggalin. Jangan gitu, Di. Menurut gue. Tapi kalau misalnya lo jalan keluarnya lo ninggalin pasangan lo, ya terus lo pengen gak ambil pusing gitu ya, ya udah. Cowok kalau ngeliat dari fisik, cewek lebih kerasa nyaman. Ya ini gue setuju gak setuju sih. Tapi emang iya, cewek dari rasa nyaman. Walaupun fisiknya bukan tipe lo gitu, atau fisiknya kayak ya gak fit lah sama lo gitu. Gue takut salah ngomong. Tapi kan salah itu kan bukan dari gue. Itu mungkin perasaan kamu saja. Isi otak nomor satu. Betul butik, betul, betul. Tapi kan ada tapinya nih. Nah untuk menjawab itu semua, abis ini gue akan nelfon satu orang di BTS. Dan gue juga akan bacain cerita dari sahabat suara yang udah panjang banget udah kayak novel. Ya, di WhatsApp. Buat lo yang pengen cerita juga, monggo masuk ke WhatsApp Iswar aja di 0816-114-1014. Kita masuk ke playlist dulu. The Adams Timur.

0: Jazzy Adams Timur. Sahabat Suara masih dengerin Beryl nongkrong bareng Beryl, dan sekarang waktunya kita ke sebuah segmen di mana aku akan membacakan curhatan-curhatan dari sahabat suara yang gue ngerti banget kok. Setiap harinya ada aja yang lo alamin gitu ya, mulai dari yang bad thing or good thing, dari karena apalagi besok long weekend kan, closingan di kerjaan, mungkin malam banget jadi pulangnya, bosnya jadi agak-agak sembuh pendek di malam hari ini gitu ya. Ceritalah ke gua di BTS Berani Terbuka sama Beryl.
1: Sekarang saatnya BTS Berani Terbuka sama Beryl. Beryl, bukain dong.
0: Oke. Jadi malam hari ini ada chat yang cukup panjang di WhatsApp Aiswara. Masih mengenai soal pergenitan duniawi. Semua orang ngalamin, gue ngerti. Semua orang ngalamin. Salah satunya beliau ini yang tidak mau disebutkan namanya. Beberapa tahun lu pada dengerin ya? Pernah dengerin sumpah. Gue butuh insight nih di sini nih. Beberapa tahun lalu pernah mantannya suami gue tiba-tiba intens WA suami gue. Suami gue cerita terbuka apa aja yang diobrolin. Awalnya gue gak masalah, tapi ada isi chat yang menurut gue jajar junggul. Jujur janggal. Tuh cewek bilang kangen zaman dulu sering bareng. FYI, waktu itu tuh cewek udah nikah 5 tahun tapi belum punya anak. Dih. Cewek lagi ya. Oke. Terus gue bilang sama suami, aku tuh gak suka kalau udah mulai bahas masa lalu. Takutnya jadi baper. Terus aku tanya suami, boleh aku blokir WA dia? Suami bilang, boleh aja. Terus gue blokir deh. Besoknya itu cewek nelpon pakai nomor lain dan nyuruh suami gue buka blokirannya. Emang cegil nih anak nih, gue liat-liat ya. Terus mereka chattingan. Pas suami mau pulang kerja, tuh cewek nyuruh suami gue hapus chatnya biar gak ketahuan istri. Di sini kan udah jelas ya, ini agresif banget nih cewek. Terus yang kedua, emang nih cewek tukang selingkuh. Gue jadi kesel bacanya tuh gak lu? Apa-apa, maksud gue apa sih? Murah tau gak lu? Maksudnya apa coba, kata dia gitu. Akhirnya gue bilang sama suami gue, ini cewek punya maksud gak baik. Betul, gue setuju. Keputusan ada di tangan mas, mau lanjut komunikasi sama dia atau enggak. Gue respect sama lo masih pengen ngomong baik-baik sih. Tapi seandainya mas masih mau lanjut komunikasi dan akhirnya terjadi hal yang enggak diinginkan, maaf, aku akan pergi bawa anak-anak biar anak-anak enggak tahu kalau bapaknya ada main sama cewek lain. Tapi endingnya, setelah itu cewek punya anak, aku ajak suami dan anak nengokin cewek itu dan bayinya. Setelah itu mereka lost contact sih. Wah, ini plot twist sih. Kok plot twist sih? Kok plot twist? Endingnya kok plot twist? Kok plot twist? Tapi gue liat-liat suaminya tuh gak respon tau, sahabat suara sebenarnya ya. Maksudnya ya udah respon secukupnya aja gitu. Yang agresif kan si murah ini, si ceweknya ini, yang kayak hapus dong biar gak ketahuan istri kamu. Ya berarti si cewek udah consider dong kalau isi chatnya berarti bahaya untuk dikonsumsi istrinya dia. Iya dong, kalau dia sampai ngomong kayak gitu. Cegil, kesel banget gue. Iya kan, ceweknya bermasalah kan. Oh, kalau kata pas ngapain direspon? Nah, coba gue pengen nanya sih, kenapa suaminya ngerespon? Apakah

Ya mungkin pengen tahu keperluannya apa ya kali ya. Karena kalau menurut si orang ini, suaminya tuh lebih ke terlalu polos. Dia tuh nggak ngerti jalan pikiran cewek ini gitu. Jadi kayak ya udah ada chat nih, cerita aja. Ini aku balas ini ya gitu. Gua sih percaya sama bukan gua ngebela, cuma kayak kalau dari cerita dia yang nggak respon yang gimana-gimana gitu loh. Nggak ngebuka gerbang juga. Ada gila-gilanya dunia emang. Gua sampai mau minum dulu nih, aus banget gua baca beginian nih, ya Allah. Minum dulu guys. Stay hydrated. Ya gak usah sampai 10 bubble juga. Emang dia bilang 10 bubble ya? Enggak, dia gak bilang 10 bubble tau. Ada yang nanya, bahas apa nih Bang Bear? Kata Devan, bahas soal kalau misalkan cewek lu nih Devan digenitin sama orang lain, ada cowok yang deketin cewek lo akan responnya kayak gimana sih? Ini soalnya banyak banget yang gak tahu mau respon apa. Kalau responnya too much, takut dibilang overprotective. Kalau responnya cuek, ya takut dibilang gak sayang apa gimana gitu lah. Nah, kalau dari gue nih, untuk urusan yang barusan curhat sama gue di Wawanya Iswara, cara lo udah baik kok. Cara lo udah, gue hormat sih sama lo. Lo udah mau ngomong baik-baik sama suami lo dan udah jelasin kalau ini cewek punya maksud gak baik gitu. Ya mudah-mudahan in the real IRL, asik, in real life, lo ngomongnya se-tone down itu, jadinya bisa diterima dengan baik sama cowok lo. Gitu sih. Nanti, nah makanya next nih, kalau ada pasangan atau cewek atau cowok gitu yang tahu gitu ya pasangannya lagi digenitin sama orang lain apa segala macam, yang pertama orang itu harus terbuka, yang kedua lo juga harus nanya baik-baik gitu. Takutnya lo terlanjur nembak ke si pasangan lo, kayak lo selingkuh ya gitu, padahal si pasangan lo juga apa sih, gue cuma kayak gini gitu. Yang harus jujur juga, harus sama-sama saling mengisi gitu. Itulah fungsinya relationship, itulah tujuan dari relationship. It is the real concept of being in a relationship. Karena seribet-ribetnya hubungan, atau seribet-ribetnya hubungan suami istri, pernikahan, kita semua akan kesana.

di suara-suara warga Indonesia. Nongkrong bareng Beril sampai jam 10 malam. Kuning Rumah Sakit. Masih ada ref satu lagi sih. Lah sikat lagi lah.

0: Rumah Sakit Kuning. Masih dengerin Beril siaran di Nongkrong bareng Beril. Lumayan ya. Ada yang nanya, kenapa mood kita tergantung lagu yang kita denger sih? Itu betul, makanya gue pengen malam hari ini lo jangan ngantuk-ngantuk banget. Karena besok F-ing long weekend. Long F-ing weekend. Jadi janganlah lo lemes-lemes gitu. Yang di jalan, yang menuju rumah, gak mau belok. Nongkrong kayak apa kayak. Makanya gue kasih tadi lagu-lagu yang upbeat. Jadi malam hari ini tidak ada lagu galau, everyone. Ya sekalinya galau mungkin akan dikemas dengan musik yang upbeat gitu ya. Dan sekarang mau ngasih tahu kalau kita masih ada di sebuah segmen. It's BTS.
1: Sekarang saatnya BTS. Berani terbuka sama Beril.
2: Beril, bukain dong.
0: Sudah tersambung di telepon, ada yang mau cerita sama gua. Ini orang tuh sebenarnya pernah nelpon juga, tapi dia suka punya gebrak-gebrakan gitu loh. Apakah kali ini langsung aja lah. Gua enggak tahu dia mesti disebutin siapa, dia punya banyak nickname. Halo.
3: Halo.
0: Nah, nickname-nya siapa kali ini kamu?
3: Pedas manis.
0: Apa? Apa?
3: Pedas manis.
0: Ini pedas manis. Apakah ini mewakili apakah ini mewakili perasaan kamu sekarang?
3: Bisa jadi.
0: Apa yang kamu rasakan? Ini masih soal ini enggak sih? Masih soal genit-genitan tadi enggak sih?
3: Masih banget. Walaupun gue sebenarnya belum relate lagi ya tentang kalau pasangan kita digenitin sama orang. Karena gue lagi gak punya pasangan nih sebenarnya.
0: Tapi kan lu kan deket mulu sama orang banyak gitu lah.
3: Nah, itu bagian pedesnya tuh.
0: Nah, coba ngaku sama gue. Mantan lu ada berapa? Kan dari ketawanya aja gue bisa bilang kayak mungkin around 10-an lebih kali ya.
3: Iya.
0: Zap.
3: Ini dari SD udah pacaran, Rio.
0: Demi apa lo? Berapa lama pas SD?
3: Tapi kalau SD lama, kayak dari kelas 5 ke kelas 6 gitu, setahun. Hah? ganti pacar lagi gitu.
0: Enggak, bentar, sorry. Lo kan, lo tadi bilang SD, kelas 5 ke kelas 6 kan?
3: Iya.
0: Nah ini gimana sih? Sorry, bentar. Headphone gue ngelibet kursi. Lo maintainnya gimana setahun pacaran waktu SD? Lo kan minim pengetahuan gimana caranya ngatur hubungan?
3: Sebenarnya sih kalau pacaran waktu SD, itu kayaknya menurut gue status doang. Pada akhirnya tuh kayak temenan sebenarnya, kayak nanya kamu udah ngerjain PR belum gitu, atau ya besok bekalnya apa gitu.
0: Ya. Aku boleh minta nggak gitu? Nggak boleh. Hari ini bekal aku nugget sama sosis bentuk muka gitu.
3: Gitu kurang lebih kalau kayak.
0: Physical touch nggak?
3: Lebih ke kayak ngobrol berdua terus dicie-ciein gitu, bubar gitu kali ya. Ih lucu ya.
0: Tapi intens. SMS-annya intens. SMS-an lagi ya kan? SMS kan?
3: Dibacain sama orang tua gue ya, Rio, kalau gue tidur.
0: Lo cerita sih.
3: Gue gak cerita, cuman mungkin orang tua gue ngebukain handphone gue kali ya. Gak ngerti juga deh.
0: Handphone lo apa saat itu?
3: Nokia 6600.
0: Zap.
3: Yang agak...
0: CDMA?
3: Apa?
0: CDMA gak? Apa GSM?
3: Aduh gak inget lagi. GSM ya, GSM.
0: Setahun loh pacaran SD, gila gue. Nih motong, sorry ya. Gue pernah pacaran waktu SD 10 jam. Ini orang blow on menurut gue.
3: 10 jam,
0: makanya gue takjub denger lo setahun, gila.
3: Gimana ceritanya 10 jam itu?
0: Jadi, ini orang tuh emang udah kayak ya gue denger kabar dari temen-temennya lah kalau dia tuh suka sama gue gitu kan.
3: Oke.
0: Okay. Ya lo tau gue lah gimana ya. Kayak terus.
3: terus
0: sampai ada ketika dia tuh SMS ke gue. Ini gue jadi cerita lagi, nggak apa ya, sorry ya.
3: Nggak apa, seru.
0: Terus dia SMS gue waktu itu, kita lagi SMS-an lah. Sebenarnya aku mau kasih tahu, gua apa lu, gua lu apa aku kamu ya, pokoknya taruh lah aku kamu gitu, ya. Kayaknya masih aku deh. Pokoknya kita intens SMS-an, terus dia bilang aku mau cerita dong soal ada cowok yang aku suka gitu. Siapa? Okay. Siapa gitu kan? Gue tanya gitu kan. Nanti deh pas wisuda aku kasih tahu. Soalnya beberapa minggu, seminggu kemudian wisuda.
3: Oke. Okay.
0: Wisuda SD. Terus pas habis wisuda, udah tuh toga lempar toga apa segala macam kan. Terus dia nyamperin gue. Tahu nggak cowok yang aku suka siapa? Siapa? Kamu, Zap.
3: Waduh.
0: Nah, udah tuh. Wisuda tuh sekitar sore lah. Kelar. Siang deh, siang. Jam 2-an gitu lah. Terus, lo tau gak? 10 jam kemudian, dia nge-SMS gue lagi.
3: Apa?
0: Beril, maaf ya. Kata mamaku, kita gak boleh pacaran. Menurut lo? Kesel banget gue.
3: Tapi udah sempet manggil sayang gitu. Kayak, I love you gitu. Atau aku sayang kamu gitu. Udah ada belum sih zaman itu?
0: Kip. Gah, gue lupa lagi bentukannya gimana ya. Ngirim stiker mungkin di WhatsApp. Mungkin, dadah. Enggak, kayaknya cuma good night gitu deh.
3: Good night.
0: Lagi mana? Lagi mana?
3: Gue ada panggilan, Riel.
0: Hah?
3: Kalau gak salah.
0: Panggilannya apa? Ya di TikTok siap-siap ya. Panggilannya apa?
3: Agak jijik sih gitu untuk si bocil umur berapa? 11 tahun itu ya untuk kelas 5 SD itu. Kita panggilannya Ai.
0: Ya Allah. Tahun berapa sih itu?
3: Tahun 2007. Karena gue lulus 2008.
0: Hah? Lebih tua dari gue dong. Oke. Okay. Jadi kita masuk ke cerita genit-genitan. Monggo. Sampai panjang ya, anjir.
3: Topik hari ini kan tadi kan lo sempat bilang ya. Kalau gimana sih kita menyikapi orang yang genit ke pasangan kita.
0: Iya.
3: Nah, gue tadi sempat mikir keras kan kayak kalau misalnya gue overreact gitu, kayak misalnya kayak cemburu banget gitu atau insecure gitu, malah nanti jadi cowok gue nya yang gue overprotective gitu, kayak ngapain sih tuh cewek genit-genit ke kamu, blok gitu, yang ada cowok gue jadinya gerah kan, kayak aduh apaan sih,
0: risih sama lo.
3: Iya, tapi atau juga mungkin reaksi gue malah yang kayak gue nggak mau kelihatan posesif banget, ya udah biarin aja deh, gue kasih ruang ke cowok gue gitu. Nah tapi kalau dari sisi cowok, kalau dicuekin kayak gitu gimana sih tuh?
0: Coba ya di TikTok jawab deh. Kalau dari sisi cowok, lo tuh lebih suka yang kayak gimana setelah tadi dia mention nih, setelah si pahit manis ini, pedas manis apa sih nama lo?
3: Iya, pedas manis.
0: Marah mulu. Kalau misalnya si pedas manis itu bilang kayak harus respon yang gimana, yang protektif, gak usah blok aja apa segala macam, atau justru yang cuek aja. Kalau dari cowok gimana? Tapi kalau misalnya gue sambil nunggu yang lain ya, kalau menurut gue sebagai si cowok tuh nggak terlalu suka dicegilin lah ibaratnya, yang kayak pasang DP Instagram sama aku buat nunjukin kalau kamu udah punya aku gitu. Cowok garisi. Sampai di titik itu. Terus yang kayak kalau misalkan, nah cowok tuh somehow bisa ngukur nih si cewek, ada cewek lain yang genitin dia tuh sejauh apa. Kalau emang si cowok bener-bener jujur sama lo, sama pasangan lo, taruh lah misalkan gue laki lo gitu ya, gue jujur nih sama lo, ini ada cewek approach aku, kalimatnya kayak gini-gini, karena cowok itu ngukur, gue ngeliat kalau ini kayaknya ada maksud tertentu deh, agak janggal gitu responnya. Gue akan bilang sama lo dengan harapan respon lo tuh juga nggak mentah-mentah yang kayak pokoknya dari lo aja semua. Lo juga mungkin yang kita harapkan adalah kayak nanya menurut kamu itu gimana, jadi lo ngasih ruangan tuh dalam bentuk itu tuh. Ngasih ruangan dalam bentuk itu tuh.
3: Jadi ternyata cowok tuh juga masih ada ya sisi-sisi yang kayak pengen dimilikinya banget juga ada gitu. Walaupun mungkin si ceweknya udah percaya 100% ke si cowok, toh si cowok nggak bakal ngapa-ngapain gitu ya. Tapi cowok, dari sisi cowok juga tetap pengen yang kayak ayolah iya, care dikit lah gitu. Ini ada cewek loh nih gitu yeah, yang mau deketin gue.
0: Betul,
3: gitu ya.
0: Betul.
3: Oke. Okay.
0: Kalau misalnya di kondisi itu sih menurut gue sebagai cowok ya tanyain lo, gue kita tuh minta ceweknya tuh tanya aja menurut kamu gimana gitu. Jadi kayak kita tuh cowok tuh bisa jawab tau. Ya menurut aku sih agak janggal ya gitu. Cowok tuh kalau ditanya pasti okay, jawab dan clear gitu.
3: Karena emang agak tipis ya antara si cewek ini ngegenetin pasangan kita atau emang pengen masuk nih gitu, apalagi takutnya gitu lagi ketambet ya kan, terus cowoknya lagi adrenalin rush gitu kan,
0: yeah,
3: yang tadinya cuma sekedar genit-genitan kok kebablasan gitu.
0: Apalagi kalau udah apa namanya, udah apa sebutannya tuh, udah bukan mens apa kalau cowok apa sih?
3: Zing, gue nyebutnya zing kayak.
0: Bukan zing, gitu ya. Bukan mens, kalau cewek kan mens, kalau cowok apa sih? Puber kedua, weh bye.
3: Oke. Tapi gue punya caranya sih Rel. Gue sudah memikirkan strategi win-win solution antara hubungan si cewek dan si cowok.
0: Gas apa?
3: Kalau sekiranya misalnya pasangan kita digenitin, nggak usah yang cegil banget gitu, yang kayak langsung ngelabrak, yang ngegenitin gitu ya, kayak lo ngapain ya DM cowok gue gitu, nggak usah.
0: Iya.
3: Jelek banget.
0: Jelek.
3: Kalau gue sih, tapi tadi lo sempat nge-mention juga kalau itu agak berlebihan, tapi menurut gue ini win-win solution. Jadi
0: apa?
3: Mungkin gue akan mulai memposting gitu ya hubungan gue dan pasangan gue gitu, dan pasangan gue pun melakukan hal yang sama gitu untuk menunjukkan kalau gue ini adalah nyonya pah tuan rumah di sini gitu.
0: Betul.
3: Lo siapa pai gitu. Yeah. Jadi kayak ngapain gitu tuh.
0: Kayak
3: paling mungkin lebih kayak gitu sih. Maksudnya biar si yang ngedeketin ini atau sorry yang ngegenitin ini tuh juga sadar diri jadinya. Gitu.
0: Kalau si cewek ngelihat, kalau ngelihat gimana postingan lo?
3: Oh terus intens ya, seminggu sebulan enggak sih.
0: Tapi apa? Lihat
3: ya.
0: Pasti ngeliat.
3: Pasti ngeliat lah.
0: Karena dia si cewek juga pasti survei ini cowok, ceweknya gimana sih gitu.
3: Karena kalau misalnya sepi-sepi aja, ya si cewek-cewek genit itu pasti ngeliat ada celah di situ. Nggak cewek doang ya, mungkin cowok pun juga seperti itu. Gitu ngeliat, wah ini cewek kok nggak pernah posting pacaran. Masuk ah gitu.
0: Iya mis. Nah yang lo harus janggal kalau misalnya lo udah nge-story, terus lo mention laki lo, terus laki lo nggak repost.
3: Oh jewer aja.
0: Nadanya kok dia tuh gini ya sahabat suara, nadanya tuh ramah gitu tapi oh jewer aja gitu. Nusuk gue aja ya, bukan pacarnya aja, dia aja gue mencap iya gue oke gitu.
3: Ya gitu kan posisinya apa ini lagi genting kok bisa-bisanya lu nggak nge-repost, menjaga perasaan kah gitu. Nah ini beda lagi ceritanya nanti ceritanya.
0: Oke, iya betul, itu tuh mesti digali lagi tuh. Nah kalau kata Naya lebih keliat respon cowok kita dulu sih, kalau dianya nanggepin ya udahlah gitu. Lo akan kayak gitu nggak, nanya si cowoknya dulu nggak?
3: Iya, gue akan nanya. Sebenarnya gini, kan kita memberi ruang ya kepada cowok kita untuk atau pasangan kita gitu ya untuk punya teman lawan jenis gitu. Masa iya sih nggak boleh gitu. Kita pasti tahu sendiri nih kayak, oh ini masih masuk ke dalam boundaries-nya kok, maksudnya batasannya kok gitu. Tapi ketika udah dilihat kok aneh ya gitu, itu kan pasti ada perasaan-perasaan yang ah nggak beres nih gitu. Pasti akan ditanya dulu ke cowoknya kayak, ini siapa gitu, kayak oh kok intens banget ya gitu. Kalau misalnya menurut gue nggak ini bukan temenan doang nih gitu, ini bukan sekedar chattingan biasa nih ya, mungkin gue akan minta cowok gue kayak, nggak usah deh, ini nggak perlu deh gitu.
0: Pakai ngambek nggak?
3: Ada dikit aja.
0: Marah nggak?
3: Seminggu lah. Marah sebenarnya enggak, cuman gue akan nunjukin kalau gue gak suka atau mungkin gue kecewa kayak gitu, tapi nggak lama.
0: Anjir, lu one of a kind sih.
3: Karena ya buat apa gitu? Karena dulu posisinya tuh kalau misalnya ada cewek-cewek yang genit ke cowok gue, terus ceweknya lebih mantep gitu ya misalnya dari gue.
0: Yeah.
3: Itu insecure gue kena banget real di situ. Nah, yang ada jadinya gue kayak orang gila. Kepikiran terus, ketakutan terus, gue akan kalah dari dia,
0: itu.
3: Cowok gue akan diambil sama dia,
0: itu.
3: Tapi itu jadinya gak sehat ke gue gitu loh, bener-bener kayak orang gila.
0: Iya, jadi kepikiran sendiri, sedangkan lo gak bisa ngapa-ngapain juga gitu kan. Masa yep. Kalau lo ngapain takutnya kayak lo dianggap gimana-gimana, gengsi lo tuh masih ada. Apalagi untuk Sagittarius kayak lo, Sagi kan lo?
3: Hey,
0: Pisces. Aquarius. Untuk Aquarius kayak lo. Lo kan juga bikin label musik kan, jadinya agak-agak susah sih. Jadi, karena cowok juga gitu, cowok tuh yang... gimana ya nunjukinnya gitu loh, ada kayak gitunya banget, ada gengsinya lah ibaratnya.
3: Oke, bener. Ya gitu deh kira-kira.
0: Kalau nih gue pengen nanya, lo kan tadi kan mention cewek yang mantep gitu ya, nah cewek yang bisa menandingi lo itu cewek kayak gimana, yang kayak maksudnya yang kayak yang lo insecure nih? Kalau gue cowok yang bisa ngenandingin gue ke pasangan gue itu cowok yang badannya bagus, terus cowok yang gue bisa consider, oh ini adalah tipe mantan, tipe pasangan gue gitu. Mantannya tuh begini semua bentukannya. Gue kan termasuk beda gitu, modelan gue tuh yang beda. Nah lo gimana?
3: Kalau gue sudah pasti, karena gue bukan tipe cewek yang apa ya, anggun lemah lembut. Tapi ketika dia perempuan itu udah cantik, lemah lembut, kalau senyum tuh effortless lah udah.
0: Wah.
3: Gue bener kayak, wah aduh baik banget lagi nih cewek gitu, ngerti
0: Dian gak? Sastro.
3: Oh iya Dian Sastro, lo tau ini gak sih anaknya Kinan Mirdad itu punya mantan istri, istrinya tuh punya anak tuh kayak gitu kan.
0: Yang senyumnya tuh ramah, auranya bagus. Sedangkan muka lo yang kayak senyumnya bengis gitu ya. Terus dia minumnya lebih kuat dari lo gimana?
3: Waduh. Air putih ya, udah kayak hydrated sekali ya.
0: Iya, makanya kayak lebih hydrated dari lo gitu.
3: Oh, gitu.
0: Iya. Ini lo doang kan yang telpon kan? Maksudnya enggak ada yang denger lo kan? Gua enggak nyebutin nama lo, tapi takutnya.
3: Tapi seluruh warga Indonesia, sahabat Iswara mendengar perbincangan.
0: Emang iya, ya buat apa lu malsuin nama kalau gitu?
3: Oh iya,
0: ya udah.
3: Pedas manis.
0: Apa pesan-pesan untuk orang-orang di luar sana yang pasangan digenitin sama orang yang mungkin lebih dari dia? Silakan.
3: Tenang, jangan insecure, ya. Serahkan kepada Allah. Kalau misalnya emang cowok lo tercipta untuk lo, emang jodoh lo, tenang aja, dia gak bakal macam-macam. Jadi gak usah insecure lah sama cewek-cewek atau cowok-cowok yang ngegangguin pacar lo itu gitu. Kalau emang dia tercipta untuk lo,
0: asik,
3: dia pasti punya lo. Asik.
0: Anjay. Iya. Karena semakin lo bergerak, semakin lo nurunin value lo ya. Kalau gue
3: benar,
0: gue udah bisa simpulin dari sini. Ya udah kalau gitu, pedas manis, makasih.
3: Okay. Terima kasih.
0: Oke, lanjut ke TikTok lagi ya. Kita bakal ngomongin soal ada soal, abis ini ada beberapa yang gue telepon juga. Jadi stay tune. Thank you pedas manis.
3: Thank you semua.
0: Bye.
3: Bye.
0: Jadi gitu guys. Berat sih memang. Berat, bingung soalnya nih, benar-benar ada thin line between antara lo akan dicap cuek banget atau lo akan dicap overprotective dalam merespon pasangan lo yang lagi digenitin orang lain. Ada voice note yang request ke WhatsApp-nya Iswara, kita puterin dulu ya. Nggak muter sih. Oh iya, karena gue mute. Sorry. Masuk.
4: Request lagu Tarot atau enggak Arteri, tapi gue pengennya Arteri aja deh.
0: Ah lo mah, yaudah deh gue kasih Arteri, padahal gue udah nyiapin Tarot. Coba ada gak ya? Bentar, gue lagi nyari nih, bentar. Kalau lo requestnya lebih pengen Arteri, I got you bro, it's for you. Yang lagi di jalan, yang lagi ngantuk. It's from Fizz. Arteri. Jam 8, jam 9, jangan lewat Arteri karena Arteri suka macet, guys. Menuju Gandaria dan Pondok Indah. Masih dengerin Beryl siaran di Nongkrong Bareng Beryl, Only on Iswara. 12 menit menuju Beryl closing on air di Iswara. Stasiun di TikToknya Iswara. Sekarang masuk yuk, iswara.network. Let's go. Oh,

0: di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara.

0: Selamat malam sahabat suara, Beril Rasan Davi menemani kamu ya. Abis pipis di bawah pas banget waktunya, akhirnya gue balik lagi. Ngepas banget sama lagu barusan, Okay. Lupa nama, ingat rasa. Apalagi kalau pasangan lo sudah terjebak sama, amit-amit ya, pasangan lo yang kayak, ih amit-amit, gue ngilu deh ngomong gini, coba. Ih, lagi acara kantor atau acara apa gitu, kampus gitu ya. Ya aku accidentally, tapi aku lupa namanya siapa. Terus si orang lain itu ngechat pasangan lo mulu, gerit-geritin pasangan lo lagi. Ya Allah, amit-amit, ya Allah. Masuk ke TikTok dong, kita discuss sahabat suara, let's go. Di telepon sudah ada yang mau discuss juga soal apa yang akan lo lakukan kalau misalkan ada orang lain yang genitin atau centilin pasangan lo. Apa yang lo akan lakukan? Ini gong sih biasanya. Ini statementnya selalu gong dari dia nih. Mari kita sambut. Gue gak tahu dia pengen disebut apa. Sudah tersambung di telepon. Halo. Halo. Demi apa sih?
1: Oh iya nih.
2: Lu belum nyalain,
0: weh. Oh iya, udah, halo.
2: Halo.
0: Lu belum nyalain, weh, kata gitu. Ya, halo. Sorry. Kok dia lebih ngerti teknis dari gue ya?
2: Jangan main-main sama Dari.
0: Emang iya, lo ngerti. Jadi ada tombolnya gitu loh di sana, kok belum masuk ya? Oh iya, ada tombolnya di sini.
2: Kan gue notice, lu tadi ke toilet terus tutup teleponnya, gue tahu.
0: Gue kan nutup ya. Ini gue masih di luar. Ada tombol lain. Cacai.
2: Lu
0: pasangan lo nih si G, tahu gue digenitin sama orang lain
2: yang ono yeah.
0: Mau masih
2: kagak, udah di cut off sama dia sekarang, mereka sudah saling asing sejak kejadian ngelabrak-labrakan itu.
0: Bagus, it's better that way. Bagus, harusnya gitu. Lagian cegil. Nih, kalau kata cuci alas kaki, cegil terjadi bukan karena ada niat dari pelakunya, tapi karena ada kesempatan dan permintaan pasar. Waduh.
2: Betul.
0: gitu. Coba apa yang lo lakuin kalau misalkan si cegil ini genitin, misalkan cegil nih, si cegil nih suatu saat lebih glowing gitu ya. Glowing gitu, yang kayak, wah, udah kayak cewek-cewek union lah.
2: Oh, agak.
0: Nah, lo gimana?
2: Kalau cowok gue itu tipe yang dia Pisces yang lumayan ini ya, menjaga diri banget gitu. Dia kalau punya pasangan, dia tuh tetap komit untuk okay, gue mau sama satu orang ini aja. Nah, dia tuh bener-bener yang mau secantik apapun tuh dia nggak mau lihat gitu. Kayak dia cuman kayak, gue boleh sebut panggilan sayang gue nggak sih?
0: Boleh, apa?
2: Ben, gue dibilang gini, ay, aku digenitin cewek gitu.
0: Ay.
2: Okay, terus gue bilang, siapa? Gue bilang, kan siapa namanya? Disebutlah si ini nih, pokoknya gue bilang, karena namanya mirip penyanyi, jadi gue bilang lah penyanyi, si anak penyanyi ini, gitulah.
0: Anak penyanyi ini?
2: Namanya...
0: Jangan gituin gue penasaran nih.
2: Agnes Mo, mirip Agnes Mo namanya.
0: Namanya Agnes?
2: Ya sebutlah dia penyanyi lah, gitu.
0: Buat lo, Agnes! Namanya bagus sih, tapi sifatnya... Ya, terus?
2: Nah, itu awal tuh cuman diliatin doang kan cowok gue. Nah, kalau cuman diliatin sebenarnya gue bodo amat. Karena gue yang kayak udah biasa sama cowok gue, cakep, mau apa lu?
0: Iya. ketawa lu nyaring di kuping gue atau enggak lu?
2: terus?
0: Okay. Masa ada yang bilang, gue jangan spill gitu
2: katanya? Laki gue ya?
0: Hah?
2: Laki gue yang ngomong.
0: Takut berantem gue.
2: Agak lah, gue mau jarang berantem sama dia.
0: Nah, coba nih, misalkan laki lo bilang, weh jangan spill dong, berarti kan itu gimana?
2: Agak, kalau dia tuh udah yang gue brief untuk, yaudah lo komen random aja dah gitu. Karena kan kita gak tahu yang mana ya, dia, soalnya dia bukan tipe yang pendengar radio, oi.
0: Cegil
2: itu.
0: Ya udah spill aja, santai ya, ngapain dilindungin sih?
2: Nah, terus awalnya gue biasa aja. Tiba-tiba dia tuh manggil lakiku tuh dengan yang pakai ada kata-kata mas lah gitu. Dih. Mas kayak gitu.
0: Najis.
2: Nah, di situ gue udah mulai gini, gue bilang, dia punya medsos gak sih gitu.
0: Siapa si lah. Si Agnes ini?
2: Iya, si cewek itu. Terus ya udah dia, gue nggak tahu sih, tapi tiba-tiba si dia ini, si cewek ini tuh nge-spill tahu TikTok gue lagi, kayak anjir, apa jangan-jangan konten gue FYP ya ke dia gitu.
0: Sorry motong, berarti bener kata si pedes manis tadi, si cewek yang deketin cowok kita. Cowok kita, gue lagi yang ngomong aneh banget. Cewek yang dengerin pasangan kita, itu dia survei, ngecek juga, pasti otomatis ngecek ke akunnya pacarnya, iya nggak sih? Oh iya, iya termasuk kan. Ini. Iya. Dia ngecek akun TikTok lo, fix. Terus?
2: Kayaknya emang ada konten gue mungkin yang FYP ke TikTok dia.
0: Oke. Okay.
2: Nah terus. Gue lapor dong ke cowok gue bahwa si cewek ini kayaknya nge-stalk gue dah gitu. Terus dia bilang, oh dia nge-stalk dari HP mana gitu kan. Dia karena kadang-kadang dia nge-stalk ini, nge-stalk akun gue tuh pakai akun store, akun tempat kerja dia gitu. Nah bahkan gongnya dia sering nge-like coy.
0: Pakai akun ke tempat kerja dia itu?
2: Yes, betul.
0: Biar apa?
2: Gak tahu, makanya gue bilang kan, setiap kali ada akun toko dia nge-like konten gue bakal nanya, ini siapa yang mainin? Gue gak menyebut panggilan sayang gue, nanti bocor.
0: Udah lu bilang tadi, gila, Ai.
2: Ya, cowok gue tuh manggil gue tuh Ai, kalau gue beda lagi panggilannya.
0: Please, apa-apa, lu udah nge-disclaimer.
2: Nih, jangan pada heboh ya, gue manggilnya tuh Bebe kan.
0: Iya. Hai. Iya,
2: nah gue bilang, B, ini siapa yang main akun toko? Gue bilang gitu. Terus dia bilang nggak tahu, karena yang main tuh banyak gitu. Terus apa namanya, gue curiga karena lo kayaknya ya nge-like itu intens kan, ada berapa konten. Jadi gue pernah nge-cover lagu di konten di like. Terus gue konten dikasih bunga, dia nge-like gitu. Apa lagi, gue lupa, banyak sih.
0: Apa maksud gue? Ya terus.
2: Terus gini, terus dia dia nggak berani nge-like pakai akun dia sendiri, tapi dia sering nge-stalk gue pakai akun pribadi dia. Lu ngerti nggak sih maksud gue?
0: Itu akun apa? Maksudnya akun official? Mau nggak? Gue ngerti maksud gue. Lo bisa consider itu akun apa? Apakah akun toko atau akun apa?
2: Nah dia kalau nge-like gue tuh pakai akun toko, tapi kalau nge-stalk pakai akun dia sendiri, nge-stalk pakai akun pribadi dia gitu loh.
0: Lo bisa bedain tuh ya mana akun, maksudnya ini kayaknya janggal nih ini akun gitu ya, cewek tuh gitu ya?
2: Gue kan pake intel bos.
0: Wah iya, cewek tuh intelnya gokil sih menurut gue.
2: Feeling gue gak pernah salah anjir, kalau cowok gue digerutin gue tahu.
0: Iya.
2: Lebak gitu
0: ui. Iya.
2: Nah terus sebelum ada perlabrak-labrakan ini kan gue ketemu lah sama cowok gue tuh di bulan Oktober atau nggak salah ya, kurang lebih Oktober, gue lupa. Nah pas gue lagi berdua nih sama cowok gue, gue tuh lagi strolling around Jakarta kan, naik PJ, makanya ngedate lah gitu.
0: Lo supirnya dia penumpangnya gitu kan?
2: Kita langsung date.
0: Oh iya, naik busway, oke terus.
2: Terus tiba-tiba pas kita lagi di rumah, balik ke rumah gue, nganter gue balik. Yeah. Tiba-tiba pas kita lagi ngobrol-ngobrol, tiba-tiba si cewek ini nanya pakai handphone toko gini, mas pulang jam berapa? Kayak anjir, serius ada gue lagi.
0: Notifnya pop up tuh, lo ngeliat gitu ada notifnya?
2: Ya gue lihat. Terus cowok gue bilang gini, ini kayaknya dia deh gitu, soalnya pakai handphone toko kan.
0: Terus? Entar tuh gue dengar kata mas saya tuh gue
2: gerget ya. Lo tau gak apa yang gue rasain saat itu?
0: Apa?
2: Gue mau berantem anjir.
0: Sama si cewek kan?
2: Ya gue mau berantem.
0: Tapi lo gak marah sama cowok lo sama sekali?
2: Karena cowok gue langsung ngomong. Terus iya ini coba kamu yang berantemin aja lah gitu.
0: Ya karena lo menangkap dari angle si cowok lo tuh kayak, ya cowok lo juga kayak, ini apaan sih cewek gitu kan?
2: Ya karena cowok gue tuh juga udah pernah menegaskan ke si cewek bahwa ya gue udah punya pasangan nih gitu.
0: Iya sih, emang cegil aja.
2: Terus pernah tuh di story WA ya, iya story WA tiba-tiba ngomongin, pokoknya cowok gue tuh nge-publish gue lah gitu di WA. Publish itu kan misalkan kalau di publish kan suka nggak ada no face kan?
0: No face no case gitu.
2: Yo.
0: Iya.
2: Cowok gue tuh spill. cowok gue tuh nge-spill muka gue di WA kan. Terus tiba-tiba tau gak di komennya apa?
0: Apa?
2: Dia cuma komen red gitu.
0: Red?
2: Iya.
0: Red maksudnya? Merah?
2: Enggak, pret, P-R-E-T.
0: Oh, pret.
2: Terus cowok gue screenshot, lapor ke gue, nih si ini bales gitu. Gue bilang, eh kok dia coba bales gitu. Terus gue bilang gini kan, jangan-jangan dia sebenernya cemburu tuh gitu. Terus sama cowok gue, oh nanti coba gue penasaran dah gitu. Terus bener tuh pas di hari besoknya dia perangat-perungut tuh pas ke cowok gue. Okay, gitu. Terus beberapa bulan sebelum terjadi perlabrak-labrakan ini, ada satu momen di mana tiba-tiba si cewek ini curcol, gak enak kah jadi anak kos, kok lu kayaknya biasa aja jadi anak kos, kayak curhat, ngajakin curhat gitu loh.
0: Iya, okay.
2: Nah, cowok gue tuh kan kalau ngerespon cewek tuh sewajarnya aja kan. Terus tiba-tiba si cegil cewek ini nembak gini, doi lu baik, tapi kayaknya dia gak suka sama gue. Ya memang gue gak suka sama lu, mau apa?
0: Itu respon di mana?
2: Di WA.
0: WA lu?
2: Nah, jadi dia tuh nge-WA cowok gue. Terus cowok gue tuh nge-forward gitu, nge-screenshot chatnya itu.
0: Oh, ngerti-ngerti gue. Oh, ayo.
2: Ya.
0: Emang kayak gitu, emang harusnya lu sadar.
2: Emang gak suka. Tiba-tiba dia ngebaca karakter cowok gue.
0: Waduh, tiba-tiba jadi tukang tarot ya. Oke.
2: Tapi lama. Salah semua karakternya.
0: Ih, so biar kayak kok lu bisa ngebaca sosok gitu, sosok biar respon cowok begitu. Padahal sih bener.
2: Kalau gua tuh bisa baca karakter cowok itu dari mata, Ber. Cowok itu kan clingy, baik. Terus dia memang tegas-tegas emang sih, kalau dari muka sih tegas gitu. Gua sukanya itu. Nah, cewek-ceweknya ini hampir semua salah. Pertama, cowok gue tuh kan dibilang tertutup, okay, emang tertutup sih, dia memang cukup introvert. Terus yang kedua, dibilang cowok gue tuh dibilang egois kan. Gue bilang, wah, asalnya egois, gue sampai bingung gitu. Karena selama gue pacaran, gue gak pernah tuh menerima sebuah egoisme dari cowok gue gitu.
0: Betul. Jadi, ya. Dia egois ke orang yang tidak tepat. Masalahnya kan, lu adalah orang yang tidak tepat, jadinya emang egois aja gitu.
2: Iya. Terus cowok gue tuh dibilang gini, lu kalau misalkan salah, lu suka gengsi buat minta maaf. Enggak dong, sorry nih mbak, cewek cowok gue itu kalau misalkan nyider gue yang salah, dia minta maaf dulu ke gue.
0: Ya jadi tebakan si cewek itu salah semua ya, cegil bin cegil aja. Berusaha untuk match gitu loh, Dar, ngerti gak sih?
2: Ya sih, makanya gue kayak, hah kok dia bisa ngebaca karakter kamu sih, gue bilang gitu kan. Terus dia bilang gini, udah kamu gak usah marah-marah, dia emang salah semua, neng asbun gitu.
0: Iya. Nah, dia nanginnya kayak gitu, ya oke.
2: Okay. Nah akhirnya setelah berlama-lama, terjadilah perlabrakan itu gitu.
0: Tapi gue di sini ngeliatnya adalah, ya cegil bing cegil aja, dia akan selalu ngegali-gali. Gue kaget sih dengan sifatnya si cegil ini, yang kayak udah tahu si cowok nggak suka malu, tapi dia tetap nyari apa maksudnya, apa iya. Trauma yang dia pernah jalani selama dia hidup gitu loh, ngerti nggak sih, kayak desperate ngerti, aja.
2: Koplaknya dia malah yang SKSD-in gue duluan, cuy.
0: Iya kan, jadi kayak iya. Kemarin sifatnya A, itu sekarang B, tiba-tiba langsung ke lo. Random banget.
2: Terus tiba-tiba pokoknya labrak lah. Dia labrak gue 3 hari 3 malam, cuy.
0: Sumpah. Jadinya jadi bahan jokes antara lo dan cowok lo aja gitu, ngerti gak?
2: Iya.
0: Ya kayak gitu aja.
2: Pitin kan.
0: Pesan buat cegil, si cegil kalau dia denger.
2: Ini mungkin tutorial dari gue dulu

0: Okay. Nah, yang pertama yang lu pada harus punya nih untuk sahabat suara pastinya. Cowoknya atau ceweknya tuh terbuka kalau misalkan dia merasa gak nyaman sama seseorang, dia bilang ke pasangannya, gue gak nyaman sama si ini gitu. Terus yang kedua, komunikasinya dinaikin, di intensin gitu. Jangan sampai lu gak pernah nih ada komunikasi dalam satu minggu tuh. Wah, kalau sampai seminggu sih gue curiga sih.
1: Oke. Betul.
0: Terus yang ini mungkin buat lu juga juga mungkin bisa diterapin sih kalau menurut gue. Apa? Karena gue selalu kalau misalkan kemanapun gue pergi, apapun yang gue lakukan tuh pasti gue akan kabarin via ini sih, kayak video note gitu. Jadi setiap kali di dimanapun dia pergi tuh gue tahu. Kayak misalkan cowok gue tuh kalau cuma sekedar beli makan doang tuh dia nge-video note kayak, ay aku lagi makan di sini, ay aku lagi makan itu gitu.
1: Penting, gue setuju lagi sama lo. Pap itu udah gak kepake. Sekarang video note, video note tuh real time dan lo gak bisa di keep dulu. Misalkan video note hari ini, taunya dikirimnya besok gak bisa. Iya gak sih?
0: Karena foto kan lo bisa edit pake ChatGPT coy.
1: Iya, terus foto lo bisa di save dulu, abis itu lo besoknya baru kirim gitu kan.
0: Makanya gue sama cowok gue tuh prefer untuk apapun yang kita lakukan, kita video note.
1: Video note.
0: Terus kalau malam mau tidur tuh biasanya call gitu, teleponan. Dan itu kita ngomongin apapun yang kita lagi rasain lah gitu.
1: Update ya.
0: Karena cowok gue tuh awalnya juga suka mendem coy.
1: Oh, iya.
0: Dia tuh Pisces yang introvert mampus.
1: Ya bersyukur akhirnya menemukan lo yang dari introvert akhirnya bisa sharing.
0: Gue ambivert sih.
1: Bukan, masa dia yang introvert, abis itu ketemu lo yang bisa menjawab dia gitu loh, kebutuhannya dia gitu, akhirnya dia bisa cerita sama lo gitu.
0: Gak gampang juga sih Bear untuk dia cerita. Dia tuh butuh yang kayak kalau misalkan dia ada masalah tuh dia diem dulu beberapa hari. Nanti dia, tapi dia ngomong kayak, aku nanti approach kamu jam segini ya, nanti aku cerita gitu. Jadi dia selalu kayak gitu.
1: Ya, ngerti. Bener-bener gak gampang. Apalagi tiba-tiba ada cegil yang pengen masuk. Lu aja bikin cowok lu cerita aja gak gampang. Ini lagi orang tiba-tiba masuk di kondisi yang tidak tepat gitu loh. Ya, apalagi, nice try lah buat si cegil itu.
0: Apalagi cowok gue tuh kan pasti yang gak bisa ngontrol muka coy. Jadi kalau dia gak suka, dia langsung kayak, apa lo gitu.
1: Oh iya, sama kayak gue lagi. Gue kalau gak suka sama orang, gue gak bisa ngontrol muka.
0: Sama gue juga itu. Oh, berarti kita barengan bos. Kita samaan kalau gitu.
1: Asli, gue nyapa pun enggak. Jadi kalau misalnya orang kan, misalkan kayak gue di kantor gitu ya, gue ada gak suka sama orang, harusnya ada orang pasti enggak kayak, lu gak suka sama dia gitu. Gue gitu lagi, gue gak bisa kayak. Pasti gue akan jadi bersyukur buat teman-teman gue atau siapapun gitu ya, orang di lingkungan gue, misalnya di kantor atau di tongkrongan gitu. Kalau misalnya gue masih dari mana lo masih ngomong, berarti gue iya. Yeah. Kalau misalkan emang kayak nyapa pun tidak, thank you dan gak suka lagi.
0: Iya, bener gitu kayak, apa lu, gue gak suka sama lo, udah gak usah ngomong sama gue, thank you. Gue banyak sama orang bos.
1: Asli. Itu dia pesan dari, apa ada lagi? Poin kelima?
0: Ada sih poin kelima.
1: Monggo.
0: Kalau misalkan lo ini ya, punya pasangan dan lo memang misalkan kenal sama orangnya, ya kalau memang lo merasa ini udah kelihatan batas nih orang nih ke cowok pasangan lo nih, dah cari lo reach out aja orangnya, tegur bahwa ya mbak tolong jangan deketin pasangan saya nggak nyaman gitu, saya nggak suka tuh lo berlebihan ke pasangan gua, karena dia pernah mau berlebihan. Jadi dia pernah tantrum pengen dibeliin es krim. Tantrum. Nah cowok gua tuh kan menolak lah gitu, kan cowok gua bukan yang kayak dia gak suka yang namanya beliin satu untuk satu cewek aja. Dia kalau beli apapun, misalkan ini ya rata-rata gak traktir gitu. Nah kalau dia cuma satu orang doang, dia curiga gitu. Jadi dia pasti ngomong ke gue, gak deh gitu. Dia bilang ke gue untuk, aku gak mau gitu.
1: Iya, jadi tapi tergantung cowoknya ya. Ternyata cowok lo juga gak apa-apa gitu lo respon kayak gitu ya gak sih?
0: Dia justru malah yang kayak lebih seneng guanya tuh jangan terlalu cuek, dan dia juga ke gua juga gak terlalu cuek gitu. Jadi kayak kita berdua sama-sama yang kalau misalkan kita ada yang genitin nih di antara kita berdua, pokoknya jangan ada yang cuek satu sama lain lah gitu.
1: Yang penting harus ada deal-dealan antara lo dan, ya gue tahu sih maksudnya,

0: Ya, ya gue ngerti, gue ngerti. Jadi si pasangan lo pun juga harus tahu kalau misalkan, karena tadi gue sempat mention kalau cowok tuh nggak suka cewek yang terlalu agresif, yang terlalu posesif. Ya, dan kebetulan di hubungan lo dan cowok lo ini apa namanya, ya clear aja soal itu. Jadi kalau misalkan cowoknya nggak suka, lo juga nggak akan langsung konfront ke si cewek itu kan?
1: Iya, makanya kalau misalkan memang berlebihan baru gue confirm. Tapi kalau misalkan memang iya, udah gue akan bilang ke cowok gue untuk kayaknya kamu harus take distance dari dia deh, gitu. Ngomong seperlunya aja, gitu.
0: Hmm. Ya. Yang penting ya,
1: mungkin
0: apa?
1: Message buat si cegil itu ya.
0: Silakan.
1: Ini lo boleh tambahin, lo boleh tambahin ya, Ber. Jadi ini satu dari gue. Lu bahagia deh sama pasangan lu yang sekarang dah. Jangan ganggu cowok gue lagi, udah. Minat. Dah, bye, thank you.
0: Udah bahagia sama laki lo yang sekarang. Buat cegil di luar sana, kalau misalkan lo emang cegil, please cegil lo dioper ke cowok lo yang baru, yang single. Lo agresif, lo loncatin dah tuh laki, tapi asal jangan laki orang.
1: Betul.
0: Bener ya. Dari thank you ya udah mau cerita.
1: Thank you banget.
0: Gila, ini telpon terpanjang, gokil anjir curhatan lo. Gila. Bener-bener insightful dan penuh input buat sahabat suara lainnya. Thank you, Dar.
1: Betul, thank you, bos.
0: Yoi, selamat tidur, Dar. Jangan tidur dulu, gue gambar lu.
1: Iya, gue kabar gue otw nih, otw TikTok nih.
0: Oke, dah. Itu dia, ya. Semoga bisa disimpan input-input dari di TikTok. Namanya Dari, sahabat suara. Ini ada yang request lagu ke gue sebelum akhirnya gue closing. Requestnya via voice note. Kita putar voice note ya.
2: Malam, Beryl. Gue mau request lagunya Bumerang dong, Bawalah Aku. Makasih.
0: Bumerang Bawalah Aku, I got you, let's go. Mati kan, kenapa tidak terputar? Oh udah ding. It's Bumerang sahabat suara. Bawalah Aku, sebelum battle closing ya. Stay tune, di Nokrong, bareng Meryl.

0: Selamat malam. Wah, ini pertama kalinya Beryl on air terus extendnya sampai setengah jam. Enggak sih, 23 menit. Overtime 23 menit. Karena malam ini seru-seru banget. So, thank you so much buat kamu yang udah nemenin dari jam 8 tadi. Sebenarnya sih Beryl bakal lanjut sih sampai jam setengah 11 lah ya. Live di TikTok setengah 11 Beryl baru closing. Jadi wah, thank you banget buat kamu yang udah nemenin aku. Sekarang masuk semuanya lagi dengerin Iswara. Masuk ke iswara.network, itu TikToknya Iswara. Jadi kita ngobrol-ngobrol di sana ya. And it's time for me to say, thank you juga buat yang di TikTok. Ih, like saya udah 73 ribu. Butik masih nonton juga lagi. Keren, tidur lu Butik. Biar gua aja yang bangun sini. Thank you buat semuanya udah nonton aku di TikTok juga. Besok juga siaran lagi, tetap hari libur, tetap siaran. Nonton Beryl di live TikToknya iswara.network dan juga dengerin terus di 101,4 FM Iswara, suara warga Indonesia. And it's time for me to say, mic's off, heart's on, I'll see you tomorrow. Bye.
1: Nongkrong bareng Beryl Rasandavi.

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

mendengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: tempat jualan online, Sandi Karusel. Ada itu. Ada ya, platformnya Karusel ya kan tuh.
1: Sandi apa yang buat alat bantu pipis? Sandi kateter.
0: Nemu aja lagi bilang.
2: Sandi apa yang sakit hati?
0: Apa?
2: Sandi warna cinta.
3: Jauh. Sandi apa adanya yang pas mau taraweh?
1: Apa tuh? Apa?
3: Sandi tar gue samper.
0: Kita lagi bahas tadi di suara ini ya, sahabat suara ya. Kamu puasa ini berat badan cenderung malah naik sama aja atau malah turun gitu ya kan?
3: Iya.
0: Sandi.
3: Jangan, kenapa jadi Sandi lagi? Baca di WhatsApp ya, berat badan.
0: Ada Des.
3: Hai Des, selamat pagi.
0: Aku dari awal puasa mencoba clean eating. Sahur cuma makan 2 telur rebus. Minum air putih, kupikir bakal lemas. Enggak dong, aman Sulaiman sampai buka.
3: Mantap.
0: Tapi belum nimbang berat badan lagi nih, katanya gitu.
3: Dia makan telur rebus 2 biji doang, iya. Setiap hari?
0: Setiap hari. Sandi ini yang suka nyeri. Nyeri Sandi.
1: Uci, makasih ya. Nyeri Sandi. Ini tadi ada Des dulu tuh.
3: Fokus.
1: Sandi nanti lagi.
0: Abis ada TikTok, ada WhatsApp. Jadi TikTok ngomong apa, di WhatsApp ngomong apa, kan gue jadi kagak konsen.
4: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus suara-suara setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswa.

FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Warga.

0: dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara

Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

104 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,4

FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,6

0: semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara.

Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia.

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara. Suara-suara.